Dari koleksinya Rizky Febian, Adrian Khalif dengan Alama Teman Pro 2 baru aja lewat dari ruang dengar kamu. Dan pastinya masih menambah semangat di pagi hari ini ya. Kita udah di pukul 8, lepas 10 menit Teman Pro 2. Dan pastinya Yuna masih semangat juga menemani kamu di Spada, bikin pagi kamu makin seru. Nah Teman Pro 2, seperti biasa di pukul 8 akan kita hadirkan Pilek Pilih Lagu Kamu. Dan kira-kira untuk edisi kali ini kita bakalan hadirkan koleksi dari musisi Pilek siapa kali ini. Kalau misalkan kamu udah kepo sama medsosnya Pro 2 pasti udah tahu dong ya. Karena kali ini kita akan membahas tuntas tentang Justin Bieber, Teman Pro 2 ya. Ini siapa yang tidak tahu Justin Bieber, JB, Teman Pro 2. Karena Yuna udah hadirkan ada 4 koleksi dari Justin Bieber. Biasanya tidak secara kebetulan ya kita hadirkan untuk musisi pilih kita karena ada yang happening nih. Karena kemarin JB ini baru saja merilis album yang memang untuk lagu-lagunya itu yang dia bawakan di Coachella kemarin, wes itu benar-benar booming sih Teman Pro 2. Jadi dirilisnya tuh lagu-lagu versi live dia di Coachella. Dan pastinya kita mau kepoin dulu profil dari Justin Bieber kali ini. Tapi Yuna juga mau ucapkan selamat pagi saja untuk Teman Pro 2 yang pastinya udah bergabung di streaming maupun terestrial, atau kamu yang juga sedang menonton kita di live TikTok RRI Kupang, karena Yuna juga lagi live di sana. Yang sudah menyapa mana nih, Yunda lihat dulu ya. Ada Kak Fir, pagi kakak, boleh request lagu Sumpah Mati by Celine Grace? Oh boleh banget ya, setelah ini akan Yunda hadirkan. Dan juga ada beberapa Teman Pro 2 yang udah gabung, wih banyak banget nih. Selamat pagi saja ya Yunda ucapkan untuk kamu. Dan pastinya kita masih seru-seruan ya Teman Pro 2. Udah ada 4 koleksi Pilek yang Yunda hadirkan. Mana nih yang pastinya lagi happening, udah dicari sama Teman Pro 2. Ada 4 koleksi ya. Yang pertama tuh ada Go Baby, Jesus, terus ada Ten Hours dan One Less Lonely Girl. Kira-kira mana yang pengen kamu dengerin Teman Pro 2? Karena ini merupakan 4 koleksi yang sebenarnya tuh sering atau lebih banyak di request sama Teman Pro 2 di medsos kita. Jadi kamu dari 4 koleksi ini mana yang pengen kamu dengerin? Yang terbanyak udah pasti nanti yang Yunda puterin di pukul 9 nanti. Jangan kemana-mana, tetap di 90,9 MHz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Koleksi dari kakak yang tadi, oh Kak Fir ya, yang udah request nanti setelah dari Elijah Woods dengan Sign Light, spesial untuk Teman Pro 2. Dan kita masih seru-seruan di sini.

Piala Dunia FIFA merupakan turnamen sepak bola dunia yang digelar setiap 4 tahun sekali. Kompetisi antar negara ini pertama kali digelar pada 1930 dan hingga kini menjadi ajang olahraga paling bergengsi di dunia. Menjadi tuan rumah Piala Dunia merupakan sebuah kehormatan besar, sebab negara yang ditunjuk otomatis jadi peserta Piala Dunia tanpa perlu mengikuti jalur kualifikasi. Namun, menjadi tuan rumah membutuhkan biaya yang sangat besar untuk membangun infrastruktur, peremajaan fasilitas standar FIFA, serta biaya operasional lainnya. Meski begitu, terdapat manfaat jangka panjang, terutama bagi sektor pariwisata dan pertumbuhan ekonomi negara penyelenggara. Piala Dunia Qatar 2022 mencatatkan angka yang mencengangkan, yakni sekitar 220 miliar dolar. Sebagai perbandingan, biaya penyelenggaraan Piala Dunia Rusia 2018 hanya berkisar 11,6 miliar dolar. Anggaran besar ini mencakup pembangunan stadion futuristik, infrastruktur transportasi, di dalamnya metro, jalan raya, hingga bandara, serta hotel dan fasilitas pariwisata lainnya. Sebagian besar biaya sebenarnya bukan untuk stadion, melainkan transformasi nasional Qatar secara menyeluruh. Data menunjukkan bahwa biaya penyelenggaraan Piala Dunia cenderung meningkat setiap edisi. Meski ada pengecualian, seperti Spanyol yang mengeluarkan biaya sangat besar lebih awal dari tren, secara keseluruhan pengeluaran terus naik. Brasil menghabiskan dana besar pada 2014 karena kebutuhan percepatan pembangunan stadion. Sementara Rusia pada 2018 tercatat mengeluarkan biaya lebih rendah dari perkiraan, meski hal ini diduga terkait pelaporan yang tidak sepenuhnya transparan. Di sisi lain, negara tuan rumah juga berupaya menutup biaya melalui berbagai sumber pendapatan. Pendapatan terbesar berasal dari hak siar televisi yang secara konsisten menjadi sumber utama pemasukan, disusul oleh sponsor, baik dari dalam maupun luar negeri, yang memberikan kontribusi cukup signifikan. Sementara itu, penjualan tiket justru menjadi sumber pendapatan paling kecil dibandingkan yang lain. Dalam beberapa dekade terakhir, pendapatan dari Piala Dunia meningkat drastis hingga mencapai miliaran dolar, mencerminkan popularitas global turnamen ini yang terus berkembang. Jika disesuaikan dengan inflasi, ada beberapa anomali menarik. Misalnya, Amerika Serikat pada 1994 mencatat pendapatan sponsor yang sangat tinggi. Hal ini kemungkinan dipengaruhi kondisi ekonomi global saat itu, di mana Amerika Serikat sedang mengalami resesi sehingga nilai relatif pendapatan terlihat lebih menonjol. Konsep tuan rumah bersama menjadi salah satu solusi untuk mengatasi tingginya biaya penyelenggaraan. Hal ini pertama kali dilakukan pada Piala Dunia 2002 oleh Jepang dan Korea Selatan. Kedua negara ini berbagi biaya sekaligus pendapatan, serta menyelenggarakan pertandingan di masing-masing wilayah. Final turnamen tersebut digelar di Jepang dengan Brasil keluar sebagai juara setelah mengalahkan Jerman. Model ini dinilai efektif karena mampu mengurangi beban finansial sekaligus memaksimalkan sumber daya. Kedepan, tren ini diperkirakan akan semakin sering digunakan, termasuk pada Piala Dunia 2026 yang digelar bersama oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA bukan sekadar ajang olahraga, tetapi juga proyek ekonomi berskala besar. Di satu sisi, biaya yang dikeluarkan sangat besar dan beresiko. Namun di sisi lain, potensi keuntungan jangka panjang dari sektor pariwisata, infrastruktur, dan citra global membuat banyak negara tetap berlomba-lomba menjadi tuan rumah. Pada akhirnya, menjadi tuan rumah Piala Dunia adalah soal keseimbangan antara investasi besar dan peluang keuntungan jangka panjang.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2. Masih di 90,9 MHz Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Yes, teman Pro 2, pilih lagu kamu. Kita hadirkan koleksi dari Justin Bieber yang udah bisa kamu vote. Dan pastinya udah ada beberapa teman Pro 2 yang gabung ya. Kayaknya banyak yang tidak move on dari lagu lama nih. Karena ada dua option terakhir yang Yunda hadirkan untuk kamu bisa pilih. Tapi juga ada lagu-lagu baru dari Justin Bieber ya teman Pro 2. Dan pastinya untuk kamu yang pengen gabung, langsung mention aja di medsos kita. Karena ada 4 koleksi ya. Ada Go Baby, ada Chases, ada 10,000 Hours, dan One Less Lonely Girl. Kira-kira mana yang mau kamu dengerin? Karena ini udah ada beberapa teman Pro 2 yang udah gabung. Ada Kak Gaby yang milihnya One Less Lonely Girl. Ini banyak yang masih pengen dengerin lagu lama ya teman Pro 2. Ada Kak Vita juga yang udah milih One Less Lonely Girl. Dan ada beberapa teman Pro 2 di line Instagram Kak Yun Hyuk 98 masih milih One Less Lonely Girl. Oke, masih unggul ya untuk urutan terakhir. Emang kalian tuh tidak bisa move on ya? Dan pastinya yang terbanyak itu nanti yang Yunda puterin. Nah, kalau yang di live TikTok kita, kira-kira lagu Justin Bieber mana yang pengen kalian puterin di sini teman Pro 2 ya. Dan kita lihat lagi updatean selanjutnya berkaitan sama profil dari Justin Bieber yang sepertinya tidak perlu Yunda spill banyak-banyak karena kalian udah tahu ya. Jadi Justin Bieber nih dia mulai booming di rilisan pertama dia yakni Baby ya, yang featuring Ludacris itu teman Pro 2. Dan pastinya dia tuh pertama kali suka musik tuh dari pertama-pertama booming ya. Dia mulai cover-cover lagu, di-upload ke YouTube. Tiba-tiba ada satu video yang ditemukan sama Scooter Braun teman Pro 2 ya di YouTube, dan akhirnya membawa dia ke Atlanta bertemu sama Usher. Dan pada tahun 2009, Justin ini mulai debut dengan lagu One Time yang disusul kesuksesan fenomenal lagu Baby pada tahun 2010. Jadi yang banyak diketahui itu kan lagu Baby ya, tapi sebenarnya tuh yang bikin dia booming dari One Time itu. Terus mulailah setelah lagi terkenal-terkenalnya dirilis lagu Baby itu teman Pro 2, dan itulah yang membuat Justin Bieber ini masih sangat-sangat awet ya di kancah musik internasional. Dan pastinya kita masih bakal kepoin updatean terbaru dari Justin Bieber karena kemarin tuh dia baru rilis album, yang mana untuk album itu adalah lagu-lagu yang dia nyanyikan live di Coachella. Udah banyak menarik perhatian dari para penggemar, bahkan seluruh dunia pun ya dibuat bernostalgia juga sama lagu-lagunya dia. Nah teman Pro 2, kita bakal hadirkan juga lagu-lagu yang masih akan menemani aktivitas kamu di pagi hari ini. Yang mau request lagu juga boleh banget ya, lagu-lagu pop teman Pro 2, yang mana di line TikTok ini udah banyak yang gabung juga. Selamat pagi aja ya Yunda ucapkan untuk kamu. Dan pastinya Yunda masih hadirkan kesempatan buat teman Pro 2 yang mau salam-salam, kasih ucapan bahagia buat orang-orang terkasih. Yang mau berbagi informasi terkini juga boleh ya, yang lagi happening di tempat kamu, mungkin ada yang seru pengen kamu bagikan, langsung mention aja di medsos kita. Masih seru-seruan bareng sama Yunda di sini tentunya di Spada, bikin pagi kamu makin

90,9 MHz Predu FM Kupang, teman terbaik kamu. The Script dengan Man in the Arena, teman Predu baru aja lewat ya. Dan pastinya kita masih seru-seruan di Sepada Bikin Pagi Kamu Makin Seru. Dan tentunya kita udah dipilih-pilih lagu kamu. Tadi udah seru-seruan juga. Yuna mau bacain dulu ya beberapa teman Predu yang tadi udah gabung di live TikTok kita. Jadi untuk kamu yang sedang mendengarkan, jika kamu penasaran dengan saya, bisa langsung gabung aja ya. Kita lagi live di TikTok RRI Kupang ya. Pro 2 lagi live di sana. Dan ada Kak Khotbah Kristen Indonesia, username-nya, yang udah gabung, yang tadi udah request Vidi Aldiano Nuansa Bening. Aduh, kebetulan itu lagu favorit Yunda juga kakak. Terima kasih ya sudah Yunda putarkan. Salam-salamnya untuk semua karyawan JNT Alak. Wey, mana suaranya ya, semangatnya di pagi hari ini. Dan untuk kakak, makasih banyak. Terima kasih. Tadi juga masih ada salam-salamnya nih. Yuna mau bacain dulu nih teman Pre 2. Mana nih. Aduh, emang banyak yang ini langsung ke tutup semua ya. Dan titip salam juga untuk Bepu Istri di Dinas Perumahan Kota dan Bepu Ananona Godiva Altea. Makasih kakak. Siap. Terima kasih banyak. Semangat selalu ya dari teman Pre 2 yang udah gabung di live TikTok RRI Kupang. Semangat pagi aja untuk kamu. Yang mau salam-salam langsung aja ya, lagu-lagu enak yang pengen di-request di sini juga boleh langsung aja di-mention di medsos kita. Kalau ngomong soal Justin Bieber nih teman Pre 2, dia kemarin tuh baru aja melepas album live bertajuk Swag Live from Coachella Weekend 1 di 26 Juni 2026. Dan FYI ya teman Pre 2, album ini memang merekam penampilan utamanya di Coachella Valley Music and Arts Festival yang mana kemarin digelar di Empire Polo Club, Indio, California di 11 April 2026 ya. Dan tentu saja untuk album yang diproduseri oleh Legendary Beats dan juga P2G ini mengabadikan penampilan headlining pertama dari seorang Justin Bieber. Ini comebacknya dia ya. Dan sekaligus menampilkan sejumlah bintang tamu. Ada The Kid Laroi, ada Tams, Wizkid, Dijen, dan juga Mick G, teman Pre 2. Dan bersamaan dengan perilisan album ini, Justin Bieber juga membagikan video konser ya yang ada di Weekend 1 full set. Jadi kalau untuk kamu yang penasaran, nanti bisa langsung dilihat aja ya. Jadi ini sebagian penampilannya yang sebelumnya sudah diunggah unggah juga di laman YouTube Coachella yang kemarin kita ikuti itu teman Pre 2 ya, di April kemarin. Dan memang sudah ditonton lebih dari 147 juta kali di seluruh dunia dan menjadikannya sebagai penampil yang paling banyak disaksikan dalam sejarah festival Coachella. Ini udah tidak diragukan lagi sih teman Pre 2. Dan ada 4 koleksi yang pastinya udah kita hadirkan yang bisa kamu vote, karena Yuna lihat nih banyak yang belum move on dari lagu-lagu lamanya ya. Karena ada 2 option terakhir yang Yuna kasih. Lagu lama dari Justin Bieber tadi yang masih unggul itu One Less Lonely Girl di option yang 4 ya. Di pertama ada Go Baby, ada Jesus, ada 10,000 Hours, dan One Less Lonely Girl yang sekarang tuh udah 14 suara. Widih, banyak banget ya. Masih ada kesempatan untuk kamu yang mau vote beberapa lagu lainnya teman Pre 2, karena nanti di pukul 8:54 Indah udah tutup untuk votingannya. Dan seperti biasa yang terbanyak itu nanti yang kita hadirkan ya. The One dari Justin Bieber featuring DJ Khaled dari Kak Khotbah Kristen Indonesia. Hormat diberi Kak Yunda. Oke, terima kasih. Ya, One Less Lonely Girl kakak. Jadi ada 4 koleksi ya, termasuk yang ini udah di request sama Kakak Khotbah Kristen Indonesia di live TikTok kita. Boleh deh. Jadi udah terbanyak ya di option 4, nanti bakal Winda hadirkan setelah ini. Masih seru-seruan, kita dengerin dulu ya koleksi terbaru. Kali ini datang dari Tulus dengan Teh Hijau yang kemarin tuh lagi banyak diperbincangkan. Mau dengerin lagunya kayak gimana? Langsung aja teman Pre 2. Enjoy. Dari

0: Wih, ya, kamu
1: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Ada hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Ada hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pokoknya, aku harus cobain semua variannya. Lagian, kalau beli lewat platform ini, kita bisa dapat bonus kan? Buy one, get one.
4: Astaga, Lia. Apa gak kebanyakan tuh? Kamu tuh ya, kebiasaan. Pesannya banyak, tapi gak dihabisin. Ujung-ujungnya dibuang kan? Secukupnya aja. Yang penting bisa dihabisin.
3: Iya, kali ini dihabisin kok. Apalagi kalau makanannya enak, kayak yang lagi rame ini.
4: Tuh, bekal sarapan kamu aja gak dihabisin. Kamu itu cuma lapar mata, tahu gak sih? Kebiasaan kayak gini yang buat kita jadi generasi food waste. Bahaya tahu buat lingkungan.
5: Generasi food waste merupakan sebutan bagi kelompok orang yang terbiasa menyisakan makanan, mengambil lebih dari yang mampu dihabiskan, lalu membiarkannya berakhir di tempat sampah. Padahal, sisa makanan yang menumpuk akan menghasilkan gas metana, salah satu penyebab pemanasan global. Artinya, makanan yang kamu buang ikut mempercepat rusaknya bumi. Karena itu, menjadi generasi yang peduli berarti kamu mulai sadar bahwa makan bukan sekedar kenyang, tapi juga soal tanggung jawab. Ambil secukupnya, habiskan yang sudah diambil, dan simpan jika belum habis. Kita bisa berubah dari generasi food waste menjadi generasi emas yang cerdas dan peduli.

0: Masih di 90,9 MHz Pre 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Teman Pre 2, kita masih seru-seruan ya. Tentunya di Spada bikin pagi kamu makin seru dan dipilek. Dimana saatnya ini Yunda bacain beberapa teman Pre 2 yang pastinya udah mengirimkan vote-nya untuk diputarkan yang terbanyak dari koleksinya Justin Bieber edisi spesial kali ini. Mari kita lihat udah berapa banyak. Oh, 13, 14 ya vote untuk One Less Lonely Girl. Ternyata banyak yang belum move on dari lagu lamanya GB ya. Padahal ada 4 koleksi yang Yunda hadirkan, ada lagu-lagu baru juga nih teman Pre 2. Dan kita akan putarkan ya sesuai janji Yunda yang terbanyak, yakni One Less Lonely Girl yang udah 14 suara. Oh, 15 suara juga dari line WhatsApp udah gabung juga Kak Elisa. Terima kasih. Dan pastinya teman Pre 2, kita masih seru-seruan. Setelah ini Yunda masih akan temani kamu, kita bakal beranjak di pukul 9 dengan Spalding Spada Talking. Kira-kira kita bakal bahas soal apa ya di hari ini. Jadi jangan kemana-mana, untuk kamu yang masih mau request lagu, mau salam-salam, mau kasih ucapan bahagia di pagi hari ini buat orang-orang terkasih, boleh banget ya. Yang mau seru-seruan langsung aja mention di medsos kita. Kita hadirkan koleksi yang udah di vote sama teman Pre 2 dari punyanya Justin Bieber, One Less Lonely Girl, salah satu lagu yang cukup ikonik ya, dimana lagu ini juga menceritakan tentang seorang pria yang ingin menghapus kesedihan dan kesepian seorang wanita gitu ya. Janji untuk menyembuhkan gitu. Jadi memang liriknya sangat manis dan merupakan koleksi romantis yang enak banget untuk didengarkan. Yunda langsung hadirkan untuk kamu. Nanti kita bakal ketemu lagi ya di edisi Pilek selanjutnya. Stay tune di Pre 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
1: Saatnya kamu mendengarkan lagu pilihan kamu di Pilek. Pilih lagu kamu.
2: Your music, your request.
3: All right, let's go.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Pada, selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih di 90,9 MHz Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Yes, teman Pro 2. Koleksi tadi dari Usher dengan Hey Daddy, dan kita masih seru-seruan ya di Spalding. Kali ini udah di Spalding, kira-kira ada topik apa yang bakalan kita bahas nih teman Pro 2. Yunda ucapkan selamat pagi saja untuk kamu yang pastinya udah mulai beraktivitas ya, udah sibuk-sibuk di tempat kerja atau yang lagi dalam perjalanan atau yang lagi beres-beres di rumah. Pokoknya semangat pagi saja untuk teman Pro 2 dan juga teman-teman Pro 2 yang udah gabung juga di live TikTok RRI Kupang, karena Yunda lagi live di sana ya. Banyak juga yang sementara beraktivitas juga, ada dari teman-teman perantauan, semangat aja ya yang udah gabung. Bahkan tadi ada Kak Moses ya, minta lagu apa aja buat adik-adik pramuka RRI. Wes, ini supaya tetap semangat latihan hari Minggu nanti. Siap. Setelah ini Yuna mau kasih lagu dari The Chainsmokers aja ya, biar anak muda banget. Di pagi hari ini kayaknya cocok yang ajib-ajib ya teman Pro 2. Nah, di Spalding ini kita akan bahas sesuatu yang mungkin sering sekali kita temukan juga teman Pro 2, tidak terlepas dari kehidupan kita setiap hari. Bahkan tanpa sadar kita tuh pernah ada di situasi ini. Ini bukan soal nilai ujian, bukan soal siapa yang paling pintar, tapi ini soal kejujuran teman Pro 2 ya. Mungkin kalian pernah ada di satu momen kayak, aduh kalau lagi ujian ya nyontek dikit gak apa-apa. Ini untuk adik-adik yang masih sekolah ya, anak-anak sekolahan. Titip absen aja kan cuma sekali, yang penting hasilnya bagus. Mungkin terdengarnya sepele ya teman Pro 2, tapi kalau misalkan hal-hal seperti ini jadi kebiasaan, itu akan dianggap biasa dan lama-lama budaya curang itu bisa tumbuh tanpa kita sadari ya teman Pro 2. Padahal kalau ngomong soal generasi muda itu kan dikenal sebagai generasi penerus yang harusnya kreatif, kritis dan pastinya penuh dengan inovasi. Tapi sayangnya semua potensi itu bisa aja hilang maknanya kalau misalkan kita bangun di atas kebiasaan yang tidak jujur teman Pro 2. Dan di pagi hari ini Yuna mau ajak kamu untuk ngobrolin satu hal yang sebenarnya penting banget ya. Kalau menurut kamu, apakah budaya curang di kalangan anak muda itu masih sering terjadi dan apa sih penyebabnya teman Pro 2? Contoh-contoh sederhana deh Yuna mau tahu nih dari kamu. Dan kalau misalkan kamu punya pengalaman menarik atau punya tips-tips seru untuk teman Pro 2 yang lain, bisa langsung gabung aja di line WhatsApp kita 081-138-209-090 atau di Facebook Pro 2 Kupang, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, dan tentu saja bisa melalui kolom chat RRI Digital. Yuna tunggu, kita masih seru-seruan dan langsung aja Yuna hadirkan koleksi spesial buat anak-anak pramuka RRI biar semakin semangat latihan di hari Minggu ya. Ini kayaknya di request sama kakak pelatih kok. Oke, langsung aja Yuna hadirkan. Masih seru-seruan di Spada Bikin Pagi Kamu Makin.

0: Aduh, kerjaan lagi. Deadline gak habis-habis. Hidupku kerja doang apa ya?
1: Kerja terus, nanti jadi kayak aku loh.
0: Hah? Siapa itu?
1: Santai, aku cuma hantu biasa. Dulu, aku juga overwork kayak kamu.
0: Hah? Hantu karena kebanyakan kerja?
1: Iya, dulu aku gak pernah istirahat. Lupa makan, lupa tidur, lupa bahagia. Sekarang malah lupa hidup.
0: Lah, serem juga ya?
1: Makanya, work-life balance itu penting loh. Jangan sampai hidup kamu cuma buat kerja.
0: Tapi kerjaannya numpuk terus.
1: Kerja penting, tapi hidup juga penting. Kamu terakhir kali santai kapan?
0: Kayaknya gak ingat.
1: Nah tuh, healing bro. Minimal jalan santai, nongkrong kek.
0: Iya juga ya, kayaknya gak punya waktu deh buat diri sendiri.
1: Ingat, kerja itu buat hidup, bukan hidup buat kerja.
0: Wah, makasih ya. Tapi, loh, hantunya mana?
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Pada, selamat pagi teman Produa di Produa FM Kupang.
5: Produa FM, teman terbaik kamu.

0: Masih di 90,9 MHz Pradio RRI Kupang, teman terbaik kamu ya. Dan teman Pradio kita masih di Spalding ya, pada talking ngomong soal budaya curang versus generasi muda. Nih, karena di pagi hari ini ternyata Yunda tidak sendiri, teman Pradio. Sudah hadir teman-teman baru kita. Boleh disapa dong, hai-hai di situ dong, hai-hai. Ada siapa aja ini? Kalau boleh tahu, kenalan silahkan.
1: Hai, nama saya Ivaldi Rohi.
0: Ivaldi Rohi. Ival biasa biasa Ival. Panggil Ival atau Sonde? Rival atau siapa?
1: Ivansa.
0: Ivansa. Terus yang di sebelah siapa nih namanya?
2: Salwa
0: Julaika. Oh, dekat lagi dong sayang. Teman Prodo pengen dengerin suara kalian. Hai-hai dong, selamat pagi. Selamat pagi teman Produa. Kalau kita di sini biasanya sapa teman Produa. Teman-teman kalian ini kelas berapa?
2: Kelas
0: 12. 12 SMA? Ih, SMA. SMK. Iya, ya SMK. Anak muda banget ya. Kalau Salwa ya? Sama Rival. Kak Yuna pakai Rival ya. Salwa ada yang Rival pernah kosong deh. Bosong waktu kegiatan di sekolah, ada teman-teman yang suka titip-titip absen kosong deh. Sonde?
1: Tidak pernah.
0: Terus kalau budaya curang yang kalian ketahui, simpel sah, sederhana sah, apa? Apa ayo?
2: Waktu itu pernah ikut tes pramuka mau mau keluar dari Sabu. Itu ditolak karena ada salah satu orang tua. Dia tuh guru pramuka juga.
0: Okay.
2: Dia mau kasih masuk depan anak.
0: Jadi
2: waktu itu tuh nilai lebih bagus dari dia, ada beberapa kawan nilai bagus dari dia, tapi dia dipilih.
0: Oh, karena ada relasi orang tua gitu, orang dalam. Oh, Salwa yang ikut waktu itu.
2: Waktu itu ada yang kawan beberapa orang.
0: Tapi tereliminasi karena anak yang satu itu kan. Nah, ini teman Pradio yang tadi Yunda bilang budaya curang tuh sebenarnya dimulai dari hal-hal sederhana ya, yang akhirnya tuh malah bisa jadi kebiasaan dan bikin merugikan orang-orang lain kayak gitu. Budaya curang ya. Terus ini kita lihat ya, pernah nyontek tidak? Ini. Nyontek tapi tipis-tipis, pernah tidak?
2: Pernah.
0: Rival Karwana?
1: Pernah juga.
0: Masih sering?
1: Ya, masih sering.
0: Ini yang harus taubat ya. Taubat, pintu taubat harus terbuka. Tapi kalau ngomong soal budaya curang nih teman Pradua, memang kita rasa tuh kayak simple aja gitu kan. Tapi kalau misalkan udah jadi kebiasaan teman-teman, tentunya ini akan berdampak buruk bagi kalian. Nah, seperti yang tadi dialami oleh Salwa, itu sebenarnya dampak besar dari hal-hal sederhana yang mungkin udah jadi kebiasaan dari orang tersebut gitu. Jadi pastikan teman Pradua, kalau untuk kamu yang pengen gabung mungkin sama pengalamannya kayak Salwa, kayak Rival yang punya apa ya, pengalaman-pengalaman soal budaya curang yang bisa dibagikan di sini, atau kamu yang punya tips and trick agar kita tidak ada dalam situasi yang sama. Nah, kalau menurut kalian ini situasi yang salah atau tidak?
2: Salah.
0: Salah kan? Rival gimana? Oke, mereka ini masih malu-malu ya teman Pradua. Dan pastinya kita masih seru-seruan di Spalding kali ini, dan bakal seru-seruan juga dengan koleksi-koleksi yang masih akan Yunda hadirkan untuk kamu. Stay tune di Pradua RRI Kupang, teman terbaik kamu.

Masih di 90,9 MHz Pre2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Yes, teman Pre2, kita masih seru-seruan ya di Spalding ngomong soal budaya curang. Nah, ini nih hal yang sederhana sebenarnya ya, tapi punya dampak yang besar kalau misalkan itu jadi kebiasaan. Nah, kalau tadi udah didengarkan ya pengalaman dari Salwa yang bilang kalau dulu tuh pernah dia mau daftar satu event pramuka, tapi dia tiba-tiba namanya dihapus. Nah, padahal nilainya tuh tinggi, namanya dihapus gara-gara ada temannya dia yang dibantu sama orang tuanya tuh biar digantiin gitu. Nah, ini kan yang bahaya ya teman Pre2. Sebenarnya itu berangkat dari hal-hal yang sederhana karena kita merasa bahwa itu sepele aja, tapi akhirnya apa? Merugikan orang lain. Orang lain udah berusaha tapi tiba-tiba disingkirkan sama orang-orang yang punya relasi gitu. Nah, ini juga termasuk budaya curang ya teman Pre2. Karena bayangin aja misalnya semua orang memilih jalan curang. Dokter yang curang saat kuliah, pilot yang curang saat waktu ujian, terus apa nih? Misalkan guru curang saat bekerja. Ini juga bisa datang dari profesi-profesi apapun. Kira-kira masih percaya tidak teman Pre2? Nah, itulah kenapa kejujuran tuh sangat penting. Jadi ini bukan soal nilai di atas kertas ya, tapi lebih ke soal tanggung jawab. Karena prestasi tanpa kejujuran itu nilainya tuh bisa tinggi teman Pre2, tapi kualitas dirinya belum tentu ikut tinggi gitu. Jadi yang diperhatikan jangan hanya kuantitas, tapi kualitas itu yang penting banget ya. Dan pastinya untuk kamu yang pengen berbagi, langsung aja teman Pre2. Yuda juga mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas aja ya untuk yang udah gabung. Dan pastinya sedang mendengarkan Pre2, kira-kira sambil ngapain nih? Karena banyak dari teman Pre2 juga yang tadi udah gabung dan seru-seruan. Dan masih akan ada lagu-lagu enak lainnya ya Yuda hadirkan untuk kamu. Kali ini datang dari koleksinya JKT48 dengan Ku Sangat Suka, spesial untuk yang sedang mendengarkan kamu.

0: Pro2FM.
1: Jika Italia punya pizza margherita, Indonesia juga punya kentang Mustafa. Kentang Mustafa, si kecil kriuk-kriuknya dan gurih yang satu ini bukan cuma sekedar lauk pelengkap, tapi masuk dalam legenda kuliner asli Indonesia yang ternyata memiliki sejarah unik dan menarik yang terhubung dengan istana dan presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno. Sajian kentang balado ini konon sering dibuat oleh seorang koki di Istana Bogor bernama Opo Mustafa saat Presiden Soekarno menjabat di masa lalu. Ternyata, hidangan renyah yang menggugah selera ini dulunya hanyalah kreasi sederhana dari sisa kentang dan bahan masakan lain. Berawal dari kebiasaan mulia koki Mustafa untuk tidak menyia-nyiakan bahan makanan, terciptalah irisan kentang balado yang istimewa. Saking lezatnya, sajian ini tak pernah absen menemani santap siang atau malam Presiden Soekarno di meja makan. Bahan utama kentang Mustafa pun hanya kentang yang dipotong kecil seperti korek api dan digoreng garing. Uniknya, kentang ini tidak cepat lembek walaupun disimpan berhari-hari. Cocok buat bekal, oleh-oleh, atau stok emergensi saat tiba-tiba perut keroncongan di tengah malam. Teksturnya yang renyah tahan lama ini menjadikannya teman setia dalam berbagai situasi. Siapapun terpukau dengan kesederhanaannya, namun tak bisa menolak kelezatannya yang begitu membekas di lidah.
2: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spada setiap Senin sampai Jumat, pukul 6 sampai 10 WITA, hanya di Pro2FM, teman terbaik kamu.

masih di 90,9 MHz Pradio RRI Kupang, teman terbaik kamu ya, teman Pradio. Kita sudah di penghujung dari Spalding, dan kalau tadi udah kita spill banyak hal soal generasi muda versus budaya curang nih teman Pradio ya. Dan kita juga belajar satu hal nih, kalau budaya jujur ini memang bukan saja saat kamu tuh udah di level yang kayak jadi pejabat, punya posisi yang tinggi, bukan juga saat kamu udah bekerja, tapi dimulai dari hari ini teman Pradio, bisa diajarkan dan ditanamkan pada generasi muda, dari bangku sekolah, di kampus, di rumah, di tempat kerja, bahkan saat tidak ada orang yang melihat sekalipun ya, karena integritas itu adalah di saat kamu melakukan hal yang benar meskipun tidak ada yang mengawasi gitu ya. Jadi kalau hari ini kamu punya kesempatan untuk memilih mau jalan pintas atau usaha sendiri ini teman Pradio, untuk bisa membiasakan budaya jujur itu, pilihlah yang membuat kamu bangga pada diri kamu sendiri, udah pasti kejujuran ya. Terima kasih untuk kamu yang udah setia pantau, dan sayang sekali Yunda juga sudah harus mengakhiri kebersamaan kita di Sepada kali ini. Terima kasih banyak ya yang dari tadi udah gabung, udah seru-seruan dari pagi tadi bareng sama Yunda dari pukul 6 sampai ini udah di 9 lewat 58 menit. Kita akan beranjak ke rangkaian santai siang teman Pradio, tenang aja, kita masih akan hadir menemani kamu. Setelah ini akan ada info Pradio, dan juga kita bakal hadir ya seru-seruan dengan Pradio Hitlist lagu-lagu baru sampai di pukul 11 nanti. Yuna masih akan temani kamu, jadi jangan kemana-mana, tetap di 90,9 MHz Pradio FM Kupang, teman terbaik kamu. Yuna mau kasih satu nomor lagu, kali ini datang dari punyanya Zara Larsson dengan You Love Who You Love. Ini lagu yang enak banget sih, spesial untuk kamu.

0: 92 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro2 FM.
3: Pendengar masyarakat Nusa Tenggara Timur di mana saja Anda berada, saatnya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Info Pro 2 FM.
1: Tepat pukul 10 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, saatnya untuk kamu update Info Pro 2 FM bersama saya Ayunda, edisi hari ini di hari Kamis tanggal 2 bulan Juli tahun 2026. Informasi yang pertama, teman Pre 2, penyanyi asal Korea Selatan yang bergabung dengan Universal Music Jepang, Meloni, resmi merilis single terbaru bertajuk Unconditional pada 1 Juli 2026 dan lagu ini merupakan versi bahasa Indonesia dari Unconditional, salah satu track yang sebelumnya hadir dalam single debut solonya Rizky Rizky. Dan kehadiran versi terbaru ini terasa semakin spesial karena liriknya ditulis oleh Dita Karang, mantan rekan satu grupnya Secret Number, sekaligus sahabat dekat dari Meloni. Informasi selanjutnya, teman Pre 2, Delta Godrum kembali menghadirkan karya baru lewat single Hologram yang dirilis di 26 Juni 2026 dan lagu ini menjadi penerus Eclipse yang sebelumnya mewakili Australia Eurovision 2026 dan keduanya akan dimuat dalam album studio ke-8 bertajuk Pure yang dijadwalkan akan meluncur pada November 2026 tepatnya di tanggal 6 melalui Universal Music dan Better Now Records or Electrola. Dan penyanyi sekaligus penulis lagu asal Australia ini menjelaskan bahwa ide lagunya berawal dari konsep hologram yang memungkinkan seseorang melihat gambar yang sama dari berbagai sudut pandang. Informasi yang terakhir, teman Pre 2, Taylor, The Creator, kembali menunjukkan ketajamannya sebagai rapper lewat dua lagu sekaligus, yakni That Guy dan S.I.G. Herber, yang kini sudah dirilis secara resmi melalui platform streaming. Setelah era Call Me If You Get Lost, musisi asal Amerika Serikat itu dinilai semakin fokus mengasah kemampuan rapnya, menghadirkan lirik yang penuh percaya diri, sekaligus teknik yang semakin matang. Kedua lagu tersebut memperlihatkan dua sisi berbeda dari Taylor, yang mana sama-sama menonjolkan kualitasnya sebagai salah satu rapper yang paling diminati saat ini. Demikianlah Info Pre 2 FM Kupang, teman Pre 2. Kebersamaan kita masih akan berlanjut dalam rangkaian Santai Siang. Stay tune di Pre 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

Titik awal keberhasilan adalah impian. Mereka hebat jika sering gagal, tapi mereka bisa bangkit. Ya, itu adalah pesan ajaib dari buku Mimpi Sejuta Dolar tentang seorang mahasiswi muda dengan ekonomi pas-pasan yang menjelma menjadi miliuner muda dan diakui sebagai pengusaha sukses sekaligus motivator ternama. Selamat datang di Esensi Buku Kedua, Open Your Book, Open Your Mind. Mimpi Sejuta Dolar, buku kedua Mary Riana yang diterbitkan di Indonesia dan menjadi salah satu buku bestseller yang terus diterbitkan ulang. Mimpi Sejuta Dolar menceritakan biografi seorang perempuan Indonesia yang berhasil dalam pertempuran luar biasa di usianya yang masih sangat muda. Buku ini mendorong pembaca untuk mengetahui dan mengikuti perjalanan hidup Mary Riana. Akibat kerusuhan Mei 1998 di Jakarta, Mary harus melanjutkan kuliah di Nanyang Technological University Singapura. Ini adalah titik awal bagi Mary Riana untuk mengajar impiannya sukses di masa mudanya. Melalui tulisan-tulisan indah Albert Jane Ender, emosi dan pikiran pembaca akan tersentuh perasaan membaca kehidupan sehari-hari Mary dan Alpha yang akhirnya menjadi suaminya. Buku setebal 399 halaman ini berisi 13 bab dan menceritakan kisah seorang mahasiswa berpenghasilan rendah yang berjuang untuk mendapatkan 1 juta dolar di usia 26 tahun. Mary Riana lahir dan besar di keluarga Tionghoa. Ayahnya adalah seorang pengusaha dan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga. Anak tertua dari 3 bersaudara. Kerusuhan 1998 memperpendek mimpinya untuk berkuliah di Universitas Trisakti. Karena situasi yang berbahaya, ia pergi ke Singapura untuk belajar di Nanyang Technological University, mengambil jurusan teknik listrik dan elektronik. Ada banyak kesulitan yang dihadapi Mary, mulai dari gagal ujian, hingga kesulitan membiayai hidup dan pendidikan. Mary pun memutuskan untuk meminjam beasiswa $40.000 dari Singapore Government Bank untuk melanjutkan penelitiannya. Biaya yang terbatas membuat Mary harus menabung dengan hanya makan mie instan, bahkan minum air keran di kampus. Kondisi yang buruk membuat Mary memutuskan mulai bekerja, seperti membagikan pamflet di jalanan, menjaga toko, menjadi pelayan, dan berbagai pekerjaan lainnya. Mary dan pasangannya Alpha mengalami berbagai kegagalan, terutama ketika mereka tertipu dan kehilangan puluhan dolar dan membuat pikiran mereka jatuh. Kebanyakan orang mungkin akan putus asa dan menyerah, bahkan berhenti mencoba untuk menghindari resiko yang tidak aman. Mereka hebat jika sering gagal, tapi mereka bisa bangkit. Setelah membaca kisah cinta Mary Riana dan Alpha, pembaca akan dibuat kagum dengan kisah ini dan semakin meningkatkan rasa percaya diri. Mereka adalah dua karakter dengan kepribadian yang berlawanan. Kisah mereka tidak sekedar berkencan dengan bucin-bucin yang tidak berarti, tetapi juga saling melengkapi. Buku ini benar-benar mengharukan. Mimpi Sejuta Dolar tidak lengkap jika tidak membahas bagian di mana Alpha dan Mary Riana bekerja sama dan saling percaya. Bagaimanapun juga, ini adalah kisah romantis yang menginspirasi. Buku ini memuat pesan-pesan yang bermakna, terutama tentang kemandirian dan ketekunan. Menjadi berarti bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Kamu akan dibawa mengikuti jejak kesuksesan Mary Riana dalam Mimpi Sejuta Dolar. Memiliki penghasilan dan ketenaran sebelum usia 30 tahun. Kita dapat belajar banyak dari pengalaman hidup Mary Riana yang berharga. Sikap teguh dan disiplin adalah salah satunya. Buku ini layak dibaca bagi kamu yang ingin mengenal perjalanan hidup Mary Riana. Dan juga untuk kamu, penggemar kisah biografi yang inspiratif. Mimpi Sejuta Dolar akan menjadi koleksi yang tepat bagi kamu yang sedang dalam perjuangan mengejar mimpi. Sampai ketemu di esensi buku berikutnya. Because when you open your book, you open your mind.

0: aku Pro 2 FM.
1: Tahu nggak sih, istilah self-reward itu sebenarnya bukan tren baru. Konsepnya sudah lama dipakai di dunia psikologi. Intinya otak manusia itu suka dikasih hadiah setelah melewati sesuatu yang capek atau menantang. Makanya waktu kita bilang,
2: abis ini jajan dulu ah.
1: Itu bukan drama, tapi reaksi alami otak yang minta apresiasi. Uniknya, self-reward tidak selalu soal uang. Bisa tidur lebih lama, dengerin lagu favorit, atau sekedar nggak ngapa-ngapain tanpa rasa bersalah. Masalahnya, sekarang self-reward sering disalahartikan nih jadi alasan buat belanja terus. Padahal esensinya simple, ngasih jeda, bikin diri sendiri ngerasa cukup, lalu lanjut lagi.

di 90,9 MHz Pradua FM Kupang, teman terbaik kamu. Chris Brown dengan Falling featuring Lynn Thomas, teman Pradua, masih di Pradua Hitlist. Lagu-lagu baru dari musisi-musisi favorit kamu, Yunda Hadirkan. Dan pastinya untuk kamu teman Pradua yang udah gabung di rangkaian santai siang kali ini, Yunda ucapkan selamat siang saja ya, yang udah mulai beraktivitas, yang lagi dalam perjalanan, yang lagi dengerin di tempat kerja ya, atau kamu yang lagi santoi di rumah. Dan pastinya teman Pradua, aduh lagunya tuh enak banget ya Falling ini. Dan pastinya ini merupakan koleksi terbaru dari Chris Brown, dan masih akan ada lagu-lagu baru lainnya yang siap hadir untuk kamu. Kali ini Yunda mau hadirkan satu nomor lagu baru juga dari koleksinya Gea Indrawari, yang mana kemarin tuh dia baru bikin album baru ya, yang baru dirilis gitu teman Pradua. Dan salah satu koleksinya tuh ada yang judulnya Twin Flames. Ini lagu tuh dari kemarin Yunda dengerin tuh kayak vibesnya enak aja gitu teman Pradua. Ya memang Gea Indrawari tuh selalu kasih warna baru yang segar di setiap rilisannya. Nah kita langsung aja dengerin. Dan setelah ini juga Yunda masih akan update informasi-informasi lainnya. Dan pastinya untuk kamu yang mau gabung, langsung mention aja di medsos kita. Masih seru-seruan di Pradua RRI Kupang, teman terbaik kamu.

0: Duh, kenyang. Duh, kalau udah gini, enaknya tidur sih. Ah, rebahan dulu ah.
1: Jangan langsung tiduran. Baru juga makan, masa langsung rebahan?
0: Lah, emangnya kenapa? Perut kenyang, mata ngantuk lagi. Paket kombo nih buat tidur.
1: Justru itu yang bahaya. Tidur setelah makan bisa bikin asam lambung kamu naik, perut gak nyaman, bahkan gangguan jantung loh. Setelah makan, tubuh kamu butuh waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Kebiasaan langsung tidur setelah makan bisa bikin resiko GERD alias penyakit asam lambung meningkat. Idealnya beri jeda sekitar 2 jam sebelum kamu tidur ya. Karena kebiasaan baik akan menjauhkan kamu dari bahaya yang mengintai.

0: FM.
1: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?
1: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: New entry. Hit music.

Dari kawasan Jalan Tompelo nomor 8 Oyebobo Kota Kupang, Aji menyapa kamu dalam rangkaian santai siang teman Pro 2 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pastinya juga bakal melanjutkan sampai dengan sore ceria teman Pro 2. So buat kamu yang sedang santai, yang sedang dalam perjalanan maupun yang sedang sibuk dengan apa yang sedang kamu kerjakan sekarang teman Pro 2, semangat saja buat kamu dan semoga hari ini membawa banyak hal-hal baik untuk kamu pastinya. Dan baru aja tadi kamu dengerin the first song yang Aji puterin di Santai Siang di Pro 2 Hitlist kali ini teman Pro 2 selama 1 jam ke depan. Ada Butterflies by 88 Rising teman Pro 2. Nah, kamu tahu teman Pro 2, lagu ini tuh adalah kolaborasi ya yang bernuansa emosional yang dirilis pada akhir 2025. Dan Butterfly, ini lagu utama dari album Where Is My Head yang dirilis pada pertengahan 2025 teman Pro 2. Dan ini juga adalah salah satu lagu yang enak banget teman Pro 2, emosional. Jadi ketika kamu lagi dalam perjalanan atau sedang dalam in the good mood, teman Pro 2 lagi hujan, itu boleh banget untuk kamu putarkan teman Pro 2. Anyway, setelah lagu Butterflies by 88 Rising teman Pro 2, kali ini kita punya satu new entry dari Indonesia teman Pro 2. Ada Pesta Raya dengan Anganku dan Hatimu. So buat kamu, enjoy this one.

di 90,9 MHz Radio RRI Kupang, teman terbaik kamu. Telepati dari koleksinya Aziz Harun, teman berdua. Dan ini merupakan lagu terakhir Yunda hadirkan untuk kamu, mengakhiri kebersamaan kita juga. Tapi tenang aja, karena masih akan dilanjutkan untuk Berdua Hitlist bareng sama Aji ya, di Santai Siang, teman berdua. Terima kasih banyak yang dari tadi pagi udah gabung, bahkan udah mengirimkan atensinya, masih setia pantau. Dan Yunda juga sudah harus pamit undur voice, dan besok kita masih bakal ketemu lagi ya teman berdua. Dan selamat siang saja untuk kamu yang udah bergabung di streaming maupun terestrial. Tetap jadikan dirimu sebagai headline, karena kita Indonesia. See you teman berdua. Dadah.

Pelarian by Kezia Levronka, teman Pro 2 The One Song yang baru aja kamu dengarkan. Ini lagu pelarian ini sebenarnya bisa menggambarkan diri kamu yang lari dari kenyataan ya teman Pro 2. Kalau misalnya dia sudah tidak punya perasaan, sebenarnya jangan dipaksakan gitu teman Pro 2. Anyway, kita gak akan bahas yang berat-berat dulu teman Pro 2 buat kamu di Pro 2 Hitlist kali ini. Yang mau request lagu yang mungkin aja relate sama kamu saat ini teman Pro 2, lagu-lagu baru dari musisi-musisi favorit kamu juga boleh banget pastinya. Nah, lagu setelah ini teman Pro 2 bakal aja puterin satu new entry-nya juga nih teman Pro 2. Koleksi dari Yunisara teman Pro 2. Ternyata ini comeback lagi nih teman Pro 2 dengan koleksi Terlalu Lama Sendiri. So buat kamu, enjoy this one.

0: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM, teman terbaik kamu.
1: New entry. Hit music now.

0: kepikiran gak sih, kenapa gigi kita cuma tumbuh 2 kali seumur hidup? Waktu kecil, kita punya gigi susu. Imut-imut, kecil, tapi gampang copot. Terus diganti sama gigi tetap yang kita pakai sampai dewasa.
1: Nah, kenapa nggak tumbuh lagi kalau rusak atau copot?
0: Jawabannya ada di cara tubuh kita berkembang. Sejak kita masih dalam kandungan, tubuh sudah menyiapkan 2 set gigi, gigi susu dan gigi permanen. Setelah gigi permanen tumbuh, tubuh nggak punya cadangan lagi. Berbeda sama hewan tertentu seperti hiu yang bisa tumbuh gigi berkali-kali. Manusia memang secara biologis dirancang hanya dengan 2 generasi gigi.
1: Kenapa begitu?
0: Karena struktur rahang dan pola makan manusia berkembang untuk penggunaan jangka panjang. Gigi permanen dibuat lebih kuat dan lebih besar supaya bisa dipakai bertahun-tahun. Masalahnya, kalau kita nggak jaga, ya nggak ada versi 3.0-nya. Makanya, penting banget sikat gigi minimal 2 kali sehari. Kurangi gula berlebihan dan rutin cek ke dokter gigi. Jadi mulai sekarang, jangan anggap remeh kesehatan gigi ya. Karena yang kita pakai sekarang, itu stok terakhir seumur hidup.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Santai siang hanya di
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

BTS dan juga Nelly Furtado, teman Pro 2, lagu yang baru saja kamu dengarkan. Masih barengan sama Haji di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2. Nah, kali ini ternyata ada Lauv nih, teman Pro 2, yang kembali melepas single terbarunya berjudul Don't You Know. Nah, perilisan lagu ini tuh terasa sangat emosional ya, karena ini tuh dilakukan di tengah keputusan sang musisi untuk rehat sejenak dari industri musik, teman Pro 2. Wow, ini penggemarnya Lauv kayaknya tiba-tiba jadi shock gitu, teman Pro 2. Pihak manajemen lewat Instagram juga mengonfirmasi nih kalau saat ini Lauv tuh sedang mengambil waktu luang untuk fokus menyembuhkan kondisi kesehatan mentalnya. Nah, bagi Lauv, membagikan karya musik yang jujur ini merupakan bagian penting nih dari proses pemulihan jiwanya, teman Pro 2. So, misalnya kamu juga merasakan hal yang sama, teman Pro 2, feel the same way sama Lauv, kayaknya kamu juga butuh istirahat nih, teman Pro 2. Ini adalah tanda-tanda yang harus kamu perhatikan pastinya. Langsung aja Aji Putarkan Don't You Know by Lauv. Enjoy this one.

Manusia hidup dengan mengikuti kebiasaan yang dilakukannya sehari-hari. Kebiasaan ini juga mempengaruhi hasil dari apa yang menjadi tujuan mereka. Sehingga jika kita ingin merubah hidup dan meraih apa yang didambakan, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah merubah kebiasaan kita dulu. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2, Open Your Book, Open Your Mind. Hidup kita tergantung bagaimana cara kita melihat dunia, dan inilah yang ingin disampaikan oleh Stephen R. Covey dalam bukunya The 7 Habits of Highly Effective People. Buku non-fiksi yang pertama kali muncul pada 1989 ini menjelaskan mengenai bagaimana 7 kebiasaan manusia yang sering dilakukan dan rupanya bisa membawa pengaruh besar dalam hidup. Karya Covey ini sudah terjual laris hingga lebih dari 15 juta kopi sejak pertama kali dipublikasikan. The 7 Habits of Highly Effective People telah diterjemahkan ke dalam 38 bahasa di seluruh dunia. Sama seperti judulnya, buku ini memiliki 7 poin utama sebagai kebiasaan yang dianggap Covey akan sangat membawa pengaruh besar bagi kehidupan jika diterapkan dengan baik. 7 kebiasaan tersebut tertuang dalam bahasan 7 bagian. Bagian pertama adalah be proaktif. Kita dituntut untuk lebih bertanggung jawab terhadap keadaan hidup kita. Tidak menyalahkan keadaan, tindakan kita adalah produk dari pilihan sadar kita berdasarkan nilai dan bukan produk dari kondisi di sekitar atau lingkungan kita. Bagian kedua, begin with the end in mind. Kita harus menentukan tujuan hidup kita. Jika tujuan sudah ada, maka dalam setiap perilaku, sikap, dan aktivitas, kita tetapkan berdasarkan tujuan itu. Dengan adanya tujuan, kita akan memilah-milah langkah yang perlu dan yang tidak perlu. Bagian ketiga, put first thing first. Buatlah daftar penting yang harus dilakukan paling utama untuk mencapai tujuan kamu. Pekerjaan-pekerjaan apa yang bisa mempercepat ke tujuan tersebut. Masuk ke dalam daftar mingguan, bulanan, bahkan tahunan. Lalu lakukan review secara berkala. Bagian keempat, think win-win atau berpikir menang-menang. Tahapan ini adalah tahapan ketika orang mulai melakukan interaksi atau kerjasama dengan orang lain. Pola pikir menang-menang melihat interaksi sebagai arena kerjasama yang saling menguntungkan, bukan arena persaingan yang hanya menguntungkan sepihak. Bagian kelima, seek first to understand, then to be understood. Berusaha mengerti orang lain terlebih dahulu merupakan perubahan paradigma yang sangat mendalam. Sebelum kita melontarkan ide ke dalam forum, ada baiknya kita memahami ide-ide dan kepentingan rekan kita yang lain. Jika kita terlatih dengan kebiasaan ini, maka semua orang akan dengan senang hati mendengarkan dan menerima ide kita. Itulah aturan emasnya. Bagian keenam, sinergis atau sinergi. Memiliki kebiasaan membangun sinergi didasarkan pada pemahaman bahwa sangat penting untuk bekerja sama tim dari berbagai latar belakang secara harmonis. Bagian ketujuh, sharpen the saw atau asalah gergaji. Ketika seseorang ingin menebang sebatang pohon, maka ia dianjurkan untuk terlebih dahulu mengasah kapaknya. Jika menebang pohon dengan kapak tumpul, maka orang tersebut bisa membutuhkan berhari-hari untuk menebangkan pohon. Dalam praktek kita, manusia yang efektif dituntut untuk memperhatikan keadaan dan kemampuan dirinya. Kebiasaan-kebiasaan yang diajarkan oleh Stephen Covey dalam buku tersebut sangat relevan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan akan membantu Anda untuk sukses dalam keluarga, karir, dan organisasi sosial. Kebiasaan-kebiasaan baik akan membentuk karakter baik yang tentunya akan menarik hasil yang baik. Bagaimana? Kamu tertarik untuk membacanya? Because when you open your book, you open your mind.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Terima kasih teman-teman semua.
1: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Aku baik saja, teman Pro 2 dari Rosa yang baru aja kamu dengarkan. Nah, di ruang kreatif kali ini teman Pro 2, satu informasi yang datang dari Wakil Menteri Ekonomi Kreatif ya, atau Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif Ekraf Irene Umar. Teman Pro 2 ini mengapresiasi nih komitmen Dana Indonesia dalam memberdayakan perempuan, yaitu melalui program SIS Berdaya bagi pelaku UMKM dan DIS Berdaya bagi perempuan penyandang disabilitas, teman Pro 2. Nah, program ini itu sebenarnya sejalan ya dengan upaya pemerintah untuk mendorong ekonomi kreatif yang inklusif, adaptif terhadap teknologi, dan juga memperluas akses pasar, teman Pro 2. Irene juga mengapresiasi program tersebut, pengembangan produk-produk kreatif dari Indonesia, teman Pro 2. Ini juga ada salah satu langkah yang sangat bagi teman Pro 2 ya kan. Dan Irene juga bilang nih teman Pro 2, dalam acara penganugerahan SIS Berdaya dan DIS Berdaya 2026 di Rumah Kaca Melati, Jakarta, kalau era digital ini terasa semakin dekat dengan teknologi pembayaran seperti kris dan pemasaran digital, sampai akses terhadap berbagai platform keuangan yang telah membuka kesempatan sama bagi siapapun yang ingin berkembang, teman Pro 2. Hal terpenting itu sebenarnya adalah keberanian yang untuk memulai belajar dan terus bertumbuh sehingga bisa berjuang sampai mengembangkan produk-produk kreatif dari Indonesia. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang sedang mengusahakan, yang sedang direncanakan juga, semoga bisa menjadi lebih baik teman Pro 2. Nah, ada lagu berikutnya nih teman Pro 2, koleksinya Delantis ya, disiagiri dengan Cara Mencintai. So buat kamu enjoy this one.

0: Santai Siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Sah, ikut aku yuk.
3: Kemana?
2: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
3: Hah? Emang apa yang gak ada?
2: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
3: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
2: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
3: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
2: Iya.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial.

Abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu dalam waktu yang sama dari Jazz, teman Pro 2, The One Song yang baru aja kamu dengarkan. Pastinya masih bareng sama Haji, teman Pro 2 di Muda Kreatif ya, buat kamu teman Pro 2 yang lagi kerja. Semangat buat kerjanya, yang lagi di jalan juga hati-hati di jalan, teman Pro 2. Ini cuacanya makin siang makin terik, teman Pro 2, tapi langitnya bagus banget siang hari ini, teman Pro 2. Tapi jangan sampai kamu maksain mata kamu untuk lihat langit ya. Dan buat kamu teman Pro 2 yang lagi makan siang nih, wah ini ada makan apa? Beta tebak, tapi janganlah. Nanti teman Pro 2 setelah makan siang pulang ke tempat aktivitasnya kamu, pulang ke rumah, pulang ke kantor juga, hati-hati di jalan pastinya. Buat kamu teman Pro 2, the next song ini kita punya koleksinya dari Geisha dengan Remuk Jantungku. Teman Pro 2, but I hope jantung kamu baik-baik saja. Teman Pro 2, lagunya saja yang sedih ya teman Pro 2. Dan nanti teman Pro 2 di pukul 13 waktu Indonesia Tengah, kita bakal masuk dalam rangkaian Pro 2 Sport. Dan nanti bakalan ada narasumber yang pastinya kita akan ngebahas soal Piala Dunia FIFA 2026 teman Pro 2. Jadi stay tune aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: Produa RRI Kupang, Facebook Produa Kupang, Twitter, Instagram @RRI Produa Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Produa FM.
0: Santai siang hanya di
1: Produa FM. Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu, Produa FM.
3: Piala Dunia FIFA bukan cuma soal pertandingan, tapi juga penuh fakta, sejarah, dan cerita seru yang wajib kamu tahu. Dan sesaat lagi, kita akan obrolin semuanya di Ngerti Bola. Let's go!
4: Sembilan Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Salam olahraga teman Pro 2. Kali ini kita udah masuk dalam rangkaian Ngerti Bola buat kamu. Kali ini kita udah kehadiran tamu yang benar-benar spesial ya teman Pro 2. Dan kalau misalnya ngebahas ini, kita bakal dapat banyak sekali insight teman Pro 2 pastinya. Nah, sebelum kita memperkenalkan tamunya teman Pro 2 yang sudah bisa kamu lihat di streamingnya YouTube RRI Kupang teman Pro 2 dan juga di 90,9 Pro 2 FM Kupang dan pastinya di aplikasi RRI Digital teman Pro 2. Sebelum itu, Bung, kita bakal dengerin satu lagu dulu dari song theme-nya Piala Dunia 2010. Langsung saja ini dia, Shakira dengan Waka Waka.

0: 90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu masih sama Aji dan juga kita bakal kenalin ya teman Pro 2 yang bisa kamu lihat di streamingnya RRI Kupang. Ada Bung Abdul Muiz yang merupakan Sekjen Asprof PSSI Nusa Tenggara Timur. Selamat siang Bung, gimana kabarnya?
1: Oke, selamat siang, salam olahraga, salam sepak bola.
0: Salam sepak bola. Akhir-akhir ini kesibukannya Bung?
1: Ya, kita kebetulan saya juga di PSSI kan sebagai sekjen. Sekarang bukan ASPROF, tapi PSSI Provinsi Nusa Tenggara Timur.
0: Oh, PSSI, ya. Oke, wow.
1: PSSI, ya. Sekarang kita kebetulan kemarin baru selesai Piala Presiden, U10-U12. Hari ini kita kick off pertama Piala Gubernur Suratin Cup U13 dan U15.
0: Wow.
1: Hari ini, sibuk. Pas jam 2 siang.
0: Abis dari sini berarti, wah, sibuk sekali nih. Nah, kita akan membahas soal Piala Dunia FIFA 2026 ya. Pastinya peluang, prediksi, masa depan. Dan pastinya juga tidak apa ya, terlepas dari masa depan sepak bola di Nusa Tenggara Timur sendiri gitu. Nah, di segmen pertama kita akan lebih banyak membahas soal Piala Dunia 2026. Ini turnamen dan kejutan-kejutan yang sudah muncul sampai saat ini ya. Gimana nih pendapatnya Bung terhadap penyelenggaran Piala Dunia FIFA 2026 sejauh ini?
1: Ya, untuk Piala Dunia 2026 agak berbeda format yang dibuat oleh FIFA karena dibuat di tiga negara ya. Tentu pesertanya juga jauh lebih banyak daripada Piala Dunia sebelumnya. Tentu ini memberi ruang bagi negara-negara yang baru muncul bisa berada di Piala Dunia. Indonesia nyaris
0: berada
1: di itu ya. Indonesia nyaris berada di orang itu. Hanya mungkin kesempatan itu belum diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa kepada Indonesia ya. Kita doakan. Berikutnya the next Indonesia berada di Piala Dunia. Karena apa ya, kelihatan spiritnya, naga-naganya sudah menuju ke sana itu.
0: Ya.
1: Dan tentu Piala Dunia kali ini tentu memberi, ya kalau bagi saya sih banyak kejutan ya. Banyak kejutan, kita nggak menyangka Jerman dan Belanda balik pulang duluan.
0: Sama-sama lagi.
1: Ya, di medsos mulai hingar-bingar. Ada celetukan bilang pulang pakai tol laut lah. itu yang membuat bagi beta sih ya, ini membuat apa ya, menjadi magisnya Piala Dunia seperti ini. Tidak pernah menyangka Jerman bisa pulang duluan,
0: Belanda juga pulang. Ikut.
1: Itu favorit-favorit sebenarnya.
0: Favorit sebenarnya.
1: Tapi ya inilah, Piala Dunia ini beda, hawanya beda.
0: Hawanya
1: sangat beda. Jangan menganggap enteng tim yang boleh dikatakan newcomer di Piala Dunia, itu berbahaya.
0: Berbahaya.
1: Karena Piala Dunia bagi setiap pertandingan adalah final.
0: Wow, itu bahasa yang bagus tuh, Bung.
1: Nah, itu kejutan masih terjadi. Inggris nyaris. Tapi dengan kematangan Harry Kane bisa membalik. Senegal semalam sama Belgia unggul 2-0, tapi Belgia membalikkan dalam tempo yang sangat singkat. 3-2 akhirnya 3-2. Belgia kemarin. Inilah kejutan-kejutan sepak bola sampai peluit akhir. Belum berbunyi kesempatan, harapan itu masih ada.
0: Iya, bahkan kemarin waktu Brazil lawan Jepang pun itu menit-menit terakhir tuh 2-1-nya tuh.
1: Ya, itulah kita tidak pernah menyangka Jepang bisa mengambil gol duluan dengan Brazil.
0: Wow, itu luar biasa.
1: Itu tapi lainlah. Level Piala Dunia ini beda. Taktikal, bagaimana kematangan pelatih, pergantian pemain dilakukan oleh pelatih, itu di situ kita melihat bedanya sub Piala Dunia dengan kompetisi-kompetisi lainnya. Nah, ini tentu Piala Dunia ini bakal kita ngobrol sebentar bagaimana spirit Piala Dunia ini kita tarik ke sepak bola Indonesia, lebih khusus lagi kita tarik di sepak bola Nusa Tenggara Timur.
0: Wow, menarik nih teman Pro 2. Nah, kemudian juga ini dengan format yang baru nih pasti Bung ya. Ada melibatkan 48 negara dan menurut Bung sendiri nih kompetisinya ini akan lebih menarik kah atau gimana?
1: Ya, banyak sebagian orang mengatakan bahwa ini menjadi tidak menarik. Ya, persepsi sebagian orang tidak menarik karena konstelasinya pertemuan tim-timnya bakal ada yang tidak seimbang, ada yang sangat bagus, kualifikasi Allah, ada yang kualifikasi B timnya, akhirnya bertemu. Tapi Piala Dunia tuh punya seni tersendiri, punya cara tersendiri. Saya pikir ini format yang bagi saya sih FIFA sudah memberikan ruang kepada semua negara yang punya sepak bolanya bagus sudah bisa bermain di World Cup, di Piala Dunia. Nah, ini kesempatannya. Maka saya bilang tadi Indonesia ini punya kesempatan sebenarnya, tapi belum waktunya sih. Nah, ini posisi ini harus disiapkan oleh Indonesia. Nah, tentu dengan format yang dibuat FIFA ini memberi spirit pada semua negara untuk mulai siap. Ternyata kesempatan kita ini terbuka.
0: Terbuka.
1: Dengan skema yang 3 negara ini, dengan skema yang 48 negara, tentu ini membuat negara-negara lain mulai. Kita tidak pernah, kemarin kita lihat negara-negara baru muncul, negara seperti
0: Cabo Verde.
1: Tanjung Verde kan, hanya 509 ribu saja, tapi ternyata dia bisa berbicara di Piala Dunia, bisa merepotkan di Piala Dunia. Nah ini kan satu kejutan yang diberi ruang oleh FIFA. Nah ini saya pikir ini skema yang bagus menurut saya sih, ini sangat bagus bagaimana membangkitkan sepak bola di belan-belan dunia ini. Negara-negara lain bisa tumbuh, di negara yang pulaunya kecil, tapi dia bisa tumbuh,
0: seperti
1: Tanjung Verde.
0: Wow.
1: Indonesia yang
0: 200 juta. Wow, itu dia.
1: Harus menjadi pertanyaan kritik buat eksternalnya, buat Indonesia. Internal kami di PSSI akan menjadi catatan dalam konteks sepak bola di timnas Indonesia.
0: Wow. Terus kalau misalnya ngomongin ini, Bung, kemarin juga Argentina tuh lawannya, wah ini belum yang belum setara sama dia gitu.
1: Ya, di medsos kan sudah mulai ramai. Kelihatannya Argentina di jalurnya kok, lembut gitu dibandingkan dengan rival-rival
0: yang lainnya.
1: Jalurnya kayak jalur neraka. Tapi di sepak bola itu enggak ada. Bisa-bisa di jalur lembut bisa tumbang juga. Karena hati-hati dengan kelembutan. Di kelembutan itu bisa membuat kita terlena.
0: Benar, jangan terlalu nyaman gitu.
1: Makanya hati-hati dengan kelembutan.
0: Waspada.
1: Dengan kelembutan. Nah, karena biasanya kita terlena. Biasanya burung itu jatuh atau dahan jatuh dengan angin sepoi-sepoi gitu.
0: Sama kayak Cabo Verde kemarin melawan Spain itu.
1: Spain itu kan tidak pernah menyangka. Akhirnya kan terbukti karena itu. Makanya hati-hati, karena di Piala Dunia ini tim-tim terbaik lah. Tidak ada tim yang tidak terbaik yang lolos Piala Dunia.
0: Wow.
1: Makanya setiap pertandingan bagi saya adalah final di Piala Dunia.
0: Apalagi
1: di babak knockout. Kalah satu, pulang.
0: Pulang.
1: Nah, jadi final ini.
0: Final.
1: Selesai sampai akhir. Gitu.
0: Nah, terus kemarin juga saya sempat buka medsos tuh. Ada satu postingan yang bilang kayak, iya karena kan Argentina atau Messi kan anaknya FIFA. Itu gimana pendapat Bung sendiri?
1: Kalau menurut saya sih, pengalaman-pengalaman sebelumnya ada, tentu ada ungkapan itu karena ada alasannya itu. Ada persepsi orang tentu ada alasannya. Misalnya di Piala Dunia kemarin ada yang tanda kutip ya seperti diuntungkan Piala Dunia. Nah, melihat format kali ini kelihatannya seperti diuntungkan. Nah, kelihatan seperti diuntungkan itu yang buat persepsi publik, persepsi sepak bola itu seperti itu. Ini kelihatan seperti anak emasnya FIFA ya. Nah, khususnya Messi misalnya seperti anak emasnya FIFA gitu. Tapi sepak bola itu bicaranya pasti beda gitu lah. Orang boleh punya persepsi seperti itu, tapi sepak bola punya cara tersendiri. Punya cara tersendiri. Dia punya ya magisnya Piala Dunia itu beda. Bukan tidak mungkin Belanda dan Jerman punya hati di FIFA, bukan tidak mungkin. Tapi dia tumbang juga, dia balik juga. Padahal semua pencintanya pasti pengen mereka berada di next berikutnya.
0: Next
1: tapi tidak bisa sepak bola. Mereka juga pulang bukan negara-negara yang grade A gitu, ya toh. Tapi ya, ini sepak bola. Jangan pernah melihat lawan Anda itu kecil tapi berbahaya. Biasanya kita terantuk di batu yang kecil.
0: Iya, benar.
1: Nah, itu hati-hati. Di sepak bola itu selalu penuh kejutan. Nah, bukan tidak mungkin. Argentina kan lawan berikutnya kan apa ya? Lawan berikutnya ini. Ini negara grade B kalau tidak salah ya. Ini Argentina. Nah, itu berbahaya. Kalau menganggap enteng ya berbahaya juga.
0: Berbahaya juga.
1: Nah, itu tentu ya saya yakin sih Argentina punya kelas tersendiri. Ya itu seperti saya bilang tadi. Di sepak bola Piala Dunia ini final semua pertandingan.
0: Final semua pertandingan.
1: Jangan pernah anggap enteng. Fokus. Nah, contoh Senegal unggul 2-0 akhirnya pulang kalah 3-2 dari Belgia.
0: Wow.
1: Itulah magisnya Piala Dunia.
0: Piala Dunia 2026. Nah, seperti tadi yang sudah dimention Bung, banyak negara non unggulan ya ini mampu memberikan kejutan-kejutan yang tidak biasa pastinya. Nah, menurut Bung sendiri apa sih penyebab kesenjangan nih kualitas antar negara kini tuh semakin tipis gitu kalau bisa dilihat.
1: Kalau dengan kita lihat hasil Piala Dunia kali ini banyak non unggulan tiba-tiba naik ya. Tiba-tiba membuat kejutan. Ini berarti sepak bola ini sudah mulai merata. Tidak hanya di level Eropa lagi. Di Afrika sudah bicara, di Asia sudah bicara. Indonesia, Jepang kemarin mewakili Asia, dia sudah berbicara. Dia bisa lolos, bisa merepotkan Brazil.
0: Brazil ya.
1: Nyaris saja Brazil tidak. Nyaris. Tapi itulah Brazil. Nah itu, tapi kalau dalam konteks lain bahwa kita mengakui bahwa sepak bola ini sudah bukan hanya dikuasai oleh Eropa, tapi Asia, Afrika, apalagi Amerika Latin, itu sudah mulai merata, khususnya di Afrika dan Asia, sudah masuk di level besar Piala Dunia lah. Kita contoh Maroko, sebelumnya dia menjadi negara sepak bola yang tidak dilihat, tapi semenjak Piala Dunia kemarin di Qatar masuk empat besar. Hari ini kita buktikan Maroko menunjukkan kelas itu, dia berhasil pulangkan Belanda. Itu menunjukkan bahwa sepak bola di belahan-belahan daerah lain sudah sangat maju. Tentu pembinaan sepak bolanya jalan, kompetitif di liganya, terus para pemainnya berada di liga-liga terbesar, baik di Liga Eropa, liga-liga di negara-negara besar seperti Jerman, Italia, Inggris. Itu tentu apa garansi-garansinya agar bisa menjadi timnas yang bagus gitu.
0: Nah, dari sejauh ini nih, Bung, siapa tim yang menurut Bung paling konsisten di fase grup?
1: Potensi itu Brazil ya, paling konsisten.
0: Brazil
1: ya. Dia kelihatan tapi konsisten dia. Memang salah satu Brazil. Yang di Argentina, ya kita harus akui bahwa Argentina. Terus Spanyol ya. Tim-tim kejutan itu Maroko
0: ya.
1: Maroko itu konsisten itu berbahaya dan banyak tim-tim juga lain. Portugal kelihatan baru pertama seri, kedua menang. Seri lagi, tapi punya potensi daya ledaknya di pertandingan berikutnya pasti muncul. Dan hati-hati tim yang tiga besar kemarin itu, tiga terbaik itu, nah, itu berbahaya. Mereka itu bisa dengan spirit yang beda bisa tumbuh di fase knockout nanti.
0: Nah, itu makanya kejutannya itu pasti akan selalu ada di setiap pertandingan.
1: Karena tim tiga terbaik itu dia punya spirit, semangat yang beda di fase knockout. Bisa saja dia menggulingkan tim yang di fase penyisian itu dia juara grup atau runner-up grup. Nah, hati-hati dengan tim tiga terbaik ini. Nah, itu dia selalu punya spirit yang beda, dia bakal memberi kejutan. Karena sepak bola ini beda lah. Tidak seperti matematika, satu sama satu pasti dua.
0: Pasti,
1: dia pasti berbeda.
0: Berbeda. Walaupun memang sudah banyak kali menang gitu. Karena nyatanya Brazil berhenti di tahun berapa tuh, Bung?
1: Ya.
0: Sampai sekarang belum menang lagi gitu.
1: Ya, tentu ini menjadi catatan. Karena pergeseran juara Piala Dunia ini juga seru kan. Karena kalau tidak siap timnya, ya berarti dia tidak sukses di Piala Dunia. Karena bagaimanapun, ya kita sulit memprediksi Piala Dunia ini. Kelihatan timnya tadi saya bilang, betul-betul siap ternyata.
0: Belum siap.
1: Belum berhasil juga.
0: Belum berhasil
1: ya, Jerman
0: juga
1: sama Belanda secara ya tim, kita tahu bahwa mereka punya sejarah yang bagus. Hari ini pemain-pemainnya juga bagus.
0: Bagus.
1: Tapi ya akhirnya pulang juga.
0: Akhirnya pulang juga.
1: Melalui Paraguay dan Maroko. Yang bagi kita Paraguay Maroko itu mungkin di level-level Piala Dunia masuk di negara. Ya di grade belum ya. Tapi sekarang mereka buktikan mereka sudah berada di level A Piala Dunia, grade A lah istilahnya.
0: Berarti tidak secara langsung Belanda kemudian Jerman ini cukup mengecewakan atau?
1: Ya tentu mengecewakan, tentu bagi supporter Belanda sangat kecewa. Ya tentu semuanya banyak hal kompleks sih persoalannya, tentu taktikal. Ada teman saya pendukung Belanda fanatik, dia kecewa sekali dengan pelatih Belanda racikannya, kenapa bisa gagal gitu. Tapi itulah sepak bola. Pelatih punya strategi di dalam lapangan, pemain punya kesempatan, tapi disitulah biasanya selalu ada hal-hal kecil yang membuat kita tidak bisa berhasil di sepak bola.
0: Berarti banyak sekali
1: hal-hal kompleks persoalan sepak bola ini. Tidak bisa, tentu ada psikologi pemain juga, psikologi tim, ya itu juga sangat mempengaruhi bagaimana keberhasilan sebuah tim sepak bola.
0: Wow. Nah, selanjutnya nih, Bung, apakah tren sepak bola saat ini tuh lebih mengutamakan taktik seperti yang sempat dimention, dan apakah ini dibandingkan dengan kemampuan individu dari pemain seperti apa?
1: Kalau sepak bola modern itu kolaborasi ya, antara taktikal dengan kemampuan individu pemain. Kolaborasi. Gak bisa hanya andalkan taktik tanpa kemampuan individu pemain. Begitu juga sebaliknya. Tidak bisa hanya kemampuan individu pemain tanpa taktikal pelatih. Nah, tentu ini komprehensif ya. Ada sinergi antara taktikal dan kualitas individu. Pelatih meramu taktikal berdasarkan kemampuan individu pemain. Oh, kalau pemainnya gaya mainnya seperti ini, taktikal saya apakah 3-4-3 atau 4-4-2 atau 4-5-1 atau 3-4-1-2. Nah, itu taktikalnya. Nah, pelatih tentu melihat dengan kualitas pemain saya seperti ini, dengan skill pemain saya seperti ini, saya gunakan formasi yang pas di formasi mana?
0: Di formasi mana?
1: Nah, itu tentu pelatih lebih tahu. Dia punya cara sendiri, dia punya rumus sendiri untuk menentukan formasinya. Tentu kualitas pemain, taktikal pemain, kondisional tim, situasi tim, psikologi pemain itu hal-hal yang menjadi persyaratan ya agar tim itu bisa solid.
0: Bisa solid.
1: Ya, kita tidak tahu kalau pemainnya bagus, taktikalnya bagus, tapi suasana timnya tidak bagus.
0: Tidak bagus.
1: Berpengaruh juga.
0: Berpengaruh juga.
1: Itu semua saling terkait lah.
0: Wow, menarik ya, tadi sempat dibahas juga soal suasana tim yang dibangun gitu. Itu nanti akan ditanyakan lebih lanjut. Kita akan rehat dulu sementara, Bung. Setelah ini akan kembali lagi teman Pro 2 dengan segmen kedua Big Match Piala Dunia FIFA 2026. Siapa nih yang akan lolos ke 16 besar? So buat kamu, stay tune aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Dan the next song kita bakal muterin koleksi dari Jungkook featuring sama Ahad Kulbaisi dengan Dreamers.

0: mengucapkan selamat kerjasama antara TVRI Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia dalam rangka menyiarkan salah satu kegiatan yang paling akbar di dunia ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia 2026. Dan tentunya melalui kerjasama antara TVRI dan RRI ini, kami harapkan semakin memperluas seluruh rakyat Indonesia yang ada di NTT ini, semua latar belakang, terutama bagi kelompok disabilitas yang kesulitan menyaksikan langsung, meski mendengar, dan juga berbagai teman-teman yang mungkin karena kegiatan, pekerjaan, dan tugas tidak bisa menonton, atau karena jaringan harus mendengar melalui RRI. Saya berharap agar melalui kerjasama ini semakin menjangkau banyak orang di NTT untuk bisa menjadi bagian dari event terakbar di muka bumi ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia yang selalu dinanti untuk ditonton oleh kita semua. Salam olahraga, maju terus TVRI dan RRI, dan juga buat RRI sekali udara tetap di udara. Melalui RRI, ayo bangun Indonesia, ayo bangun NTT.
1: ...90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu masih di Pro 2 Sport, teman Pro 2. Kita kembali sama Bung Abdul Mus, teman Pro 2. Mungkin untuk pertandingan besok nih, kita akan lebih menyempit ke Portugal versus Kroasia. Ini seperti apa pendapatnya untuk pertandingan besok?
2: Bung? Oh ya, Portugal dong. Portugal. Saya kan fans berat Portugal.
1: Berat Portugal, ya. Oke.
2: Ya, karena ya saya yakinlah Portugal bisa memenangkan pertandingan 2-1.
1: 2-1. Ya. Kita lihat nanti.
2: Ya,
1: kita
2: prediksi soalnya.
1: Prediksi untuk sekarang. Nah, ini Portugal ini tampil cukup konsisten seperti yang sudah di-mention tadi di sepanjang turnamen ini. Apa yang menjadi kekuatan utama dari Portugal?
2: Ya. Portugal ini tim yang sebenarnya solid ya. Hmm. Memang hari ini banyak di medsos menyatakan bahwa ada ketidakharmonisan dalam suasana tim di Portugal. Hmm. Tapi sebenarnya kalau kita ikuti perkembangan terakhir, Portugal dalam suasana yang sangat kondusif hari ini. Hmm. Kita contoh mereka bisa meledak-ledak pada saat pertandingan kedua. Hmm. Mereka menang 5-0 lawan lawan mana itu? Itu menunjukkan bahwa agresivitas timnya sudah sangat solid mereka. Kalau mereka solid itu berbahaya. Makanya terus bagaimana upaya untuk bagaimana membuat apa disharmoni ya di suasana tim Portugal. Karena tim Portugal ini tim yang sangat komplit. Lini tengahnya bagus. Itu lini tengahnya itu terbaik di tim dunia sekarang ini. Ada di PSG, ada di MU. Itu terbaik. Di lini depannya walaupun dia sudah berumur 41 tahun, dia sangat berbahaya. Ada Cristiano Ronaldo tentu. Lini belakangnya juga sangat begitu, sangat luar biasa. Tapi kita tidak bisa menyampingkan Kroasia. Mereka punya jam terbang tinggi, walaupun dia sudah berumur seperti temannya Ronaldo, tapi Modric punya jam terbang pengalaman yang sungguh luar biasa, begitu juga pemain-pemain lainnya. Tentu ini menjadi sebuah pertemuan yang menarik ya, Portugal dan Kroasia. Tapi saya optimis bahwa Portugal bisa menangkan.
1: Portugal bisa memenangkan
2: pertandingan besok dengan skor 2-1.
1: Kita lihat saja nanti.
2: Saya minta doanya.
1: Doanya tidak akan 100% karena saya adalah Le Blue.
2: Le Blue. Kita doakan kita bertemu di final.
1: Oke, itu akan jadi pertandingan sangat luar biasa tuh nanti.
2: Portugal Prancis di final.
1: Portugal Prancis di final. Oke. Nah, menurut Bung sendiri nih, kalau di Prancis kan ada Michael Olise yang menjadi pembeda di Prancis. Nah, siapa pemain yang paling berpotensi menjadi pembeda dalam laga ini?
2: Kalau di Portugal itu

0: kan ada Bruno ya, ada Bruno Fernandes. Tentu dia bisa menjadi pembeda. Nah, tentu hari ini kan kalau Bruno, Ronaldo, trio Portugal itu bisa kompak ya. Ada Nunes, ada apa itu Ronaldo. Tentu ini bisa menjadi berbahaya buat Kroasia. Tapi Kroasia, kita saya sekali lagi tidak bisa menyapukin Kroasia juga. Mereka punya gelandang bagus, ada Modric, visi bermainnya bagus, jam terbangnya juga bagus. Terus beberapa pemain lainnya yang lini belakangnya juga bagus. Strikernya juga berbahaya. Nah, tentu ini menjadi kalau Portugal juga tidak hati-hati, suasana timnya tidak kondusif misalnya, itu berbahaya. Karena ini Kroasia ini bukan tim yang pendatang juga, tapi dia sudah punya jam terbang di World Cup. Sudah sungguh luar biasa. Pernah empat besar di Piala Dunia. Nah, tentu ini menjadi catatan tersendiri. Tentu saya yakin kedua pelatih punya strategi yang sudah diracik ya. Martinez juga sudah punya strategi itu untuk bisa meracik Portugal dengan baik, dan tentu mereka optimis sih. Saya yakin optimis Portugal bisa menangkan
1: 2-1 seperti Brazil dan Jepang ya. Nah, ini kita akan lebih spesifik sama sepak bola di Nusa Tenggara Timur. Seperti yang tadi mention juga banyak kegiatan yang sedang dikerahkan gitu. Bagaimana nih kondisi sepak bola di NTT saat ini?
0: Ya, hari ini kebetulan kita di PSSI ya. Sepak bola NTT ya, kalau boleh kita katakan dia sedang tumbuh bagus di NTT. Kita banyak event kita lakukan di kategori umur, ada dari U10, Piala Presiden, U12, terus ada juga U13, U15. Nah, sebentar lagi di tanggal 25 Juli kita opening U17.
1: Wow.
0: Terus ada Piala Pertiwi khusus perempuan. Terus ada level senior di Piala Gubernur Liga 4, Kaltari Memorial Cup di Flores Timur.
1: Di Flores Timur.
0: Di bulan November juga. Nah, tentu ini, nah kita juga punya agenda ada Lazarus Leskodat Memorial Cup itu di Semau, itu kompetisi agendaris BPSSI. Dan tentu ini kita berharap dengan spirit Piala Dunia 2026 tentu bisa tumbuh di NTT. Hari ini kita lihat spirit Piala Dunia sudah tumbuh di UMKM. Sekarang banyak baju-baju kaos timnas itu laris. Nah, ini banyak tumbuh itu. Saya ada kemarin ada salah satu yang jual itu dia bisa untung sekitar 5-8 juta. Itu dalam 1-2 hari itu dia bisa untung. Itu menunjukkan bahwa Piala Dunia ini memberi. Itu dari sisi UMKM, tapi dari sisi pembinaan sepak bola di NTT ini menjadi spirit kita. Tentu bagaimana cara meramu tim, bagaimana pelatih melihat, bagaimana pemain-pemain melihat pemain idolanya. Oh, cara mainnya begini. Bagaimana suasana sportivitas itu kita bawa di NTT. Yang hari ini di sebagian daerah masih kita lihat ada berantemnya. Kita main bola tapi ada latihan tinju di situ, ada pencaksilat, ada taekwondo. Kalau main bola saja. Jangan ada bawa tinju, ada bawa taekwondo, ada bawa kempo di situ. Nah, itu di ruang berbeda. Makanya spirit Piala Dunia itu penuh sportivitas. Walaupun wasit tiupnya salah, tidak terima, tapi toh pada akhirnya juga para pemain itu terima, hormat, sportif menerima keputusan wasit. Nah, itu spirit-spirit itu yang terus kita bawa ke Nusa Tenggara Timur. Makanya kemarin pada saat MCM kita ingatkan bahwa kita bawa spirit Piala Dunia ini dalam setiap event di PSSI Nusa Tenggara Timur. Tentu ya para pemain, ya para pelatih, para ofisial. Karena sepak bola ini, tim sepak bola ini bukan hanya bicara pemain, tapi bicara pelatih, bicara ofisial, bicara supporter. Itu semua komprehensif. Tanpa supporter tidak bisa tim ini tumbuh. Tanpa ofisial manajer yang baik tidak bisa tim ini tumbuh. Jadi semua saling kait mengkait. Makanya kalau semua yang ini ada tumbuh suasana sportivitas, suasana respect, suasana family, suasana keluargaan, tentu sepak bola NTT siap berada di level nasional. Hari ini kita punya tim PSN Ngada sudah berada di ambang Liga 3. Sedikit lagi sudah masuk di Liga 3. Nah, ini Liga kita 3. Beri support. Karena ini betul-betul tim asli Nusa Tenggara Timur. Nah, kita berharap bagi the next-nya muncul tim-tim lainnya. Saya yakin hari ini begitu tumbuh pembina itu PS Malaka itu tumbuh pembinaan dari U10, U12, 13, 15, 17 itu tumbuh. Karena diikuti dengan supporting finansial yang baik oleh pemerintah daerahnya. Bupati, SBS, Bupati Malaka sungguh luar biasa. Dia sangat support pembinaan sepak bola. Nah, tentu ini kita harap menjadi spirit. Pak Gubernur NTT, Pak Miliki Laknia, dan Pak Wagub Indonesia tutup juga banyak, makanya berita perhelatan ini ada piala gubernur, ada piala ini, melibatkan

0: di provinsi. Nah, ini kita harapkan semua komponen, semua stakeholder di NTT, mari kita bekerjasama membina sepak bola di Nusa Tenggara Timur. Sepak bola ini pembinaan bukan hanya urusan PSSI, tapi urusan semua warga NTT di dalamnya. PSSI hanya lembaga yang mengatur secara formal, tapi mengurus sepak bola semua ini mengurus adalah semua orang NTT di dalamnya. Karena saya yakin kalau kita bekerja dengan hati, saatnya nanti sepak bola NTT berada di level nasional. Hari ini kita di PON, kita sudah 8 besar PON. Kemarin kita nyaris saja menuju 4 besar. Lawan Jawa Timur, kita kalah 1-0, akhirnya Jawa Timur juara PON. Kali ini kita tuan rumah PON, kita optimis dengan kekuatan yang ada, dengan semangat yang ada, kita pasti rebut. Juara. Kita doakan, kita bisa dapat emas sepak bola PON. NTT-NTB 2028.
1: Benar-benar ekosistemnya juga dibangun dengan sangat baik ya.
0: Kita jaga betul ekosistemnya.
1: Nah, kemudian ini mungkin yang terakhir nih, Bung. Pesannya untuk anak-anak muda Nusa Tenggara Timur, teman Prodo yang lagi dengar, yang mungkin sekarang punya mimpi juga yang sama ya, seperti visi dan misinya PSSI gitu. Seperti apa?
0: Ya, kita yang pertama kita terima kasih kepada TVRI dan RRI yang menyiapkan kesempatan ini, Piala Dunia ini. Karena tidak gampang Piala Dunia bisa hadir di NTT, bisa hadir di Kota Kupang, bisa hadir di Naikliu, bisa hadir di Adonara pedalaman sana, di Vitihama sana, bisa hadir. Itu tidak gampang. Tapi ini berkat kerja keras TVRI, tentu pemerintah Indonesia. Nah, itu kita terima kasih. Nah, tentu ini ada pesan yang kita perlu sampaikan kepada semua penggila bola, semua anak-anak NTT. Marilah dengan spirit sepak bola ini kita belajar membawa suasana ini dalam suasana sepak bola di Nusa Tenggara Timur. Agar apa? Kita tumbuh. Hari ini ada Apebuan Cup di Adonara sedang berjalan. Nah, tunjukkan suasana-suasana sportivitas di dalamnya. Penonton tidak perlu ribut berlebihan, tidak perlu sampai berkelahi. Tirulah suasana-suasana Piala Dunia. Apapun keputusan wasit, kalaupun merugikan, kita terima aja. Nanti dievaluasi juga wasitnya. Tapi itulah, seperti Piala Dunia, wasit keputusan salah pun hanya protes sesaat, setelah itu main kembali. Kita kembali ke lapangan, kita kembali family football, kita kembali family respect football. Karena di situ kekuatannya. Kalau ya tidak zamannya lagi lah kita berantem di sepak bola. Kalau belajar di sepak bola, ya sepak bola aja. Kalau tinju, kalau pencak silat, kempo, taekwondo, di ruang yang beda.
1: Di ruang yang berbeda.
0: Jangan gabungkan tinju sepak bola, tinju kempo, karate dengan sepak bola.
1: Di kamar masing-masing.
0: Di kamar masing-masing. Kita punya kanal sendiri-sendiri.
1: Kanal sendiri-sendiri.
0: Saya yakin Piala Dunia ini mencerahkan warga NTT, memberi spirit untuk kemajuan. Makanya tagline Pak Gubernur, dengan sepak bola ayo bangun NTT.
1: Dengan sepak bola ayo bangun NTT. Ya. Oke, berarti itu pandangan 15 tahun ke depan ya. Sepak bola Nusa Tenggara Timur gitu. Terima kasih banyak Bung sudah hadir di Pro 2 Sport kita ini. Kita udah banyak sekali membahas, dan buat kamu yang ingin menonton sepak bola pastinya di Pro 3 ya, teman Pro 2 RRI, dan buat kamu juga pastinya jangan lupa untuk mengikuti keseruan untuk besok nih, Portugal Kroasia. Ya,
0: Portugal Prancis.
1: Kita lihat.
0: Ya. Saya ajak juga hari ini kita mulai kick off opening Piala Gubernur Suratin U13 U15 CNTT, Nusa Tenggara Timur. Ada dari beberapa kabupaten sudah hadir di Stadion Dobo yang jam 2 ini kita pembukaan. Saya ajak semua menonton, mari kita dukung tim kita dengan sportivitas dan respect dan family football.
1: Wow, terima kasih banyak Bung sudah hadir, dan itu adalah pesan ya dari Bung Abdul Mulis, teman Pro 2. Bisa sekarang kita langsung pergi nih. Merapat ya ke sana.
0: Siap.
1: Siap. Oke, teman Pro 2, stay tune aja di Pro 2 FM Kupang. Buat kamu, tunggu episode selanjutnya dari Pro 2 Sport bersama dengan Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
0: Oke.

0: Itu dia Ngerti Bola edisi Piala Dunia FIFA. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa di episode selanjutnya.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
2: Teman terbaik.

0: Santai Siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: RRI Digital.

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada, voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.
2: Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin.

0: Kemarin aku dapat rezeki, udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
2: Sedang mencari lokasi strategis untuk mengembangkan usaha Anda? Kini tersedia lahan tanah milik RRI Kupang untuk disewakan di Kelurahan Oyepura, Kota Kupang dengan luas 8.000 meter persegi. Sangat cocok untuk usaha supermarket, pergudangan, perkantoran atau tempat usaha komersial lainnya. Dan tak hanya itu, tersedia juga tanah luas milik RRI Kupang di Desa Tuapukan dengan total 26 hektar. Sangat ideal nih untuk investasi besar, industri atau proyek usaha masa depan. Lokasi strategis, akses mudah dan nilai investasi tinggi. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271. Sewa lahan strategis, wujudkan usaha dan investasi masa depan Anda.
3: Santai siang hanya di
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Unbaik BTS, teman pro 2 lagu yang baru saja kamu dengarkan. Dan pastinya masih barengan sama Aji, teman pro 2 di pro 2 santai siang, teman pro 2. Tiba-tiba lupa ya. Dan kali ini kita udah masuk dalam rangkaian pro 2 entertainment sama teman pro 2. So, dalam 1 jam ke depan Aji akan menghadirkan berbagai berita atau informasi menarik ya tentang dunia hiburan di Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya.

0: genggaman Anda.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. 90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Haji, teman Pro 2. Dan masih di Pro 2 Entertainment, teman Pro 2. Kali ini ada satu informasi yang menarik nih, teman Pro 2, buat kamu yang lagi santai siangnya atau mungkin lagi masih dibebani sama banyak sekali pekerjaan, teman Pro 2. But it's okay ya. Kali ini teman Pro 2 ada Lee Min Ho. Wow, ini salah satu aktor yang legend ya teman Pro 2. Kalau misalnya kita tanya ke katong pemama bapak, pasti dong jawab yang katong kenal tuh hanya Lee Min Ho sa. Walaupun yang kamu tunjukkan adalah foto V BTS atau RM BTS, itu buat mereka itu Lee Min Ho teman Pro 2. Nah, Korea, aktor Korea asal Korea Selatan Lee Min Ho ini dikabarkan teman Pro 2 ditawari untuk membintangi drama komedi romantis baru dengan judul sementara But Your Love teman Pro 2. Nah, menurut agensi MYM Entertainment, Lee Min Ho ini menerima tawaran untuk membintangi drama baru But Your Love dan dia sedang meninjau tawaran tersebut teman Pro 2. Nah, serial drama Korea dengan 12 episode itu dikabarkan menceritakan seorang karyawan yang menyadari bahwa anggota grup idola virtual yang membuatnya melewati kehidupan yang keras dan membosankan adalah atasan dia di tempat kerja teman Pro 2. Wow. Dan dalam serial drama itu teman Pro 2, Lee Min Ho ditawarkan akan memerankan Cha Wook Hyun, direktur perusahaan game yang karena serangkaian kejadian tidak terduga debut sebagai anggota grup idola virtual. Wow, ini salah satu genre yang lumayan jarang teman Pro 2 diketahui ya, karena kalau misalnya idola virtual sebenarnya itu banyak juga gitu yang suka, tapi menurut aja ini personal argumen teman Pro 2, kayaknya banyak juga yang tidak begitu tertarik. Tapi kita lihat saja teman Pro 2, apakah Lee Min Ho akan mengubah drama itu menjadi sesuatu yang pastinya bakal banyak orang suka teman Pro 2. Kita tunggu saja. Nah, the next song Haji mau puterin koleksi dari Nadif Basalamah featuring sama Aziz Harun dan Aisyah Retno teman Pro 2, Kota Ini Tak Sama Tanpamu.

0: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Santai siang hanya di
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

FM Kupang, teman terbaik kamu masih barengan sama Haji di Santai. Ini udah masuk sore ceria ya teman Pro 2. Nah, buat kamu teman Pro 2, kali ini di Info Lokal, segmen pertama kita di sore ceria, ada satu informasi nih teman Pro 2 yang datang dari Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Nusa Cendana Kupang yang menyatakan duka mendalam atas meninggalnya Dr. Elisa Prinsila Utami Pakayononi teman Pro 2 alias Dr. Ica. Pada Selasa 30 Juni 2026 ya, alumni menilai ada rangkaian peristiwa yang patut diduga terkait kematian Dr. Ica dan menuntutnya penyelidikan menyeluruh profesional serta transparan. Nah, Ketua Alumni FKKH Undana, Dr. Bil Mandala maksud aja, yang juga bertugas di Rumah Sakit Mamami dan PMI Kota Kupang, menyampaikan pernyataan sikap di lantai 2 Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Hewan Undana kepada anak media, awak media di Kota Kupang. Dalam pernyataan sikapnya, alumni menilai kematian almarhum Dr. Ica ini memerlukan penyelidikan menyeluruh, profesional, independen, serta transparan, termasuk dugaan tindakan intimidatif saat menjalankan tugas sebagai tenaga kesehatan, teman Pro 2. Ya, kita doakan saja teman Pro 2 semoga Dr. Ica tenang di alam sana ya pastinya teman Pro 2, dan semoga tidak ada lagi dokter-dokter yang akhirnya juga mendapat perlakuan yang tidak baik gitu teman Pro 2, dari berbagai pihak manapun.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi Pace, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau chat-up teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, kok stop sudah? Saya masih mau chat-up teman-teman arisan ini.
1: Mace, Mace.
0: Eh.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Santai siang hanya di
5: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.
4: Tahu nggak sih, ternyata mutiara berasal dari penderitaan sebuah kerang. Saat ada benda asing seperti butiran pasir atau parasit masuk ke dalam cangkang kerang, hal ini mengakibatkan iritasi pada jaringan lunak kerang. Karena itulah, kerang akan melapisi benda asing tersebut dengan zat yang disebut neker untuk melindungi dirinya. Lapisan neker ini akan terus menumpuk dari waktu ke waktu dan akhirnya membentuk mutiara. Jadi sebenarnya, mutiara adalah cara kerang untuk melindungi diri dari sesuatu yang menyakitinya.

0: aku gak bisa sekarang.
1: Gak apa-apa. Aku tunggu kok.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, masih barengan sama Aji di Sore Ceria kali ini. Dan di info lokal, teman Pro 2, masih tentang informasi yang ada di Kota Kupang atau seputarnya, teman Pro 2. Nah, kali ini ada informasi dari Hari Bebas Kantong Plastik Sedunia yang diperingati setiap tanggal 3 Juli. Ini sebagai ajakan nih mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai. Nah, peringatan tahun 2026 ini mengusung tema konsumsi dan produksi bertanggung jawab sesuai tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs 12, teman Pro 2. Gerakan itu mengajak masyarakat mulai membawa tas belanja yang dapat digunakan berulang kali saat berbelanja kebutuhan sehari-hari. Nah, langkah ini tuh, teman Pro 2, sederhana gitu. Dinilai juga mampu mengurangi jumlah sampah plastik yang terus meningkat setiap tahunnya. Nah, kantong plastik yang memang murah, kemudian juga ringan dan mudah digunakan oleh masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari ya pastinya. Dan plastik juga membutuhkan waktu yang sangat lama gitu untuk terurai seperti yang kamu tahu, sehingga bisa mencemari lingkungan selama puluhan bahkan ratusan tahun gitu. Jadi benar-benar kamu harus memakai dengan baik gitu kan, teman Pro 2. Dan melalui peringatan ini, teman Pro 2, pemerintah juga pelaku usaha dan masyarakat didorong bekerja sama mengurangi penggunaan kantong plastik secara bertahap. Dukungan semua pihak itu menjadi kunci utama ya untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat bagi kita semua.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: Pro 2 FM.
1: Terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Apakah kamu seorang generasi milenial yang ingin membentuk sikap dan mengembangkan potensi untuk menjadi seorang pemimpin? Buku yang satu ini tentu bisa menjawab semua pertanyaanmu. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your book, open your mind. Buku dengan judul Ignite Millennial Leadership, 6 langkah untuk memaksimalkan potensi pemimpin generasi berikutnya, yang ditulis oleh Andrew Sandok dan diterbitkan di tahun 2018. Buku ini disusun khusus untuk generasi milenial dengan tujuan untuk membentuk sikap dan mengembangkan potensi kepemimpinan generasi milenial. Dituliskan 6 langkah yang disebut Ignite, yang memiliki kepanjangan Inspiration, Growth, Nature, Influence, Trust, and Excellence. Inspiration merupakan langkah yang pertama dalam 6 langkah Ignite, yang menjadikannya sebagai langkah inti dalam membentuk suatu sifat kepemimpinan. Dalam jiwa seorang pemimpin yang menginspirasi harus disertai kejelasan visi dan misi, kerjasama yang baik dengan tim, memiliki integritas dan percaya diri, dapat melihat sisi positif dalam suatu masalah, dan lainnya. Growth merupakan langkah yang berarti berkembang. Maksudnya adalah seorang pemimpin harus memiliki pola pikir yang berkembang dalam mencapai suatu target yang diinginkan, mampu mengembangkan dan meningkatkan kemampuan serta keterampilan secara signifikan. Nature merupakan satu langkah yang artinya mengembangkan pikiran, mampu melihat dan menyadari kemampuan serta kekurangan, memiliki kepercayaan terhadap diri sendiri dan mengatasi rasa takut. Influence adalah langkah yang berkaitan dengan kemampuan pemimpin dalam memberikan suatu pengaruh. Dalam suatu kepemimpinan, keterampilan mempengaruhi dan menginspirasi orang lain. Trust merupakan langkah yang berkaitan dengan suatu sikap rasa percaya, baik itu terhadap diri sendiri bahkan kepada orang lain. Excellence adalah langkah terakhir dalam langkah Ignite, yang memiliki arti bahwa seorang pemimpin harus memiliki suatu keunggulan yang membuatnya berbeda dari orang lain. Keunggulan juga dapat ditanam dalam kegiatan serta kebiasaan sehari-hari yang dilakukan oleh seorang pemimpin. Dan juga pengetahuan merupakan kekuatan yang penting dalam perjalanan menuju suatu keunggulan. Langkah-langkah ini dilakukan untuk dapat membangkitkan pemimpin generasi milenial yang menjadikan mereka pemimpin yang sukses, memiliki pandangan yang jelas akan masa depan, melayani sesama, saling mendukung orang-orang di sekitar, dan menjadi pemimpin yang menginspirasi banyak orang. Bagaimana? Kamu tertarik untuk membacanya? 'Cause when you open your book, you open your mind.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Kok nggak pakai helm?
2: Cuma ke depan kok, nggak jauh.
1: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
2: Ribet ih.
3: Oh no.
1: Terserah deh.
4: A few minutes later.
1: Loh, kok balik lagi?
2: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
1: Ngeyel sih.
5: Santai siang hanya di
6: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

pakeras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat aku semakin hebat.

0: kuat, lemah datang di saat-saat tak tepat.
1: 90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Setelah ini, teman Pro 2, kamu akan mendengarkan sore ceria berjaringan relay dari Pro 2 ND. So buat kamu, stay tune aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: 2. Sesaat lagi, sore ceria berjaringan di Pro 2 RRIND, Pro 2 Kupang, dan Pro 2 Atambua.
1: Pro 2 RRIND, Pro 2 Kupang, dan Pro 2 Atambua.
0: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Lagi di sore ceria berjaringan Skor Wheel 6 Nusantara bareng Salsa sore hari ini temani kamu dari Pro 2 FMND. Dan teman Pro 2, kita sudah saatnya ya mendengarkan cerita-cerita inspirasi dari para generasi-generasi yang bikin kita semua bangga. Mereka punya prestasi yang tentunya bikin kita, wow, ternyata anak-anak dari Kupang, Endi Atambua ini bisa menjadi bibit-bibit yang membanggakan Indonesia tentunya teman Pro 2. Tapi sebelum itu teman Pro 2, kita kenalan dulu dengan narasumber kita di sore ceria berjaringan hari ini. Dan dari ND, hari ini ada Kamaria Benesetu, lolos relawan pendidikan program Esa Rasa 2026 di Desa Ngela. Dengan hostnya ada Kak Titin, teman Pro 2. And then ke Atambua kita punya Sandra Dokarmo, yang merupakan juara 2 kejuaraan tinju amatir NTT 2026. Hostnya ada Kak Ari Leon. Dan kita punya Yohanes Christian Tirung, teman Pro 2, yang merupakan putra kampus Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng 2026, dengan hostnya Karatriana Dewi, teman Pro 2. Karena kita dari ND, kita akan jalan-jalan dulu ke Atambua sore hari ini. Ada Kak Ari Leon bersama dengan Sandra Dokarmo, yang merupakan juara 2 kejuaraan tinju amatir NTT 2026, teman Pro 2.
3: Teman Pro 2 dimanapun berada, kembali lagi di sore ceria di Pro 2 FM Atambua sore ini yang menemani kamu Ari Leon ya. Selalu ada anak-anak berbakat, anak-anak berprestasi yang lebih suka menggapai sesuatu yang lebih tinggi dan lebih tinggi lagi, mengangkat kepercayaan diri mereka dan juga membanggakan diri. Hari ini kita sudah bersama dengan atlet tinju cewek nih. Sudah ada Sandra Dokarmo. Selamat sore, Sandra, apa kabar hari ini?
4: Puji Tuhan, baik.
3: Baik selalu ya. Ini cewek, tapi petinju. Kamu masih sekolah ya?
4: SMA kelas 1, baru mau naik kelas 2.
3: Oke, nah ini baru kelas 1, prestasinya sudah ada nih. Nah, Sandra, kamu kenapa sih suka dengan tinju nih?
4: Itu berawal dari lihat story-story teman-teman. Itu mau masuk, hanya tidak tahu lokasinya di mana.
3: Masuk lewat mana gitu.
4: Iya.
3: Kalau tinju itu kan lebih banyak karena pukulnya dibanding bela diri gitu.
4: Tidak takut, hanya orang tua saja yang takut.
3: Karena anak cewek lagi. Nah, kenapa sih kamu tidak ikut bela diri?
4: Pernah ikut taekwondo ya? Sampai sabuk biru, tapi keluar memilih untuk ikut tinju saja. Tidak cocok.
3: Kamu cocoknya yang kayak gimana?
4: Pokoknya yang lebih kasar pokoknya.
3: Astaga, kita cewek nih, perempuan. Emang tinju punya manfaat apa buat kamu?
4: Salah satunya itu bisa jaga diri. Iya. Kalau tinju kan kita latihan fisik tiap hari, bisa lari, bisa buat kesehatan.
3: Kesehatan ya.
4: Iya.
3: Poin penting ini, kesehatan tuh mahal ya.
4: Iya. Buat, karena kebanyakan Gen Z itu lebih memilih rebahan sambil main HP. Lebih pentingnya di luar daripada main HP. Lebih fokusnya sekarang tuh kayak prestasi dengan sekolah lah.
3: Sekolah ya. Wah. Ada tidak nih teman-teman yang membatasi diri untuk bergaul dengan kamu gitu?
4: Banyak. Mereka bilang, ih kasar, kawan perempuan cuma beberapa, kebanyakan laki-laki.
3: Padahal kamu sendiri seperti cewek pada umumnya ya?
4: Kalau pas latihan laki, keluar cewek.
3: Jadi pas latihan kamu?
4: Iya, harus lebih fokus. Kan kalau menyi-menyi kan nanti latihannya tidak bagus.
3: Oke. Gabung di Laka Box ini dari sejak kapan?
4: Januari, masih baru.
3: Pertama kali masuk latihan gitu, teknik apa yang kamu pelajari?
4: Yang pertama itu belajar pukulan. Itu di jab, strike, uppercut dengan hook. Dengan pindah-pindah tempat begitu. Kalau sudah tahu, sudah hafal begitu, bisa sido. Sido boxing namanya.
3: Sido itu apa? Seperti apa itu?
4: Terserah kita mau pukul kayak jab, strike, intinya berpindah-pindah. Kita bayangkan seperti kita lagi di atas ring sedang tandingan gitu.
3: Apa berhadapan dengan lawan ya?
4: Iya.
3: Baru 5 bulanan ya kan kamu ikut. Olahraganya kayak gimana sih menjadi seorang atlet tinju itu?
4: Kami fokusnya tuh latihan fisiknya tuh lari. Salah satunya lari. Tahan nafas kan. Di atas ring kan 3 ronde. Kalau yang junior itu 2 menit. Kalau yang elit 3 menit.
3: Oke. Dalam waktu 2 menit itu sampai berapa ronde kalian?
4: 3 ronde. Di atas ring itu kami 6 menit. Kalau yang elit 9.
3: Untuk area Atambua aja nih. Pasti udah sering ya, paring atau apa tuh?
4: Kalau di tempat latihan itu kami setiap hari Sabtu.
3: Oke.
4: Okay. Itu wajib sparing.
3: Wajib.
4: Cedera ya tidak sparing, intinya okay. Nonton.
3: Sejauh ini 5 bulan tuh gimana? Ya, apakah teman-teman kamu itu masih jauh lebih di atas kamu atau gimana?
4: Kalau yang si jauh tuh kakak-kakak senior tentunya. Karena kami kebanyakan baru.
3: Kebanyakan baru ya. Yang ikut olahraga ini kan laki-laki banyak, tapi cewek kan jarang.
4: Iya.
3: Berapa orang cewek yang suka punya selera tinju seperti kamu?
4: Kalau cewek di tempat latihan kami itu sekitar 20-an orang.
3: Itu 20-an
4: iya.
3: Orang.
4: Itu belum lagi tambah dengan kakak-kakak senior yang sudah pergi merantau, ya. Yang kerja, belum lagi yang ada kesibukan di luar-luar.
3: Oke, jadi kayak punya semangat.
4: Punya sebagian, ada yang ikut rame, ada juga yang mau ikut tinju supaya bisa ikut kejuaraan di PON atau tidak Popda.
3: Baru-baru ini kalian ikut kejuaraan ya?
4: Iya.
3: Itu di mana kejuaraan?
4: Itu di Kupang.
3: Berapa hari?
4: Satu minggu.
3: Satu minggu?
4: Iya.
3: Nah, itu kejuaraan apa waktu itu?
4: Itu tinju amatir.
3: Tinju amatir. Iya. Jadi yang ikut dari Belu berapa orang?
4: Sekitar hampir 40 orang.
3: Hampir 40 orang?
4: Iya, petinju dari Belu yang paling banyak.
3: Oh ya?
4: Itu karena kami melewati namanya
3: seleksi.
4: Seleksi.
3: Yang sekarang tuh lebih dari 100 ya?
4: Kalau pas mau pertandingan baru muncul banyak, iya.
3: Nah, waktu di sana berhadapan dengan petinju dari mana aja?
4: Itu dari Tunas Muda, dari Kupang, kebanyakan dari Kupang.
3: Ada berapa peserta yang kemarin?
4: Ratusan
3: ya? Iya. Nah, ini tahapannya gimana sampai di sana?
4: Puji Tuhan saya dapat di final. Itu dari mereka tarik lotre, pokoknya dapat. Sandra dapatnya tuh di, contohnya di semifinal. Itu berarti main harus dua kali. Kalau kalahnya di semifinal berarti otomatis tidak main di final, itu lebih bagus.
3: Kemarin kamu berhadapan dengan?
4: Tunas Muda dari Kupang.
3: Dari Kupang?
4: Iya.
3: Berapa ronde kalahkan dia?
4: Tiga ronde selesai
3: ya?
4: Itu dia yang menang.
3: Dia yang menang, iya. Jadi dia juara satu?
4: Dia satu, saya dua.
3: Kira-kira apa yang kamu pelajari dari dia?
4: Satu, mungkin karena dia latihan lebih giat.
3: Lebih siap.
4: Yang kedua, dia lebih mendengarkan coach. Di bawah ring dengar, tapi naik ke atas sudah buat lain.
3: Oke. Mungkin ada tips yang ingin kamu sampaikan buat teman-teman? Gitu.
4: Satu itu percaya diri, jangan demam panggung, jangan gugup. Nanti semua teknik yang kita pikirkan sebelum mau naik ring itu hilang semua.
3: Okay.
4: Lebih tenang, harus kepala dingin.
3: Oke, okay. Jangan cepat emosi.
4: Iya, jangan cepat emosi itu karena nanti kita sudah tidak beraturan.
3: Oke. Okay. Nah, kamu sendiri ini pertama kali atau berapa kali?
4: Kalau pertandingan ini pertama kali.
3: Pertama kali ya?
4: Iya. Tapi kalau sparring sudah ya ulang-ulang.
3: Sudah ulang-ulang.
4: Ya itu karena di sasana sendiri.
3: Oke. Okay.
4: Itu merasa tidak canggung.
3: Ketika kamu berhadapan di atas ring, gimana perasaan kamu?
4: Campur aduk, iya. Pertama rasa tuh, kan selama ini sebelum mau pertandingan kan kami harus main di kelas berapa? Kayak main di kelas 48 sampai 52 begitu. Saya kan main di kelas 48, 48 kilo. Jadi berat saya over.
3: Oh.
4: Over. Saya dari Atambua mau ke Kupang itu sudah kes turun berat badan, hanya mungkin di jalan makan lagi atau bagaimana berat naik. Jadi sampai ke Kupang olahraga lagi, terus turun badan. Saya ke Kupang itu saya tidak makan nasi, makan telur dengan sup saja. Pas mau pertandingan baru makan nasi. Makan nasi kan jarang. Pas mau pertandingan baru makan nasi, jadi baru adaptasi kembali dengan nasi. Jadi muntah. Iya, iya. Jadi untuk teman-teman kalau mau ikut pertandingan begitu, persiapan memang jangan sampai sana baru berat setengah mati. Sangat tidak enak.
3: Oh, iya. Oke, jadi ini pelajaran ya,
4: iya.
3: Pelajaran yang sangat berarti buat kamu. Nah, ini butuh olahraga lebih lama berarti.
4: Iya. Jaga pola makan juga.
3: Oke, okay. Kemarin pas mau ke sana itu berapa lama yang intens latihannya?
4: Kami persiapan itu sekitar 2 bulan. Latihan itu harus sungguh-sungguh karena kita latihan di sini main-main, jangan anggap remeh. Lawan kita di sana itu dia latihan, dia fokus, dia tidak tahu juga. Jadi kita harus persiapan dari jauh-jauh hari juga.
3: Walaupun ini kan kamu juara 2, tapi juara 2 itu prestasi biasanya.
4: Iya, kami dapat sertifikat sama medali.
3: Medali ya.
4: Karena targetnya kan juara 1. Tapi gitu. Tuhan kan berkehendak lain. Kita juara dua bisa terbayar karena selama ini latihan pulang malam. Kalau jam 4:30 itu sudah keluar dari rumah pergi latihan pagi. Itu lebih bagus. Udara kan belum tercemar tuh motor lain. Iya.
3: Faktor kesehatannya ini kita dapatnya lebih banyak ya. Luar biasa. Nah, setelah mengikuti tinju, kehidupan kamu yang sekarang kamu rasa gimana?
4: Beda
3: ya?
4: Iya. Kayak dulu tuh suka sekali kayak habiskan waktu tiap hari kayak pulang sekolah langsung jalan dengan teman-teman ke pulang malam begitu. Sekarang kayak sudah menyibukkan diri dengan latihan olahraga ini ya, sudah teratur waktunya. Tidak kayak dulu-dulu lagi.
3: Tidak terbuang sia-sia lah. Setiap waktu bisa dimanfaatkan. Itu hal-hal yang baik. Nilai akademik di sekolah gimana?
4: Puji Tuhan baik.
3: Baik ya. Tidak terganggu ya?
4: Tidak terganggu.
3: Oke. Mengikuti kegiatan seperti ini nih, semua mendukung atau ada sebagian yang tidak mendukung?
4: Sebagian tidak mendukung. Lebih tepatnya meragukan.
3: Meragukan ya.
4: Satu dua guru di sekolah kayak bilang, kamu ini bisa tidak ikut kejuaraan ini? Saya bilang, dibisa-bisakan saja.
3: Tapi akhirnya bisa ya?
4: Akhirnya bisa. Dan kemarin pas pulang kan guru-guru tanya, puji Tuhan juara dua pak.
3: Mereka bangga ya.
4: Mereka bilang, puji Tuhan. Selama ini kan sekolah kan mereka pikir kamu ini hanya potensinya tuh gas-gas motor atau apa begitu. Ternyata potensi baku tumbuk juga ada.
3: Ada ya. Potensi bekal lain ya.
4: Iya.
3: Oke, tapi yang bisa dapat tadi ya. Nah, kamu sendiri cita-citanya mau jadi apa ya?
4: Pokoknya yang berseragam, intinya abdi negara.
3: Abdi negara ya.
4: Kalau ini kayaknya mau masuk tes Unhan.
3: Unhan dulu ya. Oke, yang terakhir nih, apa pesan kamu nih buat teman-teman di luar sana yang masih ragu dengan diri untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang seperti ini?
4: Orang lain tidak melihat kita punya potensi diri.
3: Oh ya.
4: Tapi kita tuh harus kejar. Kayak dulu saya tidak tahu saya punya kemampuan tuh di apa, di bidang apa. Saya mencoba banyak hal dengan di taekwondo, tapi akhirnya saya dapat
3: nyamannya di
4: tinju.
3: Tinju. Oke. Baik, terima kasih banyak untuk waktunya hari ini. Semoga sukses selalu sama sore dan sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye.
4: Oke, dadah.

Pro2. Setiap Kamis jam 4 sore hadir Sore Ceria berjaringan di Pro2 RRIND, Pro2 Kupang, dan Pro2 Attambua. Siaran yang akan ngenalin kamu ke anak-anak muda NTT yang berprestasi. Berbagai cerita penuh semangat dan motivasi buat generasi muda. Jangan lewatkan Sore Ceria berjaringan setiap Kamis jam 4 sore di Pro2 FM ND, Pro2 Kupang, dan Pro2 Attambua. Teman terbaik kamu.

0: 102 FM ND Kupang dan Attambua. Kita tadi baru saja mendengar ya prestasi dari Sandra Dokarmo yang merupakan juara 2 kejuaraan tinju amatir NTT 2026 dengan hostnya Kak Ari Leon teman Pradua. Sandra tadi bilang kalau misalnya kita jangan dulu takut sama orang, dan juga kita kalau mau mulai itu mulai dari diri kita sendiri. Dan kita ke orang-orang yang tadi kan sudah dari cantik ya, orang-orang ganteng dulu nih teman Pradua. Ada Yohanes Christian Tirung yang merupakan putra kampus Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng 2026 dengan hostnya Karatriana Dewi. Kita jalan-jalan dulu ke Kupang nih teman Pradua sebelum nanti balik lagi ke Pro 2 FMND.
1: 90,9 MHz Pradua era di Kupang, teman terbaik kamu. Hari ini Ratri hadirkan anak muda yang berprestasi tentunya dan juga inspiratif. Dan kita sudah hadirkan melalui line WhatsApp kita ada Kak Christian ya, Yohanes Christian Tirung dari Universitas Katolik Indonesia nih teman Pradua. Langsung aja kita sapa nih ya. Halo Kak Christian.
2: Halo semuanya.
1: Boleh kenalan diri dulu, silakan Kak.
2: Oh ya, baik. Perkenalkan, nama lengkap saya Yohanes Christian Tirung, tapi teman-teman bisa panggil saya Christian. Saya mahasiswa semester 2 dan akan masuk di semester 3 program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Katolik Santo Paulus Ruteng.
1: Oke.
2: Dan saya merupakan salah seorang putra kampus terbaik satu di Unika Santo Paulus Ruteng.
1: Ikut ajang duta kampus ini nih, apa sih yang ada di pikiran Kak Christian?
2: Pertama kali waktu saya ikut duta kampus ini, jujur pikiran saya benar-benar campur aduk, Kak. Di satu sisi ada rasa penasaran yang besar, semacam ini nih kesempatan yang menarik, sayang kalau dilewatkan. Tapi di sisi lain juga ada suara kecil dalam kepala saya yang terus-terus berisi, Kak. Kamu yakin? Emang aku, kamu bisa itu untuk ikut ajang seperti ini? Waktu itu bukan yang kita tampil, Kak, yang gugup-gugup begitu, tapi saya percaya bahwa ketika saya bisa melihat proses, maka proses tidak akan pernah mengkhianati hasil, gitu kan. Dan puji Tuhan, saya sudah berhasil dan ini merupakan tantangan bagi saya, Kak.
1: Nah, waktu ikut itu karena keinginan sendiri atau ada dorongan dari orang lain nih?
2: Lebih tepatnya kombinasi dari keduanya, Kak. Dan saya rasa itu justru yang paling sehat, karena orang-orang di sekitar saya, seperti teman, kakak senior, bahkan beberapa dosen PBSI yang melihat sesuatu dalam diri saya yang mungkin belum saya lihat sendiri waktu itu, Kak. Mereka pernah bilang, Christian, kamu harus ikut ini, pasti kamu bisa. Walaupun jujur saya sendiri juga nervous, kayak, ah mana mungkin, tapi saya berpikir coba lihat dari sudut pandangnya mereka dan dorong karena kadang cermin, kita terlalu dekat dengan diri sendiri untuk melihat potensi yang kita miliki secara objektif. Tetapi dalam hati saya tidak ada percikan, tidak ada rasa ini worth it untuk saya. Tapi saya, dorongan eksternal itu seperti korek api, Kak, tapi kayunya harus ada di dalam diri saya sendiri. Gitu, Kak, kombinasi keduanya gitu.
1: Oke. Nah, menurut kamu nih ya, Kak Christian nih, ajang duta kampus ini lebih ke gengsi atau prestasi sih sebenarnya?
2: Ini pertanyaan yang sering saya renungkan, Kak. Justru karena saya ada di dalamnya, itu sangat tergantung dari niat dan cara saya untuk menjalaninya, Kak. Kalau yang sudah masuk di ajang ini, karena ingin keren di media sosial, ingin punya title yang dipajang di bio Instagram, ingin dikenal sebagai orang yang terpilih, tapi benar-benar melakukan sesuatu yang bermakna, ya barang itu adalah yang paling sering terlanjur. Tapi kalau saya pribadi nih, Kak, ini bahwa ini merupakan prestasi bagi saya, merupakan, dan prestasi itu menciptakan rasa tanggung jawab yang mengikutinya. Bahwa ada suara-suara mahasiswa yang perlu diwakili, bahwa ada nilai-nilai kampus yang perlu dijaga, dan itu adalah sebuah prestasi, Kak.
1: Oke.
2: Nah, menang kompetensi, tapi prestasi dalam artian kamu tumbuh menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab, itu, Kak.
1: Oke. Nah, sebelum ikut ajang ini nih, kamu sendiri nih Kak Christian, punya gak sih stigma tertentu tentang ajang Duta Kampus ini?
2: Tentunya ada kakak, dan saya malu mengakuinya, tapi ya ada. Sebelum ikut, saya juga sempat punya pikiran bahwa ajang seperti ini itu soal tampilan fisik, soal siapa yang paling tinggi, paling menarik, paling fasih bicara. Saya pikirnya yang lebih banyak soal estetika daripada substansi. Tapi ternyata paradigma salah. Paradigma saya itu salah, dan salahnya itu lumayan telak kakak. Karena saya benar-benar masuk menjalani prosesnya, dan saya menemukan bahwa yang dinilai jauh melampaui cara berpikir, seperti cara berpikir gitu, kepekaan sosial, kemampuan untuk bertahan di bawah tekanan, komitmen terhadap nilai-nilai, itu semua teruji. Dan saya bersyukur stigma lama saya terbongkar, karena kalau tidak, saya mungkin tidak akan pernah mencoba.
1: Oke, nah itu ekspektasi kamu sebelum ikut dan realitas setelah menjalaninya ini seperti apa? Oke, Kak Christian, ekspektasi Kak Christian sendiri sebelum ikut dan realitas setelah menjalani ini seperti apa, Kak?
2: Malah ya, ekspektasi saya itu glamor, seru, banyak acara-acara konten, foto-foto bagus, dengan banyak orang. Itu terasa lebih kayak, ya kayak gitulah kak, standar ekspektasi anak muda pada umumnya lah. Untuk realitanya, ya banyak sekali tanggung jawab yang kadang di waktu yang paling tidak ideal kak. Ada momen di mana saya harus tampil tersenyum dan penuh energi di depan orang banyak. Sementara di dalam saya sedang ada pergumulan pribadi yang cukup berat. Ada tuntutan untuk selalu konsisten, selalu siap, selalu representatif, dan itu tidak mudah, Kak. Saya tidak menyesal. Justru jarak antara ekspektasi dan realita saya paling banyak. Realita tidak sesuai harapan, saya bisa paksa untuk memilih. Itu, Kak.
1: Oke. Ada nggak sih momen paling menantang gitu selama proses seleksi atau mungkin setelah terpilih?
2: Tentunya sangat-sangat ada juga. Momen yang sampai sekarang masih saya ingat jelas. Situasi diri di depan banyak orang, mewakili kampus berbicara tentang hal-hal yang seharusnya saya yakini. Sementara di dalam diri banyak ada keraguan yang belum tuntas, ada rasa tidak cukup yang masih mengintip, begitu juga. Dan saya menyadari bahwa menjadi representasi itu bukan berarti saya harus sempurna. Justru sebaliknya, Kak. Cukup jujur untuk tetap hadir secara penuh, bahkan ketika saya tidak merasa siap. Itu menantang secara emosional, lebih dari yang pernah saya bayangkan, Kak.
1: Pernah nggak ngerasa insecure gitu di tengah peserta yang lain?
2: Tentunya pernah, Kak. Karena waktu finalis kemarin itu, saingan-saingannya sangat-sangat luar biasa kakak, dan saya pikir siapapun yang bilang tidak pernah insecure di situasi seperti ini mungkin sedang tidak jujur dengan dirinya sendiri kak. Saya pernah peserta lain dan berpikir begini kak, mereka lebih jauh siap, jauh lebih menarik dan jauh lebih percaya diri. Salah satunya itu teman saya yang Regi, yang putri terbaik satu kemarin itu. Saya sempat kayak, mungkin dia ya ini sudah tidak bisa terkalahkan gitu kak. Ada satu titik di mana bertanya pada diri sendiri, untuk apa saya berada di sini, untuk apa saya mengikuti ajang ini. Tapi saya belajar satu hal yang sangat penting kak. Insecure itu bukan musuh, tetapi insecure itu sinyal. Sinyal bahwa saya peduli, sinyal bahwa saya sadar diri, sinyal bahwa saya sedang berada di luar zona nyaman. Zona nyaman itu seperti ketika semua tahu adalah tempat yang paling sedikit pertumbuhannya. Jadi ketika insecure, saya coba untuk ubah pertanyaannya dari kenapa saya kurang menjadi apa ya, perbaiki gitu kak, dari kekurangan saya itu. Jadi saya harus keluar dari zona nyaman saya.
1: Oke, nah apa sih hal yang paling mengubah cara pandang kamu setelah ikut ajang ini nih kak?
2: Hal yang mengubah cara pandang saya setelah mengikuti ajang ini, cara pandang saya terhadap representasi gak? Dulu saya pikir mewakili situasi itu soal tampilan dengan penampilan yang baik atau tampilan dengan baik. Tapi sekarang saya mengerti bahwa mewakili itu soal mendengarkan dengan sungguh-sungguh sebelum saya mulai berbicara. Dan sebab punya, mohon maaf, saya bukan hanya wajah dari institusi. Saya adalah suara dari kumpulan-kumpulan, himpunan-himpunan mahasiswa yang mungkin tidak punya platform untuk berbicara sendiri. Mahasiswa-mahasiswa yang tetapi tidak tahu punya visi misi kemarin, teman-teman yang, dan juga teman-teman yang punya ide tetapi merasa tidak dianggap. Ketika saya menyadari cara saya menjalani peran ini berubah total, lebih serius, lebih rendah hati, dan lebih berpeduli lah pada orang lain daripada diri sendiri, Kak.
0: Oke.
2: Okay. Itu.
0: Nah, menurut Kak Kristiani, apa sih nilai utama yang sebenarnya tuh pengen dibangun gitu dari ajang Duta Kampus atau Putra-Putri Kampus ini?
2: Tentunya nilai utama yang ingin dibangun dari ajang ini adalah kemimpinan yang humanis dan autentik. Bukan kepemimpinan yang berdiri di atas, di podium, dan bicara dengan kata-kata besar, tetapi yang mau turun ke bawah, yang mau mendengarkan sebelum memerintah. Yang hadir bukan hanya di momen-momen gemerlap atau yang di momen-momen yang sangat-sangat spesial, tapi juga di hari-hari biasa seperti hari biasa yang sepi. Ini kalau dijalankan dan benar, bisa jadi ruang latihan untuk membangun karakter pemimpin muda yang pada nilai, pada komunitas, dan pada kejujuran, Kak.
0: Oke. Okay. Ini satu pertanyaan terakhir sebelum kita break ya, Kak, ya. Sejauh ini, dari Kak Kristiani, hal konkret apa sih yang udah Kak Kristian laku ini sebagai representasi kampus?
2: Kalau hal-hal konkret yang sudah saya lakukan sebagai representasi kampus, saya terlibat aktif dalam beberapa kegiatan akademik dan sosial yang membawa nama kampus. Tapi karena dilantik, ya kegiatannya tidak terlalu banyak, Kak. Tapi yang paling personal bagi saya adalah kontribusi saya di bidang karena beberapa kemarin kami itu sempat membuat konten-konten mempromosi kampus, terus dan akan ada juga kami itu pergi ke panti asuhan mendorong setiap mahasiswa Unika Santo Paulus Ruteng untuk memberikan sumbangannya kepada ya panti-panti di panti asuhan di sekitaran kota Ruteng ini. Dan yang kami buat ini bukan dari Putra Kampus, personal kami sekaligus untuk nilai itu film pendek yang kami geram bersama dengan judul Suara Yang Tak Didengar. Itu lahir saya rasakan selama menjalani peran ini, Kak, bahwa banyak sekali suara di sekitar kita yang benar-benar didengar. Dan bukan hanya itu juga, judul film itu adalah misi yang saya bawa setiap langkah saya sebagai duta kampus, Kak. Kenapa masih banyak yang memandang ajang ini sebelah mata itu? Karena ya seperti yang kita ketahui, narasi yang paling keras seringkali bukan narasi yang paling benar. Yang viral, yang banyak dibicarakan, yang paling sering muncul di feed media sosial, sayangnya bukan selalu kisah-kisah duta yang benar-benar berdampak, Kak. Yang sering muncul adalah konten-konten yang spesial ya, yang mempertontonkan sisi etis tanpa substansi dan persepsi publik mau tidak tuh dari apa yang paling sering mereka konsumsi, Kak. Jadi ketika mendengar ajang Duta Kampus atau Putra Kampus ini, mereka kayak, apa sih gunanya Putra Kampus itu? Karena paling keras tuh, apalagi ya tahulah ini banyak sekali mahasiswa-mahasiswa yang menganggap remehkan soal Duta Kampus ini, Kak. Solusinya juga dari saya bukan tentang marah pada orang yang skeptis, solusinya adalah konsisten menampilkan narasi yang berbeda, narasi yang berbasis aksi, berbasis berdampak dan kejujuran, dan dengan itu dapat mengubah narasi-narasi orang yang menganggap Duta Kampus ini hanya sebelah mata saja, Kak.
1: Nah, apa sih yang harus diperbaiki nih di ajang duta kampus atau putra-putri kampus nih supaya lebih berdampak nih, Kak Christian? Nah, terakhir nih Kak Christian, sebelum kita menutup di tamu malam episode kali ini, boleh gak sih kasih pesan buat anak muda yang mungkin masih ragu gitu untuk ikut ajang seperti ini?
2: Saya, keraguan itu wajar ya teman-teman, dan saya tidak akan mengatakan buang, karena rasa takut itu ada untuk satu alasan. Ia melindungimu, ia membuatmu berhati-hati, dan ia menandakan bahwa kamu peduli. Tapi jangan biarkan rasa takut itu jadi penjara untuk dirimu. Jangan biarkan keraguan itu buruk dan tidak pernah mencoba. Kamu tidak harus siap sempurna untuk memulai. Yang kamu butuhkan hanya satu langkah pertama, dan setelah itu biarkan proses yang bekerja. Karena pada akhirnya yang akan kamu sesali bukanlah hal-hal yang sudah kamu coba meskipun gagal. Yang sudah kamu selesai, yang kamu sesali adalah hal-hal yang tidak pernah kamu coba sampaikan. Itu saja saya.
1: Oke. Terima kasih banyak untuk waktunya Kak Christian ya, udah memotivasi anak muda di sini untuk bisa tetap hadir gitu ya sebagai anak muda yang lebih positif gitu ya Kak Christian.
2: Iya benar sekali Kak.
1: Terima kasih banyak sudah udah nemenin Ratri juga di sini di tamu malam ya Kak Christian. Semoga kuliahnya bisa berjalan lancar, dan dengan titel putra kampus ini bisa banyak menginspirasi teman-teman yang ada di kampusnya maupun di luar kampus. Teman Pro 2, jadikan dirimu sebagai headline karena kita Indonesia. Terima kasih Kak Christian.
2: Ya, terima kasih banyak.
3: Teman terbaik kamu. Kamu sedang mendengarkan Sore Ceria Berjaringan di Pro 2 RRI ND, Pro 2 Kupang, dan Pro 2 Atambua.
4: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM ND.
5: Teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.
8: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
0: Setelah jalan-jalan dari Kupang dan Atambua, kita akhirnya balik ke ND ya teman-teman berdua. Ada Kak Maria BN1 yang merupakan lolos. Kakak Maria ini dia baru saja lolos relawan pendidikan program Asrasa 2026 di Desa Ngela teman-teman berdua. Jadi seperti apa cerita inspirasinya dan juga cerita yang bisa bikin kita semua jadi makin menyala mata di sore hari ini? Berikut ini kita dengarkan teman-teman berdua dengan hostnya Kak Titin Jene teman-teman berdua.
9: Selamat sore teman-teman Pro 2 dari RRI ND. Sore hari ini ada JOTJ ya yang siap menemani kalian di RRI ND Kupang dan juga Atambua, spesial untuk sore ceria berjaringan Sekorwin Nusantara 6. Teman Pro 2, seperti biasa ya, di sore ceria berjaringan ini kami selalu menghadirkan narasumber-narasumber kece yang luar biasa badai prestasi mereka, dan tentunya akan menginspirasi kita semua di sore hari ini teman Pro 2. Dan dari ND ada seorang gadis cantik jelita teman-teman ya, dan aksi semangat untuk menjadi volunteer ya atau relawan ini luar biasa sekali, dan saya yakin sekali akan menginspirasi teman-teman Pro 2 juga untuk menjadi relawan yang akan membantu mencerdaskan anak bangsa. Asik ya. Oke teman-teman Pro 2, kalau begitu saya langsung saja menyapa Arin ya, yang mana Arin ini lolos sebagai relawan pendidikan program Asrasa 2026 yang sudah dilaksanakan di Desa Ngela. Arin ini ada di Kota Mbai saat ini teman Pro 2, kita sapa dulu di ujung telepon ya. Hai Arin, selamat sore.
10: Halo Kakak, selamat sore Kak Titin, selamat sore teman-teman pendengar Pro 2.
9: Apa kabar nih Arin?
10: Puji Tuhan, kabar baik.
9: Baik adanya ya, luar panas, biasa semuanya. Oh, baik, lagi panas ya cuacanya ya.
10: Iya, Kakak.
9: Memang ya, ini kalau kita berada di kota Bali, teman-teman Pro 2, kita tuh berasa sedang berada di gurun begitu ya, karena panas, panas sekali teman-teman. Baiklah, di sore hari ini nih Arin, kami mau mendengar ya kisah perjuangannya Arin, kemudian motivasi serta harapan yang maybe ya ini ingin sekali Arin wujudkan melalui pengabdiannya di dunia pendidikan. Kami juga kembali mau menyampaikan congratulations ya atas pencapaiannya Arin yang mana dipilih menjadi relawan pendidikan program Asarasa 2026. Arin bisa ceritakan kembali ya, flashback kembali seperti apa proses seleksi kemarin di bulan Januari ya, kemudian juga perasaannya Arin ketika dinyatakan lolos sebagai relawan pendidikan program Asarasa 2026 ini.
10: Baik Kakak, terima kasih untuk kesempatannya saya dapat men-sharingkan pengalaman saya menjadi relawan pendidikan program Asarasa 2026 di Prodi RRIND. Perasaan saya ketika dinyatakan lolos, saya merasa senang dan bangga karena saya bisa terpilih menjadi relawan pendidikan program Asarasa 2026, di mana program ini merupakan program dari Yayasan Asarasa yang berada dari luar provinsi NTT. Ketika saya menelusuri kenapa yayasan ini bisa mengadakan program di Desa Gila, ternyata yayasan ini berfokus pada pemberdayaan masyarakat, pendidikan, budaya, dan pariwisata. Ketika saya dinyatakan lolos, saya langsung mencari, menelusuri bahwa yayasan ini berkontribusi terhadap masyarakat, terhadap anak-anak, desa, dan mereka juga mencari desa-desa yang ada desa adatnya, ada budaya-budaya yang masih dirawat, dijaga, dan mereka memilih Desa Gila sebagai target program mereka untuk berjalan.
9: Oke, ini luar biasa sekali ya Arin, karena kita ketahui bersama Desa Gila ini kan memang salah satu desa yang ada di Kabupaten ND yang betul-betul masih menjaga, merawat segala macam kebudayaan gitu ya. Karena di sana kan sangat terkenal juga dengan rumah adat Gila, kemudian tenunnya, tariannya, ada yang sangat terkenal ya, salah satunya

0: 11 orang di mana yang berasal dari daerah lokal itu sendiri kami 3 orang. Namun karena di tempat program ini berjalan di Desa Ngila, ada teman-teman dari KKN Unflor yang sedang menjalankan KKN. Jadi yayasan sendiri mengajak mereka untuk terlibat dalam kegiatan dalam program ini.
1: Baik, baik. Ini semangat sekali ya anak-anak muda Kota Ende, luar biasa. Arin, tentunya ini ada motivasi begitu ya, motivasinya Arin sehingga Arin tuh mau bergabung menjadi relawan program Asa-Rasa 2026 ini. Karena kan kita ketahui bersama ya Arin ya, kalau menjadi relawan itu kita tuh benar-benar harus menyisihkan begitu ya waktu kita, tenaga kita, bahkan kita tidak dibayar pun tetapi tetap bersemangat begitu untuk menjadi relawan. Nah, ini apa yang menjadi motivasinya Arin?
0: Untuk motivasi sendiri saya untuk bergabung menjadi relawan pendidikan itu karena saya melihat di media sosial bahwa ada program ini di Desa Ngila. Jadi saya lihat, wah, Ngila ini ternyata dia itu dirinya, ya, saya juga tidak pernah pergi, saya belum pernah jalan ke Ngila itu. Saya juga penasaran, Ngila seperti apa.
1: Ini first time-nya Arin ya, pertama kali ke Desa Ngila, oke.
0: Benar, kakak. Jadi saya lihat bahwa ada program ini, jadi saya memiliki niat. Namun saya belum paham kegiatan ini seperti apa. Jadi saya sempat mencari, lalu ada komunikasi dengan ketua komunitas kampus tempat dinding bahwa saya bisa mengikuti program ini, kita berkontribusi bekerja sama dengan yayasan ini untuk ada program terlibat menjadi relawan di program pemberdayaan masyarakat di Desa Ngila.
1: Oke, baik. Jadi memang
0: saya pun menyanggupi dan ikut turut bergabung karena saya rasa bahwa saya mau menambah pengalaman, saya mau mengasah juga kemampuan saya, baik public speaking, juga wawasan saya lagi tentang daerah saya sendiri, saya perlu mengenal, sehingga saya ikut bergabung.
1: Ini sangat keren ya Arin, karena ternyata Arin ini sebelumnya itu sudah terbiasa begitu ya menjadi relawan di salah satu komunitas ya, yaitu komunitas kampus tanpa dinding. Jadi itulah yang menggerakkan Arin untuk mau belajar dan belajar lagi begitu ya. Untuk programnya nih Arin, atau kegiatan ketika kalian berada di Desa Ngila ini kan tentunya padat begitu ya. Arin bisa ceritakan juga seperti apa program atau kegiatan yang kalian lakukan di Desa Ngila?
0: Saya ceritakan ya, cerita tentang ada satu momen di saat kami datang itu kami disambut baik oleh pihak desa, kepala desa, beberapa teman-teman dari luar KKN itu menjadi penerima kami, menjadi penerima dari kami itu istilahnya sebagai tamu. Kami datang, kami tamu di situ, jadi kami baru dan diterima secara adat. Itu kami ditempatkan di wilayah desa yang benar-benar itu merupakan desa adat, salah satu desa yang merupakan desa adat. Jadi ketika kami datang ke satu rumah, ke setiap rumah yang akan kami nginap, kami tinggal, ada adat yang kami harus diberikan biji beras di atas kepala kami ketika kami masuk ke dalam rumah.
1: Oke.
0: Nafas begitu.
1: Jadi sambutannya itu benar-benar mengikuti budaya setempat begitu ya. Menarik sekali ya, menaruh biji beras di atas kepala ya. Oke.
0: Bapak mereka menerima kami begitu.
1: Baik. Untuk program kegiatannya seperti apa, Arin?
0: Untuk program kegiatannya sendiri ada tiga bidang, empat. Yang pertama bidang pendidikan, bidang lingkungan, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Saya tergabung dalam bidang pendidikan. Bidang pendidikan ini

0: SMP. Kami memiliki program aksi peduli lingkungan. Itu di bidang lingkungan kami memiliki program peduli lingkungan seperti membersihkan area sekolah atau lingkungan sekitar, juga memilah sampah. Lalu aktivitas ini tuh tidak hanya mengajarkan kebiasaan baik, tapi juga membuat anak-anak merasa memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan di sekitar mereka.
1: Okay.
0: Yang kedua, bidang pendidikan, kami punya mitigasi bencana, edukasi, lalu yang kedua edukasi stop bullying, dan yang ketiga mengenal kesehatan mental. Di sini kami melakukan edukasi selama seminggu, menyesuaikan dengan teman-teman di sekolah, dengan waktu yang ada di sekolah. Lalu kami juga gunakan waktu di sore hari untuk belajar bersama anak-anak, baik di tingkat SD maupun SMP. Jadi yang kami undang itu teman-teman yang bisa memahami apa yang akan kami sampaikan.
1: Oke.
0: Jadi mereka yang dari kelas 4 hingga kelas 6 SD, lalu yang SMP itu tidak terkecuali karena mereka juga mau belajar.
1: Berarti materi-materi yang disampaikan itu disesuaikan begitu ya dengan kategori usia. Wow, supaya tepat sasaran ya Arin ya, keren ya. Baiklah, Arin, ini tentu ada tantangan ya, karena Arin baru pertama kali juga ke Desa Ngila, baru pertama kali juga belajar budaya atau kebiasaan-kebiasaan mereka di sana. Adakah hal-hal yang menjadi suatu tantangan begitu ya bagi Arin selama menjadi relawan program Asarasa 2026 ini?
0: Benar sekali, ada tantangan yang saya hadapi ketika menjadi relawan selama di desa. Yang paling sulit itu ketika saya harus berbicara depan, namun anak-anak itu tidak dengar. Karena ada yang asik sendiri, ada yang mereka punya kesibukan sendiri. Namun saya berusaha untuk membuat teman-teman adik-adik itu nyaman dengan kehadiran saya di situ. Saya berusaha dari hari pertama hingga hari terakhir. Saya belajar ternyata menghadapi anak-anak itu harus lembut. Ada yang memiliki berbagai macam tipe sifatnya masing-masing, tapi kita menghadapi mereka itu tidak dengan cara kita, tetapi kita menghadapi dengan cara mereka.
1: Baik. Jadi kita menghadapi anak-anak itu dengan mengikuti kebiasaan-kebiasaannya mereka begitu ya, selayaknya anak-anak lah. Emang susah ya Arin ya, berarti ya. Baiklah. Arin, ini
0: ada juga tantangan yang saya dapat selama jadi relawan itu. Namanya tuh ketika kami datang itu ada istilahnya mereka ada acara adat. Jadi di malam hari itu tidak boleh ada lampu. Semua rumah itu ditutup, rumahnya ditutup, ada pakai tirai karena rumahnya masih pakai ala-ala rumah yang panggung tuh kata.
1: Iya, rumah panggung ya, betul.
0: Dia tinggal di rumah panggung. Jadi kami berjalan di malam hari. Itu senter tidak boleh mengarah ke atas. Harus mengarah ke bawah tanah. Tidak boleh karena mereka memiliki acara adat. Nah, acara adat itu semua hasil panen tidak boleh dibawa ke kampung. Jadi ketika kau mau makan, pergi ke kebun.
1: Salah satu adat ya yang masih terjaga di Desa Ngila. Luar biasa sekali ya, banyak hal yang Arin pelajari di sana. Baiklah Arin, karena kita juga dibatasi waktu ya, selama mengikuti proses ini tentu ada pelajaran hidup yang paling berharga yang Arin dapatkan. Bisa secara singkat juga Arin sampaikan untuk teman Pro 2, silakan.
0: Pelajaran hidup yang pertama itu, di sana saya diajarkan untuk disiplin waktu, mendengarkan orang, juga berbagi itu juga menyenangkan, bukan hanya berbagi materi, tetapi juga berbagi pengalaman, pengetahuan dan kebahagiaan. Lalu di sana saya juga menanamkan nilai-nilai. Nilai yang saya tanamkan itu ketika saya berada di sana, saya mengajak adik-adik itu untuk tetap mempertahankan budaya asli tanpa terpengaruh dengan budaya yang dari luar. Karena saat ini anak-anak apalagi generasi muda sangat mudah terpengaruh dengan budaya dari luar.
1: Iya.
0: Lalu saya juga ajak mereka untuk ketika mereka sudah belajar banyak, sudah banyak tahu, mereka tidak mereka harus memperhatikan etika berbicara dan moral ketika mereka berhadapan dengan orang yang lebih tua, karena di sana itu orang tua masih sangat menanamkan nilai-nilai yang mereka wariskan sejak nenek moyang. Budaya-budaya, nilai-nilai yang adat mereka itu mereka sangat sangat pegang,
1: tersusun rapi begitu ya, iya, dipegang teguh sampai saat ini. Luar biasa Arin ya kalau dari ceritanya. Arin, ini juga yang terakhir, pesan Arin sebagai generasi muda yang tentunya juga pengen gitu ya untuk berkontribusi di dunia pendidikan melalui kegiatan kerelawanan ini, seperti apa pesannya?
0: Nah, pesan dari saya harap teman-teman anak-anak generasi muda saat ini, mereka tuh perlu tanggap dengan isu sekitar, sehingga ketika mereka hadir menjadi relawan pendidikan atau relawan lainnya di desa, apalagi khususnya desa terpencil, itu bisa menyesuaikan dengan realita yang ada di lapangan, yang ada di desa. Mereka perlu bawa konsep, bawa ide itu yang bisa diterima, yang bisa dipahami oleh orang-orang di desa. Kecanggihan teknologi saat ini itu mereka harus terus menjaga komunikasi secara verbal dan sesama, karena saat ini komunikasi yang cukup dipahami oleh orang-orang di desa atau teman-teman itu komunikasi secara verbal.
1: Iya, betul ya.
0: Tidak jadi memahami komunikasi yang secara media komunikasi lainnya, tidak paham. Mereka memahami itu komunikasi secara verbal dengan mereka. Jadi ketika kita berada dengan teman-teman, berhadapan dengan orang-orang di sana, itu tidak boleh memegang HP atau sibuk dengan hal lainnya.
1: Jangan sibuk dengan diri sendiri begitu ya. Oke. Okay. Ini cerita yang sangat keren sekali ya, karena sore hari ini Arin sudah menginspirasi teman-teman Pro2 yang ada di ND Atambua dan juga Kupang. Semoga langkah Arin ya sebagai relawan pendidikan ini bisa menjadi awal juga gitu ya, dari lahirnya banyak generasi-generasi muda yang ada di ND, Kupang dan juga Atambua untuk berani mengabdi dan tentunya peduli terhadap pendidikan. Terima kasih juga untuk seluruh teman-teman Pro2 yang sudah mengikuti Sore Ceria Berjaringan Sekorwil Nusantara 6 untuk edisi hari ini. Saya Titin dan juga narasumber keren kita ada siapa?
0: Arin.
1: Oke, kami dua harus pamit undur diri ya untuk edisi hari ini. Arin juga harus tetap semangat ya.
0: Siap kakak.
1: Oke, terus berkarya. Dan teman Pro2 ingatlah bahwa setiap langkah kecil ya untuk suatu pendidikan ini adalah investasi yang akan menjadi sangat besar bagi masa depan bangsa kita. Kami pamit dari kota ND. Dadah teman-teman Pro2.
0: Dadah, see you.
2: Oke teman Pro2, Pro2 FMND Kupang dan Atambua, kita baru saja mendengarkan 3 narasumber kita yang penuh insight sore hari ini, penuh ceritanya masing-masing dan bisa menjadi harapan ke depan ya buat agent of the change, biar kita tuh makin semangat mengukir prestasi di bidang akademik maupun non-akademik teman Pro2. And then kita masih ya harus stay bareng kamu, tapi kayaknya sudah di penghujung acara, kayaknya kita harus pamit nih teman Pro2 di edisi Sore Ceria Berjaringan Sekorwil 6 Nusantara. Dan setiap hari Kamis ya tentunya kita bakal live update about generasi prestasi tentunya di Sore Ceria Berjaringan Sekorwil 6 Nusantara teman Pro2. Saya Salsa pamit dari Pro2 FMND sore hari ini, sampai bertemu di minggu depan teman Pro2.

0: Hey.
1: Selamat sore semuanya.
0: Selamat sore everybody.
1: Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya, semoga ya. Semoga ya, karena kita hari ini itu ada di sebuah acara yang dimana kita tentunya nanti akan bisa belajar bahasa Inggris itu lebih santai, lebih seru lagi, dan pastinya gak bikin takut salah gitu, Faye.
0: Alright, but before we start, we have to introduce ourselves, ya. Yeah?
1: Alright, sebelum perkenalkan, nama saya Edith.
0: And I'm Davi Prada. And welcome everybody to English Corner. So this is the place where English become fun, become practical, no pressure and no judgment. Where study together, just learning together.
1: Betul banget, karena di English Corner ini kita bakal ngobrol santai, belajar kosakata baru tentunya, latihan conversation yang mungkin sering kita pakai di daily life ya, dan juga ngobrol bareng komunitas keren sampai nyanyi lagu menggunakan bahasa Inggris bareng. Pokoknya belajar Inggris, belajar bahasa Inggris itu sekarang gak harus di kelas doang.
0: Nah, yes, setuju banget sama Edith, because English is everywhere, in music, in movies, social media, travel, and even your future career, teman Pro 2. So, ini juga disiarkan di Pro 2 FM seluruh Indonesia ya.
1: Betul, betul sekali ya. Dan kita juga sudah tersambung di Zoom. Yep. Ini dari teman-teman Pro 2 seluruh Indonesia. Halo semuanya.
0: Selamat menikmati, enjoy the show, everybody. Halo.
1: Halo.
0: Dan pastinya thank you so much yang sudah datang di hari ini, yes.
1: Alright. Oke. Kalau gitu kita langsung mulai aja kali ya, V. Kita akan masuk ke segmen yang pertama.
0: Wow. Apa segmen apa itu?
1: Kita punya segmen namanya adalah Word of the Day.
0: Yes, teman-teman, kita ada salah satu segmen,
1: yes,
0: called Word of the Day. Ini aku pengen ngajak juga buat teman-teman yang sudah datang on here ya, di tempat.
1: Mm-hmm.
0: Jadi kita ada beberapa word yang sebenarnya sering dipakai.
1: Betul.
0: Tapi biasanya penggunaannya sedikit salah.
1: Ah, itu
0: that's
1: dia.
0: That's alright, it's okay gitu.
1: Namanya
0: ya.
1: Namanya juga belajar kita ya.
0: That's right.
1: Nah, jadi kita belajar sama-sama di Word of the Day hari ini.
0: Yes, okay. And the first word is... Jeng-jeng-jeng.
1: Oke, okay. Ada yang tahu bacanya apa?
0: Ada yang tahu? Ada yang tahu di belakang tahu? Mungkin? Bapak, ada yang bisa baca?
1: Ini apa? Delete ya, delete ya.
0: Delete? Delete, yang benar adalah delete.
1: Delete gitu ya, yes. Jadi bukan delete, bukan apa lagi.
0: Biasa kita pakai delete ya.
1: Iya, pakai delete biasanya, salah, delete ya.
0: Delete.
1: Alright.
0: Okay. Next.
1: Next.
0: Word. Nah.
1: Ini dia. Ini biasanya yang main sosial media pasti tahu kata-kata ini ya.
0: Iya, betul banget ya.
1: Ini bacanya... archive kan, archive.
0: Archive?
1: Aduh.
0: Bener gak?
1: Bener
0: gak teman-teman?
1: Salah. Yang bener apa dong?
0: Iya bener sih.
1: Apa tuh archive? Sih. Ada sih tulisannya sih, bener sih.
0: Archive, yes. Oke.
1: Okay. Oke, okay, next.
0: Selanjutnya. Now.
1: Ini dia.
0: Ini sebenarnya banyak dipakai.
1: Betul.
0: Tapi ini mungkin pronunciation-nya sedikit salah ya.
1: Bener, karena ini kata yang sering kan?
0: Yap. Benar sih,
1: iya
0: sering sih.
1: Iya kan? Benar.
0: Often.
1: Aduh, often.
0: Salah apa benar?
1: Salah benar, often.
0: Benar.
1: Salah. Ya?
0: Often.
1: Often.
0: Ha.
1: Betul. Itu yang betul ya.
0: Correct me if I'm wrong, yes?
1: Iya, cemiu.
0: Cemiu. Oke, next.
1: Next, selanjutnya. Oke, ini
0: yang suka absen.
1: Betul, kalau pagi datang ke kantor biasanya langsung finger.
0: That's wrong ya.
1: That's wrong, itu salah ya.
0: Kurang tepat,
1: betul.
0: Yang tepat adalah finger. Yes,
1: okay.
0: Ini sedikit dipisah ya.
1: Betul.
0: Terus, next word, emang ada apa lagi sih yang biasanya kita suka miss gitu ya? Aku juga suka miss.
1: Nah, betul.
0: Ini dia.
1: Aku juga miss.
0: Miss
1: you.
0: Aduh, kok ke gue. Fruit.
1: Oke. Fruit ya. Yeah. Jadi yang benar adalah fruit, bukan fruit.
0: Fruit.
1: Nah, kalau fruit itu yang lagi ramai sekarang.
0: Apa tuh?
1: Kalau goal fruit.
0: Fruit. wow, jokes Anda.
1: Aduh, maaf ya.
0: Iya. Yeah. Akhir bulan fruit suka habis.
1: Apa tuh?
0: Duit. Jauh, makin jauh.
1: Oke. Jadi yang benar adalah fruit. Ya.
0: Yes.
1: Oke, lanjut.
0: Next word. And that's it. Oh no. Nah ini nih.
1: Ini dia. Suka.
0: Cucu cumber.
1: Salah.
0: Bukan ya?
1: Salah. Cucumber.
0: Cucumber. Yang benar adalah cucumber.
1: Oke. Okay. Yang benar adalah cucumber.
0: Benar ya berarti ya dari teman-teman komunitas Inggris benar ya?
1: Benar ya?
0: Oke. Okay.
1: Takutnya kita salah.
0: Nah, nanti makanya kita ajak ngobrol.
1: Oh iya benar. Betul. Oke, okay, selanjutnya.
0: Karena kita sering salah juga ya ngomongnya.
1: Ah, ini dia ya.
0: Login.
1: Aduh, terlalu medok, Mas. Terlalu medok, Mas. Yang benar adalah
0: login.
1: Login. Betul ya?
0: Benar ya, login ya.
1: Oke. Okay. Oke. Okay. Sudah ya?
0: And that's all?
1: Oke. Okay.
0: Alright.
1: That's all ya. Word of the day. Nah. Itu adalah beberapa contoh kata-kata yang mungkin sering kita gunakan di keseharian gitu ya.
0: Jadi makanya besok jangan lagi tuh. I want to finger.
1: Aduh, salah.
0: Salah.
1: Tak delete Mas fingermu. Oh, salah ya, bukan gitu ya, bukan yes. Gitu ya. Itu contoh yang salah.
0: Contoh yang salah. Jadi enggak apa-apa, ini teman-teman kita saling belajar bersama yes. Juga ya.
1: Betul. Kita hari ini akan seru-seruan, akan belajar dan masih banyak segmen selanjutnya nih. Nah. Tapi,
0: yes. Karena biasanya bahasa Inggris itu juga bisa dipelajari dari mana aja ya.
1: Betul.
0: Ada dari musik, dari film. Makanya kita akan mempersembahkan salah satu performance.
1: Yes.
0: Ini dari salah satu penyanyi bintang radio. Radio star ya.
1: Yes. Karena dia juga akan membawakan theme song English Corner.
0: Wow.
1: Yang akan dibawakan oleh
0: Dava Radio Star.

0: Thank you.
1: Jadi wow. Gitu ya. Wow.
0: Gitu ya. Itu salah satu cara kita juga bisa belajar bahasa Inggris ya.
1: Iya, biasanya ada lirik-lirik yang before kita gak tahu.
0: Bener.
1: Sekarang kita tahu, searching-searching artinya apa ya?
0: Ah, itu.
1: Cara dia. Penyebutannya gimana ya?
0: Betul sekali.
1: Oh, kalau dari Google,
0: yes.
1: Viva La Vida ini reminds that success, power, and life can change at any moment. Terus abis itu, it's about appreciating every opportunity and staying humble.
0: Ah, itu dia penting tuh, staying humble ya.
1: Yes.
0: Betul sekali.
1: Oke, jadi teman Pro 2 yang ada di seluruh dunia dan pastinya juga teman-teman yang ada di sini, kalau misalkan mau belajar bahasa Inggris juga bisa ternyata dari musik ya.
0: Betul.
1: Dari musik bahasa Jawa? Enggak.
0: Enggak dong, bahasa Inggris dong.
1: Itu jago bahasa Jawa nanti.
0: Betul. Ya. Bahasanya beda itu ya.
1: Iya. Yeah.
0: Oke, selanjutnya kita punya sebuah games.
1: Game?
0: Kita bakal ngajak teman-teman semua di sini bermain games nih.
1: Main game. Jadi kita ngajak ke depan panggung nih.
0: Betul.
1: Okay.
0: Kita panggil berapa ya? 4 orang kali ya.
1: 4 orang. Ada yang berani?
0: Ada yang berani? Silakan maju ke depan.
1: What's the prize?
0: Boleh. Let's go. Langsung naik aja ke depan.
1: Ya udah sederet tuh deh. Coba satu.
0: Sebelahnya boleh.
1: Pede banget kamu nih.
0: Coba lagi. Mbak, ya boleh. Ya, 2. Oke, 4 ya.
1: Oke, tepuk tangan dulu semuanya dong. Woo! Namanya siapa, Kak?
2: Aku Novi.
1: Novi. Using English dong.
0: Alright.
2: My name is Novi.
1: Alright, thank you. Thank you so much. And the lovely lady right here, what's your name?
2: I am Aiska.
1: Aiska. Alright. Your name and then the third lady here.
2: My name is Sahira.
1: Halo Aira. And the last, Sahira.
0: Sahira.
1: You look a little bit like Billie Eilish.
0: Yoi.
1: Yeah.
0: Billie Eilish.
1: No. Alright.
0: No.
1: Last participant, what's your name?
3: My name is Najwa.
1: Najwa. Okay. So what game are we going to play, Edit?
0: Alright, we're gonna play some game. Kita punya game, namanya adalah Sing the Answer.
1: Sing the Answer?
0: Yes.
1: Oke.
0: Okay. Jadi nanti kita punya pertanyaan, punya clue.
1: Clue.
0: Nah, teman-teman di sini boleh menjawab tapi dengan cara menyanyikan jawabannya.
1: Contoh ke gue dong.
0: Contoh?
1: Contoh.
0: Oke.
1: Okay. Contoh.
0: Aduh, suruh mikir kan.
1: Let's say the answer is Mike.
0: Mike, okay.
1: Mike, I am. There is a number 3 on a thing.
0: Yes.
1: And then the color is black.
0: All right.
1: And can make your voice louder.
0: Oh wow.
1: And what am I? And then you have to sing it like.
0: Yes.
1: Lagu apa yang ada Mike? Mike.
0: Ya gitu lah ya.
1: Gitu ya. Paham ya teman-teman ya?
0: Kurang lebih paham ya.
1: Okay. Okay. Sing apa tadi?
0: Sing the answer.
1: Oke, langsung aja kali ya.
0: First question,
1: I'm
0: yellow.
1: I'm yellow.
0: People spread me on bread. I'm made from milk. What am I?
1: What?
0: Oke,
1: okay, oh, you know.
0: Pakai mic dong.
1: So fast.
0: Oh ya. Nyalain dulu.
1: Smooth, nah. Jawabannya smooth.
0: Salah.
1: Ants.
0: Salah, oh, itu semut.
1: Oh semut.
0: Semut, bukan smooth.
1: Oh bukan.
0: Beda.
1: Cek. Oh ini.
0: What's the answer?
1: What's the answer? Smooth.
3: Cek.
1: Nyala. It's on, right?
0: Mana ya? Tahu.
1: Okay, what's the answer?
0: The answer is...
1: I'm yellow, I'm spread on bread, and then?
0: I'm made from milk.
2: Smooth like butter.
1: Oh.
2: Criminal undercover.
1: Yes, butter ya. Yeah. Okay.
0: Benar ya, juri ya?
1: Benar ya?

0: Fireworks.
1: Alright.
0: Itu sama ya berarti ya poinnya ya.
1: Betul. Next question.
0: Next question.
1: I am the capital city of Indonesia.
0: Oke.
1: Okay. Billions of people live here. What am I? What city am I?
0: Lagunya apa ya? Emang ada lagu?
1: Ada dong.
0: Apa ya?
1: Ada yang tahu?
0: Tahu.
1: Oke, okay, let's go.
0: Kamu nyontek apa itu, eh?
1: Gak ada. Lagi ngonten dia, lagi
0: buka
1: ngonten.
0: Kamus. Oh, buka lirik.
1: Buka lirik.
0: Buka lirik. Oke, okay, aku nyanyikan. Aku tahu answer-nya sih, tapi gak tahu lagunya. Ya, yeah, oke. Okay, you, Najwa.
2: Hi. Yes, apa?
1: Oke, okay, okay. Gak apa-apa.
0: Sing it, it's okay.
1: Easy.
2: High school in Jakarta.
0: Oh iya, high school in Jakarta. Oh iya, benar tuh ya.
1: Benar apa tidak, juri?

0: jawabannya.
1: Alright. Oke.
0: Okay. Gua enggak kepikiran loh kalau jawabannya.
1: Iya sih, benar sih.
0: Student Jakarta.
1: Betul. Okay. Lanjut.
0: Last question. Oh ini berarti semuanya mendapatkan ya. Kamu harus jawab Billie Eilish.
1: Tinggal kamu doang nih, belum nih.
0: Let's go. Okay. So for Billie Eilish, I am oh ini. Finish the following the sentence, question.
1: Yes.
0: The true that .. comes from within.
1: Okay.
0: Yeah.
1: Kita tahu?
0: Bahasa Inggris of cantik.
2: Beauty.
1: Yeah, okay. Beauty. Nyanyiin dong.
0: What's the song?
2: Beauty is your

0: Zahira, Zahira.
1: Zahira.
0: Terima kasih, silakan kembali ke tempat. Terima kasih banyak, terima kasih.
1: Gokil. Bisa cepat-cepat banget
0: ya,
1: Pak?
0: Ya bisa ya. Kita aja nyari mic gak ketemu.
1: Coba mikir satu kata. Ini jadi pengen dicoba.
0: Oke, apa ya?
1: Lights.
0: Lights.
1: Lagu Lights apa ya, Lights? I am the lights.
0: Lagu apa itu? Lagu apa itu? Lagu apa itu?
1: Keren-keren. Mereka keren.
0: Keren-keren. Mereka keren sih. Mikirnya lebih cepat dari kita ya.
1: Iya. Yeah.
0: Gokil.
1: Wow, oke. Okay. Wah, seru banget.
0: Yes.
1: Teman-teman, so don't forget to speak English, yes, ya kan?
0: Jangan takut untuk belajar bahasa Inggris, karena kita harus belajar bahasa Inggris ya, karena ini di era sekarang cukup penting juga ya.
1: Iya, soalnya dimanapun itu emang wajib banget ngomong bahasa Inggris ya.
0: Betul sekali.
1: So, what an amazing day. Yes. Thank you so much for everyone who came, who listened, who joined from Zoom. Thank you so much, ladies and gentlemen.
0: Terima kasih untuk seluruh narasumber, para tamu, penonton, dan tentunya sobat RRI yang sudah mengikuti English Corner hari ini ya. Semoga kita makin semangat untuk belajar bahasa Inggris dan jangan takut untuk memulai bicara tentunya.
1: Dan pastinya, see you at the next English Corner. Keep learning, keep growing, and keep speaking English. All right.
0: Bye everyone.
1: Bye everyone. Thank you so much.

0: love God.
1: Sore Ceria with Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: 90,9 MHz Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Aduh, kok ke... Aku kaget sendiri loh Ji tadi. Volumenya. Aduh. Maaf ya teman Pro 2. Dan tadi ternyata kita sudah mendengarkan launching ya Ji, English Corner di Pro 2. Kira-kira, wah keren banget gak sih? Kira-kira nanti akan hadir di hari apa ya di Pro 2 FM Kupang ini ya. Ini adalah English Corner, ini adalah tempat kita bisa belajar bahasa Inggris ya. Nanti kita juga akan seru-seruan bareng di English Corner ya. Kita nantikan aja di minggu depan mungkin ya. Kita akan promo-promo dulu.
1: Oh my god.
0: Kita nanti kita bisa curhat-curhat sambil pakai bahasa Inggris kah? Bisa. Nanti sama Aji. I think apa Aji? Oke, teman Pro 2, kita juga akan seru-seruan bareng di sore ceria sampai di jaga malam nanti sama Ratri. Tadi juga Aji udah nemenin kamu ya di santai siang sampai di sore ceria juga, walaupun suaranya masih ada. Masih sibuk dia. Ya udahlah ya. Kita akan putarin satu lagu nih, mungkin cocok banget nih buat Aji. Ada Noah dari Apa Ada Denganmu. Dengan iya, ada apa denganmu?
2: Aku
0: baik-baik aja. Baik-baik aja. Yakin. Oke, ini langsung aja nih lagu buat Aji deh ya. Ini ada Noah, Ada Apa Denganmu. Dan buat kamu ya teman produ yang mau request atau kirim-kirim salam juga boleh banget. Langsung aja di 0811 3820 9090, nanti Ratri bacain untuk cerah-cerah dari kalian gitu. Stay tune terus di Produ FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Whatever.
1: Aduh, kerjaan lagi. Deadline gak habis-habis. Hidup gue kerja doang apa ya?
2: Kerja terus, nanti jadi kayak aku loh.
1: Hah? Siapa itu?
2: Santai, aku cuma hantu biasa. Dulu, aku juga overwork kayak kamu.
1: Hah? Hantu karena kebanyakan kerja?
2: Iya, dulu aku gak pernah istirahat. Lupa makan, lupa tidur, lupa bahagia. Sekarang malah lupa hidup.
1: Lah, serem juga ya?
2: Makanya, work-life balance itu penting loh. Jangan sampai hidup kamu cuma buat kerja.
1: Tapi kerjaannya numpuk terus.
2: Kerja penting, tapi hidup juga penting. Kamu terakhir kali santai kapan?
1: Kayaknya gak ingat.
2: Nah tuh, healing bro. Minimal jalan santai, nongkrong kek.
1: Iya juga ya, aku kayaknya gak punya waktu deh buat diri sendiri.
2: Ingat, kerja itu buat hidup, bukan hidup buat kerja.
1: Wah, makasih ya. Tapi, loh, hantunya mana?
3: Sore Ceria with Pro 2.

90,9 MHz Radio RRI Kupang, teman terbaik. Kamu masih sama Ratri di sore ceria hari ini ya, teman Pro 2. Gimana nih pekerjaan atau tugas kuliah kamu hari ini? Apakah banyak ya? Ini kan hari Kamis nih. Nah, besok udah hari Jumat, ya kan? Hari Jumat tuh dimana hari yang banyak ditunggu-tunggu karena asik dikit lagi weekend gitu ya gak sih? Kalau Ratri mah biasa aja. Mau weekend, mau weekday sama aja. Oke, tadi kamu udah dengerin lagu dari New Hope Club dan Donna Paula dengan Know Me Too Well. Selain teman Pro 2 akan menjelaskan mendengarkan lagu dari Psychoji True Colors ya, sambil kita seru-seruan bareng di sore hari ini ya. Mungkin ada yang mau sharing-sharing gitu, boleh langsung aja di 0811 38 20 90 90, atau mau request lagu juga boleh banget, masih Ratri tunggu tentunya ya. Stay tune terus ya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu, karena kita akan masih seru-seruan bareng.

0: Halo sayang, kamu lagi ngapain nih? Rindu banget sama kamu. Yang, kapan uangnya dikirim? Kamu gak mau kan lihat aku susah di sini? Aku tunggu ya, Yang. Sayang kamu.
1: Awalnya cuman kenalan lewat DM. Lama-lama panggil sayang. Lalu minta transfer. Katanya butuh, katanya cinta. Tapi ternyata itu bukan cinta. Itu love scamming, modus penipuan yang berkedok cinta di dunia maya. Jangan jadi korban cinta palsu digital. Waspadai love scamming. Verifikasi dulu, percaya belakangan. Laporkan ke pihak berwenang jika curiga. Ingat, cinta sejati gak minta pulsa atau transferan.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Ini Indonesia. Pro 2.
2: Di Pulau Timor, masyarakat adat memiliki sapaan adat tersendiri yang dikenal dengan Natoni. Natoni merupakan ungkapan pesan-pesan yang dinyatakan dalam bentuk syair-syair bahasa kiasan adat yang dituturkan secara lisan oleh seorang penutur yang disebut Atonis. Natoni berisi pesan yang diungkapkan melalui syair-syair Natoni yang diucapkan menyerupai pantun. Natoni biasanya disampaikan kepada sesama manusia, juga kepada arwah orang mati atau para dewa yang disembah. Natoni biasanya dituturkan dalam rangka upacara adat, baik adat perkawinan, kematian, juga acara-acara penyambutan dan pelepasan tamu. Setiap kalimat Natoni harus diramu dan disampaikan sesuai dengan tahapan dan runutan secara baik dan pada momen yang tepat. Ketika Natoni disampaikan, pendamping biasanya memegang tempat sirih berisi sirih pinang dan uang yang nominalnya tidak dipersoalkan. Natoni berisikan hal-hal yang berkaitan dengan alam dan masalah sosial kemasyarakatan. Natoni yang diwariskan para leluhur tetap dipelihara dan diwariskan secara turun-temurun tanpa merubah bentuk pelaksanaannya. Natoni dilakukan sebagai ungkapan pesan yang dinyatakan dalam bentuk syair-syair kiasan adat yang dituturkan secara lisan oleh seorang penutur yang ditemani oleh sekelompok orang sebagai pendamping atau pengikut. Penutur mengucapkan pesan-pesan dan kalimat dan para pendamping membalas dalam bentuk kata secara bersahut-sahutan. Saat ini kelompok Natoni bertutur atau berpantun bersahut-sahutan merupakan sebuah budaya masyarakat dalam rangka menyambut perkunjungan tamu atau acara pesta dan acara-acara lain yang sifatnya merupakan upacara adat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami.
1: Info Pro 2 FM.
2: Ini saatnya teman Pro 2 mendengarkan Info Pro 2 tepat pukul 19 waktu Indonesia Tengah tanggal 2 Juli 2026 bersama dengan saya Ratriana Dewi. Informasi pertama teman Pro 2, pemerintah resmi memberlakukan mekanisme baru pemungutan pajak penghasilan atau PPH bagi pedagang di marketplace mulai 1 Agustus 2026. Empat platform yakni Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli ditunjuk sebagai pemungut PPH pasal 22 sebesar 0,5% dari omset penjual yang memenuhi kriteria setelah diberikan masa transisi selama 1 bulan untuk menyesuaikan sistem. Kebijakan ini bukan merupakan pajak baru, melainkan perubahan mekanisme pemungutan pajak agar lebih sederhana dan tertib. Pemerintah menegaskan pelaku usaha orang pribadi dengan omset hingga 500 juta per tahun tetap dibebaskan dari pemungutan PPH tersebut. Melalui kebijakan ini, diharapkan kepatuhan perpajakan di sektor ekonomi digital semakin meningkat tanpa menghambat pertumbuhan usaha dan aktivitas perdagangan daring. Informasi selanjutnya teman Pro 2, grup K-pop BTS kembali mencetak sejarah dengan memecahkan rekor pendapatan bulanan tertinggi untuk kategori grup dalam tangga Billboard Box Score Top Tours. Pencapaian ini diraih berkat tingginya penjualan tiket konser dan antusiasme penggemar di berbagai negara, memperkuat posisi BTS sebagai salah satu grup musik paling sukses di dunia. Keberhasilan tersebut menjadi bukti kuat pengaruh global BTS yang tetap besar, meski para anggotanya sempat menjalani aktivitas individu dan wajib militer. Rekor ini sekaligus menegaskan konsistensi BTS dalam mendominasi industri musik internasional melalui pencapaian komersial maupun prestasi di berbagai tangga musik. Informasi terakhir teman Pro 2, film fiksi ilmiah Project Hail Mary, adaptasi novel laris karya Andy Weir, resmi tayang di Prime Video mulai 3 Juli. Film ini dibintangi Ryan Gosling sebagai Ryland Grace, seorang guru sains yang menjadi harapan terakhir umat manusia setelah terbangun sendirian di pesawat luar angkasa untuk menjalankan misi menyelamatkan bumi. Menggabungkan unsur petualangan, sains, dan drama emosional, film ini menyajikan perjalanan penuh tantangan saat sang tokoh utama berusaha mengungkap misinya sekaligus menjalin persahabatan tak terduga di luar angkasa. Project Hail Mary menjadi salah satu film fiksi ilmiah yang paling dinantikan para penggemar genre tersebut. Dan teman Pro 2, itulah Info Pro 2 malam ini. Untuk berita selengkapnya, kamu bisa akses di kbrnrri.co.id. Selain ini, teman Pro 2 akan melanjutkan segmen Jaga Malam, so station terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital. Teman terbaik.

0: FM。
1: Pokoknya aku harus cobain semua variannya. Lagian kalau beli lewat platform ini, kita bisa dapat bonus kan? Buy one get one.
2: Astaga Lia, apa gak kebanyakan tuh? Kamu tuh ya kebiasaan, pesannya banyak tapi gak dihabisin. Ujung-ujungnya dibuang kan? Secukupnya aja. Yang penting bisa dihabisin.
1: Iya, kali ini dihabisin kok. Apalagi kalau makanannya enak, kayak yang lagi rame ini.
2: Tuh, bekal sarapan kamu aja gak dihabisin. Kamu itu cuma lapar mata, tahu gak sih? Kebiasaan kayak gini yang buat kita jadi generasi food waste. Bahaya tahu buat lingkungan.
3: Generasi food waste merupakan sebutan bagi kelompok orang yang terbiasa menyisakan makanan, mengambil lebih dari yang mampu dihabiskan, lalu membiarkannya berakhir di tempat sampah. Padahal, sisa makanan yang menumpuk akan menghasilkan gas metana, salah satu penyebab pemanasan global. Artinya, makanan yang kamu buang ikut mempercepat rusaknya bumi. Karena itu, menjadi generasi yang peduli berarti kamu mulai sadar bahwa makan bukan sekedar kenyang, tapi juga soal tanggung jawab. Ambil secukupnya, habiskan yang sudah diambil, dan simpan jika belum habis. Kita bisa berubah dari generasi food waste menjadi generasi emas yang cerdas dan peduli.
4: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

90,9 MHz Pro 2 dari Kupang, teman terbaik kamu. Kali ini di Jaga Malam ya teman Pro 2, tapi masih sama Ratri tentunya. Ya tadi sudah ada yang request juga dari para berbinar ya teman Pro 2, yang Ratri sudah putarkan juga lagunya dari Sabrina Leonor dengan judul Haha. Kalau di baca, kalau dilihat-lihat gitu ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 juta 90 ribu berbinar yang request lagu Haha dari Sabrina Leonor ya. Buat kamu nih ya, fans-fans dari siapapun itu, musisi manapun itu, jangan lupa untuk request juga ya di 0811-3820-9090, atau bisa request juga melalui Instagramnya RRI Pro 2 Kupang, dan bisa juga melalui live chatnya RRI Digital tentunya ya. Nanti juga di jam 8 kita akan ada music live chat dengan bintang tamu yang sangat spesial ya. Penasaran tentunya. Ratri juga penasaran banget siapa sih di music live chat malam ini, ada artis siapa sih gitu. Siapa tahu nanti malam adalah artis favorit kamu nih teman produkan ya. Nanti Ratri juga akan upload di story-nya RRI Pro 2 Kupang, siapa sih music live chat kali ini gitu ya. Dan selain ini juga Ratri mau puterin satu lagu dari Billie Eilish, Birds of Feather ya teman Pro 2. Stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Di sudut kota yang tak pernah benar-benar tidur, di emperan toko tua dengan cat mengelupas dan lantai dingin, Rama dan ibunya bertahan hidup. Bukan hidup yang layak, tapi hidup yang tersisa.
1: Rama, sejak siang kamu belum duduk, nak. Kamu dapat apa hari ini?
2: Lumayan, Bu. 2 botol plastik, 1 kardus bekas. Kalau besok dijual, kita bisa beli nasi sama telur.
1: Syukurlah, nak. Istirahat dulu yuk. Jangan dipaksain.
2: Iya, Bu.
1: Kamu capek, nak?
2: Capek dikit, nggak apa-apa, Bu. Capek masih bisa ditahan kok. Rama kan anak kuat.
1: Kamu selalu bilang kuat dari kecil.
2: Bu, jangan dipaksain ngomong. Tarik napas pelan-pelan ya.
1: Batuk ibu cuma numpang lewat.
2: Tapi sudah seminggu nggak pergi, Bu. Rama takut ibu kenapa-kenapa.
0: Sejak ayah Rama pergi, atau lebih tepatnya, tak pernah ada, Rama tumbuh terlalu cepat. Belajar menjadi dewasa sebelum waktunya. Malam selalu membawa sunyi yang jujur. Saat semua orang pulang ke rumah, Rama hanya punya emperan dan doa yang dipendam.
2: Kalau aku punya ayah, mungkin aku gak harus lihat ibu sesak napas tiap malam. Mungkin aku gak harus pura-pura kuat, pura-pura baik-baik aja. Orang bilang aku anak nakal. Iya, aku pernah nyolong, pernah berantem, tapi siapa yang mau ngerti? Aku cuma gak mau ibu sendirian di dunia ini. Tuhan, kalau boleh tukar, ambil umurku, asal ibu sembuh.
0: Pagi membangunkan Rama dan sang ibu yang terus-menerus batuk keras membuat Rama kian takut.
2: Ibu, ibu gak apa-apa. Batuk ibu makin parah, Bu. Gimana ya? Bu, tunggu di sini ya, Rama cari obat buat ibu. Ibu tunggu di sini ya, Rama pasti kembali.
1: Rama, Rama, maafin ibu ya, selalu merepotkan kamu dan belum bisa jadi ibu hebat buat kamu. Nak,

0: Masih muda, tapi muka kamu kayak orang yang kebanyakan mikir, deh.
1: Bang, kenapa?
0: Aku sering lihat kamu dari jauh. Anak emperan, tapi nggak pernah ninggalin ibumu.
1: Kalau mau ngejek, cari yang lain sana, Bang.
0: Aku nggak ngejek. Aku kagum. Anak kayak kamu tuh jarang.
1: Terus?
0: Aku di sini mau nawarin kerja.
1: Kerja apaan?
0: Antar barang. Cepat, aman. Sekali jalan, uangnya cukup buat bayar rumah sakit.
1: Barang apa?
0: Kamu tahu jawabannya.
1: Narkoba?
0: Kamu nggak pakai. Kamu cuma nantar. Dunia ini nggak peduli caranya, Di. Cuma hasil.
2: Tawaran itu datang tepat saat Rama kehabisan pilihan yang masuk akal.
1: Sekali ini saja. Habis itu berhenti.
3: Barang.
1: Iya.
3: Ini uangnya. Pergi sekarang.
1: Iya.
2: Uang di tangan Rama terasa berat. Bukan karena jumlahnya, tapi karena harga yang harus dibayar.

0: berhenti. Polisi.
1: Sial.
0: Kejar. Jangan sampai lolos.
2: Ibu, Rama cuma mau ibu hidup. Cuma itu. Ah, aku gak boleh sampai ketangkep.
0: Jangan bergerak.
3: Nama kamu Rama?
2: Iya, Pak.
3: Ibumu Sari.
2: Hah? Bapak tahu ibu saya dari mana?
3: Ayahmu polisi. Gugur saat memburu jaringan narkoba ini.
2: Jadi, ayah saya mati karena barang ini.
3: Dan ibumu meninggal 1 jam lalu di rumah sakit.
2: Jadi, aku terlambat. Tidak, ibu! Ibu!
4: Subuh menjelang, hujan berhenti, kota kembali berdenyut, tapi dunia Rama runtuh selamanya. Narkoba tak pernah menyelamatkan siapapun. Ia hanya membuat luka datang lebih cepat.

90,9 MHz Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Balik lagi di Jaga Malam ya, teman Pro 2 sama Ratri di sini. Dan setelah ini teman Pro 2 akan mendengarkan Relay Music Live Chat dari Pro 2 FM Jakarta dengan bintang tamu siapa ya? Jeng jeng jeng jeng jeng jeng. The Overtunes. Yeay, ini mereka tuh mau promosi tentang lagu barunya. Penasaran gak sih lagu barunya tuh kayak apa? Dan cerita di balik lagu itu tuh apa sih sebenarnya ya? Nanti kita akan dengarkan bersama-sama ya di Pro 2 FM Jakarta tentunya, dengan host yang sangat seru juga tentunya ya. Kita tunggu aja untuk music live chat di jam 8 malam nanti. So stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Nanti juga Ratri akan balik di cerita penutup hari di jam 9 malam.

Music Live Chat. Balik lagi di MLC Music Live Chat, ngobrol dua seluruh Indonesia. Gimana kabarnya? Ketemu sama Davi Prada di malam Jumat ini ya, teman ngobrol dua. Gimana kabarnya sekali lagi? Semoga harinya baik-baik saja ya dimanapun kau berada, teman ngobrol dua seluruh Indonesia. Dan hari ini kita akan kedatangan salah satu tamu yang spesial juga. Salah satu tamu yang kalau nggak salah, dia merilis lagu tuh terakhir beberapa tahun yang lalu itu. 3 tahun yang lalu kalau nggak salah hitung ya teman Pro 2. Jadi kalau kamu udah tahu siapa yang bakal main di Pro 2 di malam hari ini di Music Live Chat, better kamu langsung aja lihat dulu Instagram kita di @pro2fmjkt teman Pro 2. Cluenya yaitu ada 3 orang. 3 orangnya ini lagunya viral. Terus abis itu nama bandnya Overtunes. Ya, ke-spill dong. Yes, kita bakal ngobrol bareng sama The Overtunes. Jadi buat kamu yang pengen nanya-nanya, buat kamu yang pengen mingle-mingle, bisa langsung merapat di YouTube channel kita di RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat juga ke WhatsApp di 0811-800-105 teman Bro 2. Oke, okay? Kita bakal seru-seruan pastinya bareng sama 3 orang ya kan. The Overtunes, nanti ada bakal ada Michelangelo, Ruben, Nathaniel, sama Mada, Emmanuel, oke? Okay? Dan pastinya kamu juga bisa follow Instagram kita di @pro2fmjkt dan pastinya di Pro 2 FM seluruh Indonesia, oke? Okay? Kalau gitu jangan mana-mana dulu, kita bakal balik lagi jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Ya semua Bro 2 masih di MLC Music Live Chat dan kita masih seru-seruan. Tadi gue udah spill sedikit siapa yang akan datang hari ini, dan mungkin kalau misalkan lu nonton di YouTube channel kita di RRI Jakarta, pastinya kita sudah kedatangan. Ini dia Ruben dan Wada dari The Overtones. Hey, gimana kabarnya?
1: Baik. Inggris baru menang.
0: Kita langsung ngomongin World Cup Bro 2. Malam ini ada siapa ya? Coba kita cek dulu bentar ya, dikit ya. Nah, malam ini tuh ada Spanyol-Austria.
2: Oke, Spanyol lolos.
0: Oke, benar. Portugal-Kroasia. Susah.
2: Wah, iya sih, itu agak unik tuh ya.
0: Apakah?
2: Portugal deh.
0: Portugal ya? Portugal. Lu siapa?
1: Kayaknya biar Cristiano Ronaldo moodnya bagus.
0: Boleh. Portugal, Swiss, Aljazair, Swiss.
2: Swiss.
1: Belum tentu loh, tapi gitu-gitu.
2: Tapi gue Swiss.
0: Iya, kemarin juga.
1: Iya loh, sekarang.
0: Luar biasa sekali ya.
1: Wah, banyak gitu. Underdog menang.
0: Iya, sekarang banyak banget yang nggak ke apa namanya, nggak terduga-duga tiba-tiba. Iya, seperti kemarin Belanda kalah ya, itu lumayan menyakitkan. Kasih, sih. Ya. Tapi jadi pasti ngomongin bola nih. Oh ya, satu lagi Australia sama Mesir.
1: Masalah.
0: Mesir kayaknya oke sih. Ya, oke lah. Ya, yes, begitu dari kita para peneliti bola di Indonesia ya. Tapi gimana? Emang seberpengaruh apa World Cup ini dalam jam tidur lo jadinya?
1: Enggak nonton semua sih kalau.
0: Enggak nonton semua ya?
2: Kita baru nonton 2 match doang.
0: Oh, wow.
2: Brazil Jepang sama Inggris Kongo doang ya.
1: Iya. Soalnya jamnya kurang bersahabat sih
2: kurang
1: memang.
2: Bersahabat.
0: Iya. Tapi sekarang gara-gara di Amerika kan ada yang pagi-pagi tuh.
1: Oh iya, betul.
0: Lumayan menolong tuh.
1: Iya.
0: Sambil nemenin macet ya. Ngomongin soal macet, dan gimana keadaan macet ya Jakarta? Oh,
2: luar biasa hari ini. Sampai capek loh nyetir. Biasanya cuma 20 menit dari rumah, sekarang bisa kayak 40-50 menit tadi.
0: Wah, gila sih. Tapi thank you loh udah ngebela-belain macet datang ke sini ya kan.
2: Seneng banget bisa balik ke sini.
0: Aduh, terakhir berarti balik ke sini promo mini album?
2: Kayaknya iya, heeh. 2 tahun lalu kali ya.
0: 2 tahun yang lalu ya. Berarti kalau rilisnya sendiri kan 3 tahun yang lalu ya?
1: Betul.
0: 3 tahun yang lalu. Nah, itu kalian ngapain aja tuh bertiga tuh?
2: Kebalikan sama hari ini itu pagi kok enggak salah sessionnya. Terus iya, kita nyanyi kayak 2 lagu gitu kali ya.
1: Maksudnya tapi pertanyaannya kayak setelah
0: setelah ngapain aja tuh 3 tahun.
1: Setelah rilis macam-macam sih, karena misalnya Mika pada saat itu sedang mau menikah ya. Itu kan lagi persiapan nikah dan nikah. Dan waktu itu aku juga sempat ambil kuliah online lagi. Wow. Ada juga sempat rilis solo project. Kita masing-masing rilis solo project juga. Jadi memang bisa dibilang overdue sempat emang agak passive period. Tapi gitulah, pada aktif mungkin bikin project masing-masing dan nggak ngerekam lagu bareng ya.
0: Biasanya tuh kalau di pertemanan ya, kalau kalian kan persaudaraan, ada namanya time skip moment gitu ya. Jadi kayak di mana orang-orang lagi fokus masing-masingnya dulu, belum ngerjain apa segala macam, ntar tiba-tiba pas udah ketemu lagi udah beda-beda tuh.
1: Time skip moment. Mungkin ya, mungkin itu kata-kata yang tepat sih.
0: Soalnya gak berasa ya 3 tahun
1: berasa
0: itu.
1: Tiba-tiba kita kayak oke, waktu mau nulis lagu bareng lagi udah kayak wah udah 3 tahun lebih mungkin gak nulis lagu bareng.
0: Oh, berarti sama sekali gak nyentuh tuh kertas bareng-bareng Overtones gitu.
1: Gak bareng sih.
0: Tapi manggung masih dong.
2: Manggung masih
1: tapi nulis lagu bareng tanpa sadar bener time skip ya.
0: Bener.
1: Lama juga.
0: Tapi apa skill baru yang akhirnya kalian pelajarin masing-masing tuh dalam periode 3 tahun?
2: Mungkin lebih kayak kepercayaan diri gitu sih.
0: Maksudnya
2: kita nyoba solo masing-masing kan.
0: Yeah.
2: Jadi emang kayak mau gak mau kita kayak melawan arus para penonton musik yang baru sendiri gitu. Gak pernah secara bertiga lagi gitu. Jadi ada sedikit confidence yang naik, ada sedikit apa ya, cara menulis yang baru juga kali ya, karena kita explore sama produser lain gitu kan. Jadinya itu kali ya.
0: Kalau gimana, Ben?
1: Ya benar, apa skill kolaborasi dengan kolaborator yang berbeda-beda itu salah satu yang dipelajari, tapi juga benar kata Made ya, mungkin lebih mengenal karakter musikal diri, kira-kira apa yang kita suka, apa yang pingin kita explore, dan rasanya sih sadar nggak sadar mungkin banyak juga sih dibawa kembali ke Overtones ya, semoga menjadi warna-warna baru.
0: Ya meskipun The Overtones ya pasif tadi ya, tapi tetap kalian ya larinya ke musik lagi.
2: Iya lagi.
0: Tapi kalau yang lain misalkan padel.
1: Padel, aduh.
0: Padel ya.
2: Padahal ya, enggak
1: pernah main 3 kali lah.
0: Kalian olahraga yang main gitu apa? Bola.
2: Bola sih.
0: Bola.
1: Padahal aku ya pernah main 3 kali lah. Bola 30 bola 3 kali juga. Padahal main 3 kali menang 3 kali.
0: Oh, wih, keren juga. Clean sheet ya. Oke. Ini seru banget nih teman-teman berdua. Dan gimana kemarin rasanya pas pertama kali tadi udah di-spill sedikit kali ya. Pas nulis bersama-sama lagi tuh kayak rada sedikit kagok mungkin atau gimana?
2: Ada rasa janggalnya. Karena ya udah kayak benar-benar lupa gitu cara proses kayak dulu kerja sama-sama misal sama Mika tuh kayak gimana, sama Ruben komunikasinya gimana gitu. Walaupun kita satu rumah ya, kita tapi ketika suruh bikin karya tuh aduh, nyaman gak ya kita menyampaikan perasaan ini atau apa gitu. Jadi kayak ya ada sedikit kagoknya, tapi setelah 1-2 hari udah oke sih.
0: Udah
2: setelah
0: aman lagi ya. Iya, studionya di rumah BTW teman bro dua, keren juga ya. Tadi gue bilang musisi UMKM.
1: Betul, gak salah
0: ya. Tapi pastinya UMKM yang mendunia jadinya.
1: Asik.
0: Nanti kita bakal juga ngobrolin tentang salah satu proyek terbarunya lagi nih dari The Overtunes. Asik. Kira-kira apa sih? Nanti gue bakal spill setelah yang satu ini juga teman bro dua. Mungkin nanti bakal ada surprise call juga dari Mika ya.
1: Iya, boleh kita.
0: Nanti kita telepon lah ya. Kalau gitu teman bro dua, kalau misalkan ada pertanyaan bisa langsung merapat dulu di WhatsApp 0811 800 105, atau bisa langsung ke RRI Jakarta di live chatnya. Ini BTW ada yang nanya nih, ada Noval. Katanya, malam Kak Mika dan kawan-kawan, apa kabar? Mikanya belum terhubung ya. Nanti tapi gimana nih kabarnya? Tadi udah ditanya ya.
1: Baik sih.
2: Mika sih baik sih dan... ya. Cuma mungkin banyak urusan sama istri. Asik.
0: Udah istri ya.
2: Iya, jadi dia ya sama musik juga lagi banyak. Dia kan produser albumnya juga kan. Jadi dia lumayan sibuk di situ sih.
0: Oke. Nanti kita telepon aja. Nanti kita telepon aja lah langsung Noval ya. Thank you udah nanya. Buat kamu teman produser sekali lagi 0811 800 105. Jangan kemana-mana. Tetap di MLC Music Live Chat.

0: Itu bintang tamu spesial kita masih sama The Overtunes. Gimana sih rasanya punya lagu yang selalu diputar di radio? Itu lagu juga sampai sekarang masih diputar loh.
1: Iya, tapi bisa aku percaya.
2: Tapi bisa aku percaya
1: sering diputar. Ya. Seneng lah, seneng kok masih.
0: Udah berapa tahun udah berarti lagi ya?
1: Tapi bisa aku percaya mungkin 6 tahun lebih kali ya.
2: 2017. Iya,
1: lumayan lama sih.
2: Ya udah lama banget.
1: Sampai 10 tahun.
2: Sampai 10 tahun ya.
1: Tapi masih fresh loh, saat bisa aku percaya itu bagiku selalu karena fresh. masih kita sering bawain langsung ya, jadi masih kerasa fresh bagiku.
0: Iya, nggak outdated gitu-gitu ya.
1: Tapi kok lagu kadang-kadang muncul di radio, seneng sih selalu dan gitu.
0: Iya, seru.
1: Di udara.
0: Apalagi bikin sendiri di rumah, di studio rumah gitu-gitu kan. Alright, so karena tadi juga 3 tahun sibuk dengan acaranya masing-masing gitu ya. Yeah. Dan akhirnya mereka baru aja ngerilis salah satu single dulu nih ya kan. Judulnya adalah
2: Sampai Kapan.
0: Nah, Sampai Kapan ini mau bercerita tentang apa sebenarnya? Dan siapa yang bercerita di sini?
1: Ya semua bisa dianggap mungkin jadi ya kita bertiga ya, kami bertiga.
0: Oke.
1: Okay. Mungkin pengin menyemangati diri sendiri juga kali ya, kayak sampai kapan nunda-nunda, sampai kapan malas-malesan mungkin gitu ya. Atau mungkin kita pada saat itu mungkin udah mulai jadi agak jenuh dan frustrasi sama diri sendiri kali ya, soal kenapa kita passive period gak mau nulis lagu bareng, kenapa kita gak ngebandnya gak bersemangat gitu-gitu mungkin ya.
0: Oh tapi ya, emang sempat ada fase malesnya itu ya?
1: Ada sih tetap jenuhnya ya. Iya sih. Jadi ya maksudnya pasti salah satunya kenapa gak jadi nulis bareng karena jadi jenuh atau males atau gengsi atau apa.
0: Tapi kalau boleh tahu nih, pas lagi jenuhnya itu akhirnya kan terbukti kan bikin lagu baru gitu kan. Nah apa yang akhirnya bikin kayak oh ya udah kita mulai deh gitu, triggernya gitu. Jadi nggak males.
2: Mungkin karena kita dikelilingin sama teman-teman yang sangat suka berkarya juga gitu kali. Okay. Ya. Jadi kita agak sedikit tertampar juga gitu melihat mereka gitu kadang-kadang kayak oh mereka kok masih semangat banget ya bikin karya gitu. Bahkan ada yang baru mulai baru tapi ambisinya tinggi banget gitu.
0: Okay.
2: Sedangkan kita tuh apa ya memiliki apa yang mereka impi-impikan gitu kan. Itu kalau misalnya kita nggak
0: benar sih.
2: Apa ya kalau misalnya kita nggak lanjut tuh rasanya salah banget gitu. Ada rasa guiltnya juga dalam diri kita gitu yang kayak ya ini kita harus emang harus berkarya bareng gitu. Dan kalau misalnya kita ngomong technicality ya kita masih ada kontrak juga yang kita harus mewajibkan apa 6 lagu lagi lah gitu. Jadi kayak mau nggak mau deh gitu kita harus keluarin, tapi kali ini keluarnya dengan ambisi yang sama besarnya sama teman-teman kita juga gitu.
0: Setuju sih, mungkin banyak juga musisi yang kayak ah gue pengen banget lagu gue diputer-puter apa segala macam gitu.
1: Iya. Bisa bekerja sebagai musisi bisa.
2: Iya sih.
0: Dan ini juga bisa buat pelajaran buat teman Pro 2 ya. Mungkin posisi lo sekarang itu adalah posisi yang diimpiankan sama orang lain juga gitu.
2: Iya betul.
1: Itu udah hampir pasti sih.
2: Iya, itu udah hampir pasti sih.
0: Jadi jangan disia-siakan.
1: Aku pun pengen jadi penyiar loh.
0: Oh iya serius. Langsung nanyain gue besok. Emang lu emang ada pengalaman sebelumnya?
1: Enggak sih,
0: kita jadi interview
1: dulu,
0: ya.
1: Dari dulu kan duduk di sini aja kan, cuman kayak wah seru juga kayaknya lihat mixing boardnya gitu kayak seru juga jadi penyiar kayaknya.
0: Ya kita sama-sama tarik suara sih, cuman ya gue nggak bisa suara bagus aja. Oke, dan akhirnya Sampai Kapan ini ditulisnya berarti pas lagi apa namanya period berhenti itu atau tulis masing-masing baru kemarin ini
1: itu bener? Akhirnya mulai kembali balik ke studio bareng lah untuk pertama kali, bisa dibilang hampir pertama kalinya lah ya. Nulis lagu bahkan kertas kosong, studio kosong, nggak ada kanvas kosong lah gitu rasanya. Dan waktu itu bareng teman kita juga Natania dan Yosua, lalu juga ada teman-teman band kita lain yang akhirnya ngebantu rekaman.
0: Wah.
1: Itu akhirnya gitu sih, pas nulis akhirnya keluarnya mungkin emang agak frustrasi ya nadanya kayak sampai kapan kau tersenyum pura-pura gitu-gitu kan. Tapi itu udah mulai nulis bareng lagi sih, akhirnya yang pertama muncul lagunya gitu.
0: Oh wow. dan akhirnya sentuhan baru apa yang maksudnya lo masukkan ke situ gitu, ada gak?
2: Lumayan banyak ya, maksudnya kayak Ruben pun juga akhirnya mulai eksplorasi main banjo gitu kan.
0: Oh itu ada banjo.
2: Jadi ada sedikit sound-sound baru yang secara nggak langsung mungkin terinfluence dari artis-artis yang kita dengerin selama passive period itu kali ya.
0: Okay.
2: Gitu. Jadi ada nuansa juga di mana kita pingin nyanyinya rame-rame gitu, nggak cuma cowok-cewek, nggak cuma cowok doang gitu, ada ceweknya juga gitu. Terus kayak kita mulai memikirkan gimana caranya penonton kita nanti itu juga bisa nyanyi bareng sama kita gitu. Jadi range nada dasarnya kita itu pun juga kita sesuaikan gitu sama penonton gitu. Jadi kemarin ya udah mulai agak ngomongnya udah agak teknis sih kemarin pas lagi bikin albumnya gitu.
0: Wow, oke, okay. Ini seru banget sama berdua. Tapi kalau misalkan nih ada apa ya? Ada wejangan lah ya buat teman berdua yang mungkin lagi ada di posisi kalian kemarin gitu, yang yang maksudnya mager gitu. Kira-kira apa ya yang bisa nyemangatin mereka lagi gitu?
1: Wah, iya sih. Kadang ya beda-beda orang, beda orang beda saran ya.
0: Yeah.
1: Kan? Ya tapi pasti sih. Mungkin benar sih, mungkin bisa rely dan terhadap teman-teman sekitar kita gitu kali ya, yang seringkali bisa memberi kembali energi bahkan diri kita sendiri gitu kan. Itu yang kadang-kadang memang gitu kan, kalau lagi malas atau lagi depresi atau apa, seakan-akan diri kita sendiri juga hilang gitu kan.
0: Kita
1: jadi kayak bayang-bayang diri kita. Tapi
2: harus mengelilingi diri sendiri dengan teman-teman yang positif sih kayaknya.
0: Itu satu ya.
2: Krusial banget.
0: Dan mungkin kalau misalkan udah beneran capek banget nih gitu kan, ya ambil istirahat gitu-gitu segala macam juga enggak apa-apa ya.
2: Iya, betul.
0: Alright. Ini gue pengen puterin lagunya. Abis ini teman berdua, jadi langsung aja kita dengerin bersama-sama lagu terbaru dari The Overtunes. Ini dia, Sampai Kapan.

0: Aduh. Ih, ini merinding gue. Oh, iya. Lagunya seru banget. Dan anyway, kita tadi kan ngobrol berdua aja nih, bertiga sama gue. Tapi kali ini sudah lengkap karena ada Mika lewat telepon. Halo. Halo.
1: Aku muncul secara virtual.
0: Nah. Gimana kabarnya Mas Mika?
1: Baik-baik, apa kabar?
2: Gila, audionya bagus banget ya.
0: Ini pakai studio. Ini pakai studio apa? Okay, mix studio nih.
1: Iya, ini lagi di studio rumah, makanya ada mikrofon. Kayaknya harusnya audionya lumayan.
0: Coba bagus, bisa bagus. Bisik-bisik ya jadi ASMR.
2: Iya, coba.
0: Asik. Oke deh. Dan pastinya tadi kita udah cerita-cerita nih Mas Mik. Jadi kayak apa namanya? Rasanya ya quote on quote comeback lah 3 tahun gitu apa segala macam. Nah, kita pengen menguji nih apakah Mas Ruben sama Mada dia beneran apa namanya? Beneran sama gitu ya perasaannya atau jangan-jangan mereka berbohong aja nih. Tapi kalau dari lo Mik, gimana perasaannya kemarin? Akhirnya bisa balik lagi gitu.
1: Seneng, ada leganya juga karena kemarin kita kayaknya 3 tahun ya akhirnya gak rilis. Rilisan terakhir tuh kalau gak salah 2023. Jadi kayak lumayan break yang kita sama-sama butuhin dan sekarang akhirnya comeback, kerasa fresh lagi dan kerasa kayak band baru. Kayak kerasa kayak apa ya, timnya baru juga, jadi kita ngerasa banyak hal yang exciting lah. Kita juga baru selesai, maksudnya sambil proses juga bikin album, jadi albumnya pun sangat menyenangkan dan kayak gak sabar untuk journey sampai nanti rilis dan semoga bisa manggungin banyak gitu.
0: Amin.
1: Amin.
0: Dan pasti kalau misalkan lagu terbaru ya, maksudnya lagu baru, biasanya kalau dipanggungin itu biasanya ada apa ya, effort yang lebih ya gak sih? Kayak latihan yang, kan kalau lagu lama misalkan udah ingat gitu ya. Kalau ini latihannya lo ada lupa-lupa lirik atau lupa-lupa chord gitu-gitu gak?
2: Untungnya
0: ada.
2: Ya lupa-lupa lirik tipis ada, tapi bener sih effort baru tapi energi baru juga kali ya.
0: Oh iya bener.
2: Jadi senengnya itu kali penonton bawa ya ada energi baru lah di karya-karya baru ini gitu jadinya.
1: Yang bikin seneng tuh adalah jadi deg-degan lagi.
0: Benar-benar.
1: Kayaknya ternyata yang kita, karena kita udah lama manggung terus kan dulu, jadi rasanya tuh manggung udah kayak ya udah sering banget, jadi udah kayak
0: udah
1: autopilot gitu lah ya. Sekarang jadi deg-degan lagi, kayak bener takut lupa lirik apapun, jadi makin kepikiran kayak pingin konsep-konsep baru, jadi lebih seru sih.
0: Lebih terasa
1: hidup.
2: Asik ya.
0: Tapi kalau misalnya nih nanti suatu hari lo punya The Overtune Special in GBK misalnya, amin. Deg-degannya itu bakal lebih deg-degan itu atau pertama kali manggung menurut lo? Coba dari Mika dulu ya, yang online ya. Menurut lo lebih deg-degan mana?
1: Wow. GBK gila dari dulu, bahkan itu kayak terlalu gila untuk dibayangkan.
3: Iya benar sih itu.
1: Kayaknya pasti GBK deh. Aku sekarang udah agak lupa juga pertama kali kita manggung kapan ya guys.
0: Gimana?
3: Iya 2000.
2: Kayak di, mungkin antara acara-acara keluarga atau ulang tahun temen gitu-gitu kali ya. Jadi ya kalau dipikir-pikir pasti memang lebih pressure rendah lah ya.
3: Enggak juga.
2: Tapi pada saat itu enggak. Tapi kalau dibanding sekarang, kalau ada kemungkinan manggung di GBK ya pasti lebih deg-degan di GBK.
3: Kayak gue lebih, kayak gue akan lebih deg-degan kalau manggung depan apa arisan ibu-ibu gitu atau apa gitu.
0: Serius. Pernah tapi?
3: Enggak sih, tapi tendensinya kalau misalnya kita lagi acara keluarga pasti kayak ibu-ibu yang ngumpul, kayak kalian nyanyi dong apa gitu. Itu malah bikin nervous ya.
0: Iya, terus biasanya kayak kicau manianya mana nih? Beda, beda ya Bu. Kita di overtune, harus jelasin. Oke deh, dan pastinya berarti sama ya, deg-degan, trail baru juga karena lagu baru gitu ya. Tapi tadi kalau yang apa ya, produser mastering apa segala macam berarti dari Mika.
2: Oh iya tuh, Mika sekarang mastering juga.
0: Mika sekarang mastering juga ya?
1: Iya, untuk album ini coba-coba aja sih. Cuma kalau untuk produser, iya sebenarnya kita dari album pertama Overtunes itu setengah-setengah lah ya, kayak ada setengah yang kita produce sendiri, ada yang setengah dari label. Album 2 sih sebenarnya full udah produce sendiri. Album 3 lagi-lagi mau full produce sendiri. Cuma yang baru adalah emang mencoba untuk mastering sendiri sih, karena penasaran aja.
0: Oh.
1: Kayak penasaran prosesnya gimana gitu.
0: Iya sih.
1: Menyenangkan.
0: Semoga yes. semoga lancar dan aman-aman aja ya.
1: Amin.
0: Karena kan so ilmunya far, udah lebih banyak nih. Oke deh. Kalau gitu mumpung kalian bertiga ada berkumpul bersama di malam hari ini di Overtune selengkap gitu ya. Gue pengen ngajak kalian bertiga untuk bermain games.
3: Wih.
0: Udah pernah main game sama kita belum?
3: Harusnya enggak tahu.
0: Kayak belum. Kayak 3 tahun, 3 tahun yang lalu game-nya beda sih.
3: Oke.
0: Oke. Jadi gue punya game namanya Si Paling.
2: Si Paling.
0: Okay. Si Paling ya. Jadi di game kali ini apa namanya? Kalian bertiga itu harus secara kompak menunjuk satu orang yang kira-kira si paling.
2: Oke.
3: Okay.
0: Misalnya nih, misalnya ini contoh aja ya. Si paling ngoroknya paling kenceng. 3, 2, 1. Tunjuk orangnya, sebut namanya.
2: Mika kayaknya.
3: Ruben.
1: Mader.
0: Ruben. Yang ngobak, yang ngobak.
1: Gua bisa nunjuk ke siapa?
0: Oh iya juga. Sebut nama aja, sebut nama aja, sebut nama.
2: Iya, Mika nih, mana Mika nih, Mika nih. Tapi aku enggak tahu enggak.
3: Mika, Mika.
0: Mika.
3: Ruben, Ruben, Ruben.
0: Mika,
1: ini gak bisa dibantah tau.
2: Kan gak bisa dibantah, iya kita gak tau. Iya, kita ukur secara objektif ya, diukur pakai rekaman.
0: Oh makanya ini contoh kan. Misalnya let's say Ruben deh.
2: Iya, iya.
0: 3, 2, 1, Ruben. Oh, harus kompak.
3: Oke.
2: Kalau gak kompak?
0: Kalau gak kompak ya gak dapat poin.
2: Oh oke. Okay.
0: Okay. Kebetulan ini high score-nya dipegang sama The Changcuters.
2: Oh wow. Kompak banget mereka.
0: Mereka kebetulan high score-nya 10 dari 10 sih.
3: Wow. Keren.
0: Jadinya rada susah nih. Okay, nah, okay. Kalian kira-kira okay, bisa enggak nih melawan
2: terjadi soundcheck-nya nol.
0: Gak apa-apa ya. Oke, okay, kalau gitu mari kita main Si Paling. Langsung aja pertanyaan pertama.
2: Si Paling,
0: Si Paling. Si Paling ngajak makan. Bentar.
2: Oh, okay.
0: 3 2 1.
3: Mika. Mika.
1: Aku.
0: Yes. Hey, kompak, kompak, kompak.
2: Changcuters ya, Mika.
0: Satu ya, satu ya, satu ya, satu. Ini mungkin ada sedikit delay dari online tapi enggak apa-apa. Pertanyaan kedua, si paling fashionable. Bentar dulu, 3, 2, 1.
2: Mada.
0: Kompak ya?
2: Mika bilang apa?
0: Mada,
2: mada.
0: Oh bener ya, mada ya?
2: Yeah man.
0: Oke, okay. Emang seberapa fashionable?
3: Gak tahu sih kalau itu.
1: Objektif, tapi mada kayaknya paling ngulik. Mada tuh paling pingin beda, kan fashion kan sebenarnya ekspresi diri.
0: Bener,
1: kan
0: ada bener,
1: paling mengekspresikan diri lewat fashion.
2: Ada ekspresif lah secara fashion.
0: Valid lah, valid ya. Cool. Okay. Valid. Sementara masih 2 nih. Yeah. Mantap nih, mantap nih.
2: 2 dari 2.
0: 2 dari 2. Oke, okay, lanjut ya. Pertanyaan ketiga. Aduh, gua udah tahu jawabannya sih. Si paling bucin. 3, 2, 1.
3: Mika.
1: Mika.
0: Kompak, kompak. Kompak, kompak, kompak. Baru nih.

0: Sayang sekali. Tadi lu jawab siapa?
1: Mika. Karena lu... makan sama aja nongkrong enggak ya?
2: Nongkrong. Enggak, lain dong.
1: Beda ya?
2: Ya bisa tapi lain.
0: Beda.
3: Mada jawab Ruben.
2: Iya.
1: Mika jawab Mada.
2: Temannya paling banyak gitu.
3: Itu jawab Mada.
2: Dia selalu, tiap minggu pasti ada kenalan baru gitu ya guys.
1: Temu mereka nggak ngajak ya, gue nggak ngajak.
0: Nggak ngajak. Sayang sekali. Oke, nggak apa ya. 4 out of 5. Pertanyaan ke 6. Si paling otomotif ada nggak?
1: Oke lah, bisa lah.
0: 3, 2, 1.
4: Mada.
0: Yeah. Oh, oke. Kayaknya bapak semuanya di Mada nih.
1: Iya.
0: Lo seberapa otomotif emangnya?
2: Enggak se-expert Fitra Eri sih.
0: Pasti.
2: Tapi suka mobil aja, suka.
0: Ah, dream car-nya Mada. Ada yang bisa nebak enggak tapi?
1: Suka.
0: Lu bisa nebak apa?
2: Ayo tebak.
1: Lu boleh mimpi tinggi apa nih? Asik. Harus boleh mimpi.
0: Kalau punya 2M.
2: Kalau gue punya
1: McLaren 2M. Bisa beli enggak? Enggak, Mada enggak suka.
0: Enggak bisa dong McLaren ya.
1: Enggak bisa.
2: McLaren enggak tahu, enggak tahu berapa McLaren.
0: Enggak bisa kayaknya.
2: Kayak lebih.
1: Mada dream car-nya apa ya?
2: Gampang loh, murah dan murah dan keluarga banget loh.
1: Panther.
4: Iya, ada dua.
0: Apa, Meg?
4: Ada dua yang gue tahu.
1: Kijang.
4: Satu Innova aja ya.
0: Oke. Okay.
4: Betul. Benar kan?
2: Betul.
4: Satu lagi dulu apa ya, Mat? Ford Fiesta.
2: Oh iya, dulu ya.
0: Oh, Fiesta. Oh, wow.
4: Dulu sempat. Cuma Innova, Mat, dari dulu Innova yeah. Abis mentok.
2: Innova abis
0: mentok. Innova jadi profile picture enggak?
2: Kira jualan ntar.
0: Ada. Oh. Oke deh, lanjut ya. Pertanyaan ke 7. Mendapatkan nilai ke apa? Mendapatkan 5 ya tadi ya. Oke. Selanjutnya oke. Si paling sporty. 3, 2, 1.
1: Mada.
0: Wih, kompak nih. Yes, kompak kita. Banget deh. Yep. 6 jujur. 6 dari 7 pertanyaan.
2: Kenapa
0: ya?
2: Gua mik?
0: Kalau bisa.
4: Mada sih.
1: Mada sehari-hari sporty banget sih dari pagi sampai.
4: Enggak, Mada kayak menjadikan olahraga lumayan menjadi identitas diri gitu gak sih?
0: Iya.
4: Terus dia kayak ada mental olahragawannya gitu yang kayak okay. Gengsinya tinggi gitu.
0: Wow. Jadi cocok. Michael Jordan dan yeah. Black Mamba mentality ya.
4: Black Mamba mentality.
1: Black Mamba mentality sebenarnya ada. Dan hampir aja dia kesini pakai baju Arsenal sebenarnya.
0: Oh wow.
2: Bisa aja itu berarti.
1: Shameless.
0: Oke deh. Kalau gitu barusan dapat 6 poin ya. Jadi sekarang lanjut kita ke pertanyaan ke 7. Apa ke 8 tadi?
2: 8 berarti.
0: 8. Pertanyaan ke 8.
1: Kita ada salah satu ya.
0: Ada salah satu. Oke. Yang paling jago main game adalah 3. Ini FIFA atau apalah gitu ya. Ini apa nih? Terserah nih. Game-nya apa nih ya?
2: Aduh.
1: FIFA deh.
0: FIFA ya. FIFA paling jago FIFA. 3, 2, 1.
1: Andrew. Adik kita ada.
2: Mika udah nunggu.
4: Enggak, aku udah tahu pertanyaan ini pasti akan menyebabkan
1: Mika nunggu tuh.
4: Emang mereka enggak ada yang mau mengakui kalau aku jago gitu.
2: Enggak sejago itu.
0: Baiklah.
1: Andrew jago, adik kita Andrew masuk timnas.
0: Oh iya.
1: Timnas e-sport.
0: Wow.
4: Iya, kalau adik kita ikut dalam perdebatan udah pasti dia menang
0: ya.
1: Tapi oke, jadi harusnya di antara kita bertiga
2: kita
1: harusnya
2: Mika
1: gitu.
2: Iya, Mika kali
0: ya. Ya tapi kompak, tapi emang di luar ya. Jadi gue kasih setengah deh. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. 7,5. Ada 2 pertanyaan lagi, apakah bisa masuk ke 8,5? Selanjutnya adalah oke, gue tahu. Si paling ngantuk. 3, 2, 1.
1: Ruben.
0: Ya beda. Tadi lu bilang.
4: Mana gak jawab?
0: Mada bilang Ruben.
2: Gue bilang Ruben.
4: Oke.
1: Oh, ngantuk ya?
0: Tapi sebenarnya paling ngantuk siapa? Ruben?
4: Kayaknya Ruben deh.
2: Kayaknya Ruben sih.
1: Iya. Serius?
4: Iya.
1: Saat ini.
2: Iya lah, paling sering muka bangun
4: lah saat di rumah.
1: Ya oke, mungkin.
0: Oke. Pertanyaan terakhir. Ini pertanyaannya lumayan mungkin bisa memperpecah kalian ya. Waduh. Oke, pertanyaan terakhir. Dari The Overtune, siapa yang paling galak? 3, 2, 1.
1: Mada. Ya.
0: Kenapa emang ya?
1: Tapi dia segala
2: ya, kayaknya karena anak pertama aja sih.
0: Oh.
2: Jadi emang kadang-kadang kalau mereka agak enggak nurut sama orang tua atau apa jadi
1: Karena nurut orang tua.
2: Iya kan ada hubungannya kadang-kadang.
0: I feel you, gue anak pertama juga soalnya.
1: Itu jadi galak dan berhak gitu.
2: Bukan berhak sih. Cuma emang kadang-kadang udah terbiasa aja kayak untuk kayak harus.
0: Soalnya yang paling dewasa ceritanya.

0: Ya gue juga gitu soalnya. Oke deh kalau gitu, The Overtones mendapatkan nilai 9,5.
1: Yee, gak apa-apa tipis.
0: 8,5 deh.
1: 9,5? Iya.
0: 8,5. Cukup kompak ya. Anyway, terima kasih kalian semua sudah datang di MLC. Thank you so much. Dan jangan lupa kalau misalnya lagu terbarunya udah bisa didengerin di mana aja?
2: Di seluruh streaming platform. Kalian bisa request juga di sini ya.
0: Betul.
2: Di MLC. Yes, betul. Request supaya sampai kapan, mungkin untuk orang yang denger supaya jadi semangat lagi juga dalam kehidupan.
0: Siap. Dan pastinya tadi ya udah di spill juga, bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
3: Mantap.
0: Anyway, ini ada yang mau salam-salam. Ada Resya. Katanya, hai Mika, saya ngikutin kamu dari zaman X Factor katanya.
4: Wow, terima kasih banyak. Kira udah lama banget, makasih banyak.
0: Resi namanya, Resi.
4: Thank you, terima kasih.
0: Terus ada DR3 namanya. Udah live,
4: Dre.
0: Udah streaming dari jam berapa? Dari 1 jam lalu, dari jam 7 ya. Dan pastinya nanti untuk project berikutnya ada yang bisa di-spill gak kata Dimas?
1: Ada banget dong.
4: Ada banget.
1: Kita minggu depan akan, bukan minggu depan, bahkan 5 hari lagi kita akan merilis single kedua. Yang akan masuk album ketiga kita nanti. Judulnya Makhluk Cahaya. Kalian sudah bisa nonton teaser-teasernya. Mungkin kalian kalau mau nonton kita sedikit berantem tentang pembuatan lagunya dan lain-lain, udah ada juga di YouTube kita juga. Gitu. Okay. Jadi tungguin aja guys lagu barunya. Akan ada, sepertinya akan ada surprise buat kalian juga di lagu itu.
0: Sik. Wah, bakal ada salah satu performance dari Maroon 5 kayaknya.
2: Lima Maroon.
0: Terlalu tinggi mas, terlalu tinggi. Anyway, sekali lagi thank you so much The Overtones sudah main ya di hari ini. Dan pastinya seru banget. Sukses terus untuk semua. Dan kira-kira ada closing statement, ada yang mau disampaikan mungkin buat apa namanya The Overtones tuh?
2: Tunis gitu.
0: Tunis ya.
2: Iya. Nggak sih, mungkin thank you aja buat supportnya untuk The Overtones. Dan kita juga mau thank you kita boleh datang ke sini hari ini ya, untuk sharing tentang sampai kapan dan album kita yang akan datang. Ya semoga nanti semua yang dengar juga bisa apa ya, memiliki pengalaman yang positif dan jadi mungkin tadi itu ya, jadi semangat lah menghadapi kehidupan.
0: Alright, thank you so much sekali lagi. Dan pastinya teman Bro 2, terima kasih udah dengerin kita dan juga nonton di YouTube. Nanti kalau misalkan pengen dengerin lagi di rumah, bisa langsung cek aja YouTube kita di RRI Jakarta. Thank you so much sekali lagi. Nama gue Davi Prada dan pastinya
2: Ruben dan Madu dan Mika
4: dan Mika di
1: Overtunes.
0: Kita cabut semua, sampai ketemu lagi.

yang bertahan sudah ditempa keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat aku semakin hebat.

90,9 MHz berduaran Kupang, teman terbaik kamu. Balik lagi sama Ratri nih, teman produk di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Dan di jam 9 sampai jam 11 nanti ya, teman produk, kita akan masuk di cerita penutup hari ya. Mungkin buat teman produk 2, ada yang punya ide nih kita mau bahas apa malam ini? Mau yang melo-melo boleh, mau yang sesuran boleh. Langsung aja kirim ide kamu di 08 11 38 20 90 90, atau kalau kalian punya cerita, pengen cerita-cerita, mau curhat, boleh banget ya. Nanti juga Ratri akan baca cerita dari kamu yang mungkin butuh solusi dari teman-teman semua yang ada di sini semuanya. Ya maksudnya dari teman-teman Pro 2 yang lain ya, yang lagi dengerin sekarang, siapa tahu menemukan solusinya gitu ya, teman Pro 2. Dan selain ini Ratri mau putarin satu lagu dari Backstreet Boys, bukan Shape of My Heart, tapi ini lagu barunya adalah Battle Up. So stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Ya udah ya sayang, kalau gitu aku tutup telepon dulu ya. Jangan lupa yang itu nanti kamu transfer aja. Dah.
1: Iya sayang, siap. Dadah. Widih, serius amat. Lagi chat sama siapa sih? Dari tadi aku perhatiin senyum-senyum melulu.
2: Iya nih, pasti lagi seneng kan? Kalau seneng tarik kita berdua dong.
1: Iya apaan sih kalian berdua, gangguin aja. BTW aku lagi happy banget. Aku kenalan sama cowok di medsos namanya Anton. Ganteng, perhatian, tiap hari kirim kabar, selalu pastiin aku udah makan atau belum. Aduh seneng deh.
2: Anton, kayaknya kamu belum pernah cerita deh Dina sama aku. Kamu udah chat-chatan sama Anton ini berapa lama?
1: Anton, mana fotonya? Udah ketemuan? Dia sekolah di mana? Atau dia anak kuliah? Tinggal di mana? Punya motor atau mobil? Si Anton ini anak futsal atau anak basket? Cerita dong.
3: Aduh, kamu kayak polisi aja. Ini nanya atau interogasi aku sih kalian berdua? Dengar ya, pasti Anton ini cowok. Suaranya bisa buat kamu gelisah nggak tenang. Baik lagi, humoris dan tentunya romantis banget ya.
4: Tapi kalian berdua udah pernah ketemu langsung atau video call gitu? Kapan ketemunya sih? Kamu mulai sembunyi ya? Katanya bestie.
3: Belum pernah ketemu sih, tapi aku udah yakin Anton ini punya perasaan untuk aku. Dan kayaknya dia baik dan serius deh sis. Oh iya, dia barusan chat, katanya ibunya sakit dan butuh biaya rumah sakit. Dia minta aku bantu transfer dulu, nanti diganti.
2: Kamu curigakan ya? Masa baru kenalan udah minta pinjam duit sih dia? Jangan-jangan itu love scamming. Gimana loh? Harusnya minta transfer pakai alasan, kasihan, ya kamu. Jangan sampai deh.
3: Kamu apaan sih? Anton gak kayak gitu ah. Dia tuh emang lagi jauh aja sama keluarganya, makanya dia juga susah di sana. Kasihan dia.
4: Iya nih, bantuin aja kali gak apa-apa. Toh kalau cinta, kalau sayang itu kan saling mendukung. Siapa tahu itu bukti kamu tulus sayang sama dia. Jadi dia juga tambah sayang sama kamu. Toh cinta itu kan memberi. Semakin banyak kamu memberi, semakin pula Anton makin sayang sama kamu kan.
2: Aduh, please ya Siska, secepat itu kenalannya, terus udah sayang-sayangan. Coba Din, kamu sengaja aja ketemu, kalau dia bersedia, sudah, aku no comment. Tapi kalau si tukang kibul ini alasan terus, kamu harus hati-hati. Hari sial tidak pernah berwarna merah dalam kalender.

0: Namun Dinda tak pernah tahu arti dari percakapan ini bersama kedua sahabatnya. Setelah transfer pertama, Anton makin berani. Kadang Anton menghubungi Dinda dengan nomor barunya.
1: Dinda, aku butuh pulsa buat nelfon dokter.
2: Besoknya?
1: Tolong bantu tiket pulang. Aku mau ke Kupang ketemu kamu.
2: Lusa?
1: Kartu ATM-ku diblokir. Bisa pinjam sedikit lagi?
0: Hari demi hari, Dinda terus menuruti dan percaya bahwa cintanya tulus. Padahal uangnya terus mengalir ke tangan penipu.
3: Anton, cukup. Semua permintaanmu sudah kuturuti. Uangku habis. Aku hanya bisa membantu jika kita bertemu. Kita bisa mencari jalan keluar dari masalahmu ini. Halo, halo? Anton! Anton!
0: Anton semakin sulit dihubungi. Pesannya tak lagi seromantis dulu. Dan setiap kali Dinda ingin bertemu atau sekedar video call, selalu ada alasan. Kamera rusak, sinyal lemah, atau sedang di luar kota. Sampai akhirnya, semua akun Anton hilang. Nomornya tak bisa dihubungi. Dan Dinda hanya bisa menatap layar ponselnya yang kini sunyi. Menyadari bahwa cinta yang ia rawat hanyalah kebohongan di balik nama.

0: Aku bodoh banget, Naldi. Aku udah kirim semua uangku. Aku begitu yakin Anton susah. Betul-betul dibutakan oleh segala tipu daya rayuannya.
1: Sudah, sebelum kau larut dalam penyesalanmu yang mendalam, kita lapor aja penipu ini ke polisi. Siapa tahu masih bisa dilacak. Jangan diam, ini udah penipuan namanya.

0: Dinda dan Naldi pun sepakat melapor ke pihak berwajib. Mereka berharap ada hasil dari kecurigaan yang selama ini mereka simpan.
1: Kasus seperti ini sudah sering terjadi. Sudah banyak korbannya. Bukan kamu saja, ratusan jumlahnya. Dengan selalu modus operasi yang sama dan target pada perempuan usia belia seperti kamu ini. Dari perkembangan yang terus kami lakukan, ada sesuatu yang mungkin akan mengejutkan kalian.
0: Hasil penyelidikan membuat Dinda terdiam. Pelaku yang selama ini menipunya ternyata seseorang yang ia kenal.

baru saja menangkap Siska, teman dekatmu sendiri. Siska adalah bagian dari jaringan love scammer, bahkan sudah ke negeri tetangga. Siska bertugas mencari target, menebar jebakan lewat akun palsu, kadang juga berpura-pura menjadi lelaki. Sementara komplotan yang lain menyamar dengan menjadi laki-laki untuk merayu, meminta uang, lalu menghilang tanpa jejak.

Dunia seakan berhenti berputar ketika Dinda mendengar polisi menyebut nama Siska, sahabat yang ia percaya bahkan dari kecil. Dinda bagai tersambar petir di siang bolong. Tubuhnya gemetar, matanya membesar tak percaya. Nama itu, Siska, sahabat yang selama ini menenangkannya. Tempat ia bercerita, tempat ia menangis, ternyata dalang di balik luka hatinya sendiri.

Dinda belajar satu hal penting, bahwa tidak semua kata-kata manis adalah cinta, dan tidak semua wajah ramah di dunia maya adalah nyata. Siska dan komplotannya kini harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya di hadapan hukum. Namun di luar sana, suara yang sama, kata-kata yang serupa, bisa saja kembali menjebak korban berikutnya.

0: Pro2FM.
1: Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Pro.

Teman terbaik kamu masih dijaga malam ya teman Pro 2. Baru aja kamu dengerin lagu dari Daun Jatuh Resah Jadi Luka ya. Mungkin malam ini banyak yang merasa resah gitu ya. Boleh cerita-cerita aja nih sama Ratri di sini dan mungkin butuh solusi dari teman-teman juga ya yang mendengarkan cerita kamu gitu kan ya. Enggak ada salahnya kok untuk sharing-sharing ya kan, daripada jadi penyakit kalau dipendam sendiri ya kan. Atau mau kirim cerita dengan anonim boleh banget, nanti Ratri bacain di 08.11.38.20.90.90. Nih udah hari Kamis ya. Hari sudah berjalan 4 hari selama 1 minggu ini dan besok di hari Jumat mungkin beberapa orang juga sudah menerapkan, beberapa instansi atau kantor-kantor itu sudah menerapkan work from home atau work from anywhere gitu ya. Nah, kalau kamu besok itu work from home atau work from office nih, kayak Ratri besok pasti office. Gak akan bisa ya ini siaran di kantor, di kamar sendiri kan, itu gak mungkin. Jadi kalau siaran harus tetap ke kantor, mau weekdays, mau weekend, tetap harus

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi
1: banyak
2: pelupa.
1: Orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.
3: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus. Okay, what about...
3: Setiap hari, jempol kita kerja lembur. Scroll, klik, share, dan repeat. Informasi datang lebih cepat dari waktu yang kita punya buat mikir. Tapi, di tengah derasnya arus digital, ada satu hal yang cuma kamu yang bisa kendaliin. Ya, cara kamu merespons.
4: Jadi, sebelum kamu percaya, pause sebentar. Sebelum kamu share, cek sumbernya. Sebelum kamu komen, pikir rasanya kalau itu ditujukan ke kamu. Karena literasi digital itu bukan soal seberapa cepat kamu update, tapi seberapa bijak kamu memutuskan.
3: Gunakan ruang digital buat hal-hal yang bikin kamu maju. Belajar skill baru, bangun portofolio, cari peluang kerja, atau sekedar berbagi hal positif. Jangan sampai dunia digital bikin kamu stres, padahal kamu bisa jadiin itu peluang.
4: Jaga jejak digitalmu, karena apa yang kamu posting hari ini bisa jadi tiket atau hambatan masa depanmu.
5: Jadi, ingat, digital itu cerdas kalau kamunya cerdas. Digital smart, bukan digital stress.
6: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya

90,9 MHz berdua Radio Kupang, teman terbaik kamu masih di JK Malam, cerita penutup hari ya teman berdua. Tadi juga Ratri udah tanya nih sama kamu, kamu tuh lebih suka WFH atau lebih suka WFO sih, dan kenapa alasannya? Dan ini sudah ada teman berdua yang cerita nih, katanya lebih suka WFO, katanya kalau WFH itu kurang produktif, terganggu dengan aktivitas yang lain. Ya juga sih, benar sih. Tapi mungkin buat kamu ya, buat kamu nih yang ngirim ini nih sekarang nih, karena ini anonim ya, nggak boleh disebutin. Ini lebih suka WFO karena lebih produktif ya. Berarti nanti kalau misalnya kamu datang WFO sendirian, itu nggak apa-apa ya. Tapi ya nggak apa-apa juga sih, asal kantornya dibuka dan RRI-nya selalu terbuka. Tapi jangan tiba-tiba pindah kantor ya, mentang-mentang di RRI itu masih terbuka aja, walaupun weekend juga masih bisa untuk datang ke sini. Oke teman berdua, Ratri juga masih menunggu untuk partisipasi dari kamu ya. Mungkin cerita-cerita ada, mungkin di sini ada yang lebih suka WFH juga ya, karena waktunya lebih fleksibel, terus gak bosan gitu ya di kantor-kantor aja. Boleh dong sharing-sharing sama Ratri di malam hari ini ya, di 0811-3820-9090, atau bisa melalui DM Instagramnya RRI Pro2 Kupang, dan bisa juga melalui live chatnya RRI Digital di Pro2 FM Kupang. Nih Ratri langsung puterin deh satu lagu nih buat kamu ya, nemenin kamu malam ini. Ada dari Madonna, Love Sensation. Stay tune terus di Pro2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai saat

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

90,9 MHz Pro 2 Radio Kupang, teman terbaik kamu. Balik lagi sama Ratri nih ya, teman Pro 2 di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Dan masih dengan topik yang sama, yaitu kamu tuh lebih suka WFH atau WFO sih, teman Pro 2 ya. Karena tadi sudah ada teman Pro 2 yang cerita kalau katanya dia lebih suka WFO karena lebih produktif. Nah, sekarang Ratri mau bacain cerita yang katanya lebih suka WFH. Aku lebih suka WFH nih kak, karena lebih fleksibel, terus lebih nyaman juga kalau di rumah, masih bisa ketemu sama keluarga dan masih bisa mengerjakan yang lainnya. Oh, jadi ini adalah tipe orang yang multitasking gitu ya. Kalau tadi tuh butuh fokus yang lebih tinggi, kalau sekarang tuh orangnya lebih multitasking. Nah, kalau teman produk sendiri, kalau kamu nih ya teman produk, kamu tuh lebih milih tim WFH atau WFO sih ya. Ratri juga masih pengen tahu nih kenapa alasannya kamu memilih itu gitu ya, WFA atau WFO. Mungkin ada lebih banyak alasan lagi ya, yang lebih apa ya, lebih banyak orang yang relate gitu teman perdua. Nah, buat kamu nih yang ada di live TikTok nih ya, kamu lebih suka WFH atau WFO sih? Coba kalian komen-komen juga di situ ya. Oke teman perdua, karena tadi kamu sudah mendengarkan lagu dari Ungu dan Prince dengan judul Laguku, sekarang Ratri mau puterin satu lagu dari Ghea Indrawari dengan judul Lingkaran. Nah, buat teman Prodo yang mau request, mau kirim salam juga boleh banget, langsung aja di 0811 3820 9090. Ratri tunggu sampai jam 11 malam nanti. Ini dia Ghea Indrawari, Lingkaran.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
5: Pernah gak sih kamu meraba tepi uang rupiahmu dan ngerasa ada garis-garis menonjol? Itu bukan cacat cetak loh, melainkan namanya blind code. Blind code adalah kode khusus untuk membantu para penyandang disabilitas netra mengenali nominal uang. Ternyata masih banyak yang belum mengetahui fitur ini. Cara bacanya bagaimana? Cukup menghitung jumlah pasang garis miring yang dapat diraba di sisi kiri dan kanan. Nah, setiap pecahan punya jumlah garis yang berbeda loh. Pecahan 100.000 punya satu pasang garis miring, 50.000 ada dua pasang, 20.000 tiga pasang, 10.000 empat pasang, 5.000 lima pasang, 2.000 enam pasang, dan Rp1.000 punya tujuh pasang garis miring. Keren kan? Dengan blind code, semua orang bisa lebih mudah mengenali rupiah hanya lewat sentuhan. Jangan lupa, selalu jaga dan rawat rupiah agar ciri keasliannya tetap terpelihara. Karena di rupiah, ada di setiap makna Indonesia.
6: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

90,9 MHz Produa Radio Kupang, teman terbaik. Kamu sudah ada nih teman Produa yang masuk lagi di line WhatsApp. Ada Kak Ricky Dias nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kak Ricky. Dan selamat malam Anrat. Anrat tuh sekarang. Antas ganteng kembarannya Cristiano Ronaldo, asik. Dan Rati cantik kembarannya Georgina Rodriguez, istrinya Cristiano Ronaldo. Boleh. Ricky Dias di Kupang mau request lagu dari Shakira judul Day Day. Abis ini ya Kak Iki ya. Iki mau tor monitor ketua anggota molaper ketua buat 448 juta anak mama Maria Veronica dan Om Strom yang sudah stay dalam WA grup kebersamaan yang kompak pantau Pro 2. Ini belum diganti ya Kak Iki ya. Pro 2 Kupang gak sih? Dari subuh sampai jaga malam sekarang ini yang diwakili 7 petarung sejati Piala Dunia yang ikut arisan Pildun. Yang mana arisan itu bukan judi ya.

0: 26. Oke, gas. Oke ya Kak Iki ya. Jadi nanti next-nya tolong ini apa sih namanya? Salam-salamnya. Mohon ada revisi dulu ya. Jadi sebelum dikirim boleh dibaca ulang ya Kak Iki supaya tidak salah menyebut begitu. Iki punya pantun khusus buat Ratri dan Antas yang dengar bantu cakep sa. Oke, terima kasih Kak Iki. Kolak pisang dikasih kelapa, cakep. Ratri dan Antas datang untuk menyapa, asik. Minum jamu pakai madu, cakep. Ratri kalah arisan bola, bikin Antas malu. Oh iya, masa sih? Lanjut lagi nih, makan soto campur babat, cakep. Antas dan Ratri yang menang arisan bola, ayo merapat. Sini-sini merapat sini, Kak. Terakhir nih, jalan ke Solo lalu ke Belgia. Biar Antas menang arisan bola, asal Ratri yang bahagia. Harus dong ya Kak Iki. Dan kayak banyak R. Sama-sama Kakak Iki. Nanti boleh tolong diedit dulu ya chatnya ya. Abis ini coba deh dibaca dulu Kak Iki. Oke, okay, Ratri langsung puterin satu lagu requestan dari Kak Iki. Ada Shakira, Dai Dai. Stay tune terus di Prodo FM Kupang, teman terbaik kamu.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We

0: Pagi hari selalu sama. Jalanan masih lembab, udara masih dingin. Tapi waktu tak pernah berhenti. Di atas motor tuanya, Bapak Lukas tetap fokus tanpa memikirkan udara dingin pagi yang menusuk tulang. Setiap hari dengan rutinitasnya, berangkat menyortir dan menjual koran dari pukul 4 pagi. Di belakang, Ronald sibuk menyusun tumpukan koran yang siap dijual. Bukan lagi bocah, kini dia sudah mahasiswa semester 5. Tapi hari ini, ia pulang ke rumah untuk satu hal yang ia rindukan. Menemani bapak menjual koran.
1: Ronald, sini. Om Agus mau beli dua koran. Satu buat Om baca, yang satu lagi buat pelanggan pertama di warung hari ini.
2: Siap, Om. Ini korannya. Om Agus orang kelima pagi ini yang beli koran Bapak.
1: Wah, masih pagi sudah laku. Terima kasih ya. Ini uangnya.
2: Terima kasih, Om. Sebentar, Bapak masih ambilkan kembaliannya.
1: Tidak usah, buat Ronald saja. Biar makin semangat bantu bapak kamu. Dan biar besok Om Agus dapat dua koran pertama. Om pergi dulu ya.
2: Wah, terima kasih, Om.
3: Pak Lukas, korannya dong. Saya beli dua ya. Saya kejar dari tadi. Untung masih di sini. Ini uangnya.
4: Aduh, repot-repot ngejar ya Bu Susan. Maaf ya, Ronald. Kasih korannya ke Ibu Susan. Terima kasih ya, Bu.
2: Baik, Pak. Ini, Bu, korannya. Terima kasih.
3: Wah, besok ada bazar ya ternyata. Mana cuma dua hari. Untung saya beli koran hari ini. Terima kasih ya.
2: Sama-sama, Bu. Bapak, kali ini Ronald yang simpan korannya di teras rumah pelanggan ya. Bapak, di motor saja.
4: Iya, nak. Tapi ingat, diletakkannya baik-baik. Biar tidak kusut ya, nak.
2: Siap, Pak.

0: Pak, ini kan sudah jam 6 pagi, tapi kok baru satu koran yang laku? Dulu kalau jam segini, banyak yang sudah nunggu di jalan. Tapi kok sekarang sepi ya, Pak?
1: Waktu itu kamu masih SMP, Nak. Sekarang banyak pelanggan kita yang beralih ke HP untuk melihat informasi. Ya, itulah perubahan. Kamu juga banyak berkembang, Nak. Sekarang kamu sering ikut debat di kampus. Dan Bapak di sini masih dengan koran yang semakin sedikit peminat.
0: Iya, Pak. Ronald paham. Sekarang banyak sekali yang berubah. Bahkan, sekarang Bapak pulangnya sudah sangat kesiangan. Itupun banyak koran yang masih tersisa. Ronald bisa kuliah pun itu berkat koran-koran ini, Pak.
1: Ronald, dunia yang berputar lebih cepat dari kaki kita. Dan kita harus kuat, meski kadang proses kita jauh tertinggal.
0: Jadi, korannya tidak dibutuhkan lagi ya, Pak?
1: Ya, mungkin hanya sepi peminat. Zaman banyak berubah, Nak. Tapi bukan berarti ayah berhenti berjuang. Kebetulan kamu ikut Bapak hari ini. Ini ada koran terakhir yang akan Bapak antarkan ke Pak Hanis, pelanggan kita yang pensiun guru itu. Kamu yang letakkan ya. Bapak tunggu di motor, seperti biasa.
2: Mendengar perkataan itu, Ronald sedikit terkejut. Namun hanya bisa diam dan menurut tanpa bertanya lagi. Ia tahu bahwa koran yang mereka bawa hari itu merupakan koran terakhir yang diantarkan kepada pelanggan.

0: Sudah pulang? Gimana hari ini?
1: Begitulah, Mak. Tidak seperti dulu, tapi bersyukur saja. Masih ada yang terjual walaupun tidak banyak.
0: Tidak apa-apa, Pak. Hari ini cukup untuk hari ini. Besok kita cari lagi. Makan dulu, sudah Ibu siapkan tumis kangkung.
1: Mak, sepertinya Bapak harus beralih dari pekerjaan menjual koran. Bapak sudah berpikir untuk beternak ayam kampung. Lumayan, karena usaha ini bisa kita jalankan di rumah.
0: Apa benar sudah tidak ada lagi yang membeli koran, Pak? Tapi jika memang seperti itu, Ibu mendukung saja. Kalau Bapak kuat bangun subuh setiap hari selama 25 tahun, pasti untuk pekerjaan yang satu ini, kita bisa saling membantu.
2: Dari balik pintu, Ronald mendengarkan percakapan orang tuanya. Kesedihan sangat ia rasakan, namun ia tahu bapaknya tidak pernah kehilangan semangat, hanya mengganti cara. Hari itu, ia bersiap kembali ke kosnya, tapi ada satu hal baru dalam langkahnya, sebuah tekad.
3: Di usia yang tidak lagi muda, Bapak memulai dari nol lagi. Aku juga harus menyelesaikan tugasku. Bukan hanya kuliah, tapi menjadi seorang penulis. Bapak selalu bercerita dengan bangga tentang tulisan-tulisan di koran yang ia baca saat rehat melepas lelah. Dan kali ini aku akan menulis cerita tentang semua yang tidak pernah muncul di surat kabar manapun, tentang tangan yang dingin menggenggam koran setiap pagi, dan semangat Bapak yang tidak pernah patah.
2: Di kamar kosnya yang sempit, Ronald menulis setiap malam tentang perjuangan ayahnya dan pagi yang selalu mereka lewati bersama. Setiap pagi dengan semangat menjadi pejuang informasi, seorang loper koran yang tidak dikenal dunia, tapi ia menjembatani dunia yang ingin dikenal banyak orang.

0: Bapak, Mama, lihat ini.
1: Hah? Buku? Ini bukannya nama kamu di sampulnya, Nak? Bapak, coba lihat ini.
2: Koran terakhir Bapak oleh Ronald Hadi. Nak, ini kamu yang tulis.
0: Aku hanya menulis, Pak. Bapak yang menjalani semua yang Ronald tulis di buku ini. Tentang perjuangan Bapak yang tetap hidup meskipun dunia berubah. Sekalian Ronald mau kasih tahu, minggu depan Ronald mau ujian skripsi, Pak. Ma,
2: Bapak bangga, Nak. Bapak sangat bangga.
1: Terima kasih sudah buat kami bangga, Nak. Ayo, taruh tasnya di situ. Ibu sudah masak ayam goreng kesukaan kamu.

Dari koran terakhir, lahirlah kisah yang dibaca banyak orang. Ronald tidak hanya menyelesaikan kuliahnya, ia memulai satu babak baru, perjuangan sebagai penulis. Dan bapak, ia tidak pernah pensiun. Ia hanya berpindah halaman, dari lembaran koran ke lembaran hati yang tidak pernah habis dibaca.

Teman terbaik kamu masih di Jaga Malam ya teman Pro 2, karena ini sudah menunjukkan pukul 11 lewat 2 menit yang mana Ratri juga harus pamit under voice dari ruang dengar kamu ya teman Pro 2. Tapi tenang aja, besok juga Ratri masih akan balik lagi untuk nemenin kamu di sore ceria ya teman Pro 2. Dan semoga besok entah WFH, WFH, WFO ya, enjoy aja dengan pekerjaan kamu ya, karena itu adalah sumber penghasilan kamu yang mana kamu bisa hidup dari pekerjaan itu. Bener apa betul? Bener ya. Ini Ratri langsung ucapin selamat malam aja, selamat istirahat, dan semoga besok bisa beraktivitas dengan lancar, dengan semangat yang lebih lagi ya, karena mendekati weekend pasti itulah yang ditunggu-tunggu ya. Selama 1 jam ke depan Ratri akan putarkan Just Music ya sampai jam 12 malam nanti. Dan terima kasih yang sudah menemani Ratri dari sore ceria hingga di JG malam ini ya. Bye-bye, sampai ketemu besok lagi. Langsung aja Ratri puterin ada band yang terbaik bagimu. Stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sorry nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.
3: Apakah kamu tipe yang justru merasa paling hidup saat malam mulai larut? Kalau iya, selamat. Mungkin kamu termasuk dalam tim Night Owl. Night Owl adalah sebutan untuk orang-orang yang merasa lebih aktif dan produktif di malam hari. Saat sebagian besar orang sudah rebahan atau tidur nyenyak, para Night Owl justru baru mulai panas. Ide-ide mengalir deras, imajinasi terbuka lebar, dan tangan sibuk menari di atas keyboard atau kanvas. Penelitian dari Catholic University of the Sacred Heart di Milan menyebutkan bahwa para Night Owl punya tingkat kreativitas yang lebih tinggi dibandingkan kebanyakan orang. Kok bisa sih? Karena suasana malam itu tenang, minim distraksi, dan cocok banget untuk fokus. Di saat orang lain tidur, mereka justru punya ruang untuk berpikir bebas, bereksplorasi tanpa batasan. Banyak tokoh kreatif dunia yang dikenal sebagai Night Owl loh. Vincent van Gogh yang sering melukis di tengah malam, atau penulis Haruki Murakami yang ide-idenya lahir saat dunia sedang sunyi. Namun, walau malam bikin kamu lebih hidup, jangan lupa tetap jaga keseimbangan ya. Kreatif boleh, tetapi kesehatan tetap nomor satu. Istirahat bukan berarti berhenti berkarya, namun memberi ruang bagi pikiran dan tubuh untuk bernafas. Karena ide hebat pun butuh wadah yang sehat untuk tumbuh.

0: Aha. Bukan itu.
1: Jangan-jangan sudah ada yang punya.
2: Ada tamu kita suguh. Jangan sampai kopinya jatuh.
0: Ada
2: bersatu tamu. Kita teguh, bercerai kita runtuh.
0: Mantap.
3: Terkadang lucu, terkadang gemesin, terkadang gregetin. Pendengar, oh pendengar. Apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh pendengar radio di seluruh Indonesia.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
5: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: jaga malam, jangan galau malam-malam. Saatnya kamu dengarkan cerita penutup hari. Hanya di Prodio FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Tracing our fingers from right to left where

0: aku cuma hantu biasa. Dulu aku juga overwork kayak kamu.
1: Hah? Hantu karena kebanyakan kerja?
0: Iya, dulu aku gak pernah istirahat. Lupa makan, lupa tidur, lupa bahagia. Sekarang malah lupa hidup.
1: Lah, serem juga ya?
0: Makanya, work-life balance itu penting loh. Jangan sampai hidup kamu cuma buat kerja.
1: Tapi kerjaannya numpuk terus.
0: Kerja penting, tapi hidup juga penting. Kamu terakhir kali santai kapan?
1: Kayaknya gak ingat.
0: Nah tuh, healing bro. Minimal jalan santai, nongkrong kek.
1: Iya juga ya, aku kayaknya gak punya waktu deh buat diri sendiri.
0: Ingat, kerja itu buat hidup, bukan hidup buat kerja.
1: Wah, makasih ya. Tapi, loh, hantunya mana?

Keluarga Flobamora, satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran RRI Kupang. Setiap hari mestinya menjadi tonggak penting dalam kehidupan kita. Karena setiap hari kita mengukir karya, berjerih lelah untuk diri sendiri, keluarga, dan sesama. Apapun profesi kita dan dimanapun kita berada, kita adalah bagian dari Nusa Tenggara Timur dan Indonesia. Kita berharga karena menjadi bagian penting dalam putaran roda kehidupan ini. Karena itu, teruslah belajar dan bekerja. Karena disitulah nilai kemanusiaan. Tetaplah berharap dan berdoa. Karena itulah inspirasi dan kekuatan terbesar menghadapi tantangan masa. Selamat malam dan selamat beristirahat. Pastikan hari ini kita telah memberikan yang terbaik untuk diri sendiri dan sesama, untuk Nusa Tenggara Timur dan Indonesia.

Teman Pro 2, sampai di sini tugas saya menemani kamu sepanjang hari ini, Kamis 2 Juli 2026. Dari yang kami yang bertugas, Satriana Dewi mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Kita jumpa lagi besok, Jumat 3 Juli 2026 pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Inilah Pro 2 FM 90.9 Radio Republik Indonesia Kupang. Salam kasih sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Kupang Program 2 kembali menemani kamu sepanjang hari ini Jumat 3 Juli 2026 dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah mengudara dengan frekuensi FM 90,9 MHz. Teman Pro 2, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Dari kawasan Tomelo Lopano Ibobo, saatnya teman Pro2 mendengarkan Spada. Selamat pagi teman Pro2 untuk Jumat 3 Juli 2026. Happy banget ya Angela Ivania hadir menemani aktivitas kamu dari sekarang sampai di pukul 11 siang nanti, menghadirkan tinjauan acara siaran untuk pagi ini. Kita awali dari pukul 5 hingga pukul 6 dengan Jazz Music pagi Pro2. Angel bakal menghadirkan untuk teman Pro2 lagu-lagu Indonesia bersemangat, dan tentunya akan Angel hadirkan juga renungan setiap hari Jumat dari mimbar agama Islam ya untuk teman Pro2. Dan setelah itu menyapa pagi kamu dengan sejumlah aktivitas dan tentunya informasi-informasi terbaru yang bakal Angel update sampai di pukul 9 pagi nanti. Teman Pro2 juga bisa berinteraksi, menyapa orang-orang terkasih, kemudian juga salam-salam, request lagu. Boleh banget ya Angel, tunggu nanti teman Pro2 dari pukul 6 sampai di pukul 9 pagi. Karena nanti di pukul 9 kita juga bakal berbincang-bincang bersama dengan teman-teman atau anak muda NTT yang berprestasi. Tapi kali ini di setiap hari Jumat kita punya Green Radio, kita bakal bicara soal pertanian, kemudian juga lingkungan bersama dengan pakarnya ya. Dan menutup kebersamaan kita, membuka santai siang dari pukul 10 hingga pukul 11, kembali Angel hadirkan Pro2 Top Hit List teman Pro2. Ada lagu-lagu terbaru yang udah siap Angel hadirkan bersama informasi-informasi, dan kembali menyapa teman Pro2 lagi sampai di santai siang, dan akan dilanjutkan estafet kebersamaan dengan penyiar-penyiar kami ya sampai di sore ceria dan jaga malam Pro2. Selamat pagi untuk semua teman Pro2. Ini sementara juga yang lagi nonton bola ya teman Pro2. Kita bakal update juga keseruan terkait dengan perhelatan Piala Dunia. Kalau pagi ini Spanyol membantai Austria, memang sementara pertandingan juga masih dijalankan, tapi yang pasti Spanyol udah 3 dan Australia masih 0 ya. Jadi untuk teman Pro2 semangat selalu, selamat menyapa hari yang baru, semangat yang baru, selamat mendengarkan, Tuhan memberkati.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spada setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: FM 90,9 Produa RRI Kupang. Facebook Produa Kupang. Twitter, Instagram @RRI Produa Kupang. Mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Teman-teman Pro2 di mana saja berada, selamat berjumpa kembali dengan saya Marwiyah, penyuluh agama Islam kantor Kementerian Agama Kota Kupang. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membawakan renungan pagi Islam dengan judul Langkah Meraih Umur Berkah. Teman-teman Pro2 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat kehidupan, nikmat iman, dan nikmat sehat serta semangat. Semoga solawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, suri teladan terbaik dalam setiap aspek kehidupan. Teman-teman Pro2 yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, setiap manusia menginginkan umur yang panjang dan berkah, umur yang berisi penuh dengan kebaikan, umur yang memiliki nilai unggul dan istimewa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena hal itu akan mengantarkan kita menjadi manusia terbaik. Sebagaimana respon dan jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau ditanya, siapakah manusia terbaik? Beliau menjawab, manusia terbaik adalah orang yang panjang umurnya dan baik amal perbuatannya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Teman-teman Pro2 yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Usia yang Allah anugerahkan kepada kita sudah ditentukan dan tak seorang pun diberikan kemampuan untuk mengetahui jangka waktunya secara pasti. Hal ini agar kita selalu berlomba-lomba dalam kebajikan, tidak terlepas dari kebaikan dan tidak menyimpang dari kebenaran. Dan agar selalu semangat untuk melakukan kebaikan apapun itu bentuknya. Teman-teman Pro2 yang berbahagia, berikut ini langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk meraih umur berkah. Yang pertama, membiasakan diri untuk melakukan kebaikan. Sejatinya kebaikan itu bisa diusahakan dan dibiasakan. Sebagaimana perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ta'awwadul khaira fa innal khaira 'adatun. Biasakanlah kebaikan, karena sesungguhnya kebaikan itu bisa dibiasakan. Agar diri kita ini terbiasa dalam melakukan kebaikan, diperlukan pemahaman yang benar dan kesadaran yang tepat terhadap balasan yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang melakukan kebaikan, sehingga terus semangat dan tak terputus serta istiqomah dalam melakukan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Naml ayat 89 yang artinya, barang siapa membawa kebaikan maka dia memperoleh balasan yang lebih baik daripadanya, sedang mereka merasa aman dari kejutan yang dahsyat pada hari itu. Selain itu, pendengar yang kami muliakan, hakikatnya orang yang melakukan kebaikan, kebaikan itu untuk dirinya, akan kembali kepada dirinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Jathiyah ayat 15 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Man amila solihan li nafsihi wa man asa'a fa'alaiha thumma ila rabbikum turja'un. Yang artinya, barang siapa mengerjakan kebajikan, maka itu adalah untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan, maka itu akan menimpa dirinya sendiri. Kemudian kepada Tuhanmu kamu dikembalikan. Teman-teman Pro2 yang budiman, ayat ini memberikan maklumat yang jelas kepada kita semua bahwa orang yang melakukan kebaikan sejatinya untuk dirinya. Oleh karena itu, mari buktikan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita adalah orang yang baik dengan serius dan sungguh-sungguh melakukan kebaikan, bahkan memaksa diri untuk melakukannya dan menjadikannya sebagai habit atau kebiasaan kita. Pendengar sekalian, jangan bangun dari tempat duduk kita sebelum menanam kebaikan di situ, dan jangan melangkahkan kedua kaki kita ke tempat lain sebelum ada kebaikan yang kita tanam di tempat itu.
Teman-teman Pro2 yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari cintai kebaikan dan kebenaran. Lakukan dengan penuh rasa cinta dan bahagia. Isi dan penuhi umur dan usia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita dengan kebaikan, sehingga umur kita ini benar-benar berkah, bernilai unggul dan istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman Pro2 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, langkah yang kedua, introspeksi diri. Mengecek dan memperhatikan apa yang sudah kita lakukan merupakan bagian dari upaya perbaikan diri. Dan kita harus mengontrol apa yang akan dan sudah kita lakukan agar keberkahan dan keberuntungan selalu memihak pada kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Al-Hasr ayat 18 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanuttaqullah wal tangzur nafsum ma qaddamat ligot wattaqullah innallaha bima ta'maluna khabir. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatkan dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Teman-teman Pro2 yang berbahagia, orang yang cerdas dan cerdik akan selalu mengintrospeksi diri, mengecek dan memperhatikan apa yang dilakukannya, sehingga tidak membiarkan dirinya berada dalam posisi kesalahan, kemaksiatan, kemungkaran, dan kedurhakaan. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang cerdas adalah orang yang pandai mengintrospeksi diri dan melakukan sesuatu yang berguna setelah mati. Dan orang yang lemah adalah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya dan berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa melakukan sesuatu apapun. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menganjurkan kita untuk muhasabah sebagaimana perkataannya, hisaplah diri kalian sebelum dihisap dan timbanglah diri kalian sebelum ditimbang. Dan Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu juga berkata, barang siapa mengintrospeksi dirinya maka ia akan beruntung, dan barang siapa yang lengah darinya maka ia akan rugi. Teman-teman Pro2 yang berbahagia, keberkahan umur itu akan lebih terasa dan bisa tercapai apabila kita senantiasa pandai mengecek dan memperhatikan apa yang kita lakukan, baik pengecekan harian, pekanan, bulanan, dan tahunan, lalu kemudian berusaha keras untuk memperbaikinya dan meningkatkannya, sehingga kita selalu terbimbing dan terarah pada kebaikan dan kebenaran. Mendengar sekalian, langkah yang ketiga yaitu memperbanyak doa. Langkah yang sangat penting untuk meraih keberkahan umur dan usia adalah memperbanyak berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan umur yang berkah. Misalnya berdoa seperti ini, Allahumma barik lana fi umrina. Ya Allah, berkahilah usia kami. Teman-teman Pro2 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya orang yang paling beruntung adalah orang yang selalu diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan kebaikan. Dan orang yang paling rugi adalah orang yang tidak diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan kebaikan. Semoga kita semua selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diarahkan pada kebaikan dan kebenaran, dan tidak diberi kesempatan untuk melakukan kemaksiatan, sehingga kita bisa meraih usia yang berkah. Dan jika tiba waktunya ajal kita, semoga dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman Pro2 di mana saja berada, demikianlah yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami akhiri, nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Tiada awan di langit yang tetap selamanya. Tiada mungkin akan terus-menerus terang cuaca. Sehabis malam gelap, lahir pagi membawa keindahan. Kehidupan manusia serupa alam. Raden Ajeng Kartini,

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Spada!
2: Selamat pagi, teman Pradua!
3: Teman terbaik kamu.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Tahukah kamu, setiap menit Indonesia terus kehilangan hutan seluas lapangan bola. Dan setiap pohon yang tumbang adalah oksigen yang ikut hilang.
1: Deforestasi bukan cerita jauh. Ia merampas keteduhan, memicu banjir, longsor, hingga udara kian tak sehat untuk kita hirup.
0: Tapi kita masih bisa menyelamatkan hutan kita. Mulailah dari hal kecil, kurangi penggunaan kertas sekali pakai, dukung produk ramah lingkungan, tanam pohon, dan jaga kawasan yang masih hijau. Hutan adalah nafas kita, rumah kita, masa depan anak-anak kita. Jangan biarkan mereka tumbuh tanpa teduh.
1: Mari hentikan deforestasi, mari selamatkan hutan Indonesia, sebelum hutan berhenti memanggil kita.

Bikin pagi kamu makin seru? Dengerin Spada setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spada setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Info Pro 2 FM.
5: Tepat di pukul 6 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2 mendengarkan info pagi Pro 2 FM Kupang untuk Jumat pagi ini 3 Juli 2026 bersama saya Angela Ivania, menghadirkan informasi terbaru dari kbrnrri.co.id. Teman Pro 2, kita awali dari BTS yang memecahkan rekor pendapatan bulanan grup di Billboard Box Score Top Tours ya, teman Pro 2. BTS kembali memuncaki Billboard Box Score Top Tours selama 2 bulan berturut-turut dari bulan Mei 2026, dan ia juga meraih pendapatan sebanyak 127,8 juta dolar Amerika Serikat dari 12 konser dengan penjualan sekitar 641 ribu tiket, di mana capaian BTS memecahkan rekor pendapatan bulanan tertinggi kategori grup melampaui The Rolling Stones. Kemudian kita juga punya informasi, teman Pro 2, dari The Illumination dan Universal Picture merilis teaser trailer pertama mereka ya, dan perdana untuk Not Alone, film animasi science fiction original dengan konsep besar. Timothy Chalamet debut sebagai pengisi suara film animasi panjang lewat karakter Joe, seorang mekanik introvert, beradu dengan Selena Gomez sebagai Fran, astrobotanis jenius. Ceritanya akan memadukan romansa kantor yang serba canggung dengan kejar-kejaran kosmik melibatkan 3 alien buronan super menggemaskan dan seorang petugas luar angkasa yang amat sangat tidak becus. Kemudian kita juga punya informasi dari sequel Terminator 2, Judgment 2, sequel aksi yang masih menjadi salah satu yang paling terbaik di Hollywood ya. James Cameron mengambil T-800 Arnold Schwarzenegger, mesin pemburu dingin yang tidak kenal ampuh dari film pertama, lalu membalikkan perannya menjadi pelindung. Yang pastinya, teman Pro 2, film ini ya menjadi film dengan pendapatan serta aksi yang paling terbaik di Hollywood. Nah, sequel yang dibuat ya dengan tingkat mengendali CGI yang paling terbaik katanya. Terminator 2 juga mengangkat standar tentang seperti apa yang seharusnya dari sebuah sequel, dan yang pastinya teman Pro 2, 3 informasi ini selengkapnya dapat kamu baca dan akses melalui kbrnrri.co.id. Itu dia informasi yang dapat Angel hadirkan untuk kamu. Saksikan terus info selanjutnya pada info siang, dan itu dia, kita melangkah dalam acara selanjutnya di rangkaian Spada Pagi Pro 2 Kupang.
4: Sekian info Pro 2 kali ini.
2: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

0: dan 0,92 RRI Kupang. Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro2 FM.
3: Pada selamat pagi teman Pro2 di Pro2 FM Kupang.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

Pagi-pagi harus semangat tentunya mendengarkan Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Good morning, it's Friday, udah hari Jumat, akhir pekan di depan mata. Dan pada pagi ini kamu ditemani oleh saya, Angela Ivania. Udah siap ya, Angel udah siap banget nih teman Pro 2. Pagi ini bukan aja menemani teman Pro 2, tapi juga memberikan inspirasi-inspirasi. Semoga dengan informasi dan hiburan lainnya sepanjang hari ini, Angel, Isaac, ada Aji Hasbi, Ayunda yang bakal menemani teman Pro 2 juga ya di sepanjang hari Jumat. Nggak terasa banget ya, kita udah masuk di 3 Juli 2026 dan selamat pagi. Apa kabar untuk semua teman Pro 2? Kabarnya baik, semoga baik. Dan kita hadirkan dulu informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Kota Kupang dan sekitarnya sepanjang hari ini ya, dari www.bmkg.go.id. Okay. Dan kita lihat dulu nih teman Pro 2, kalau dari pukul 5 hingga pukul 8 pagi sepanjang pagi ini Kota Kupang cerah, suhunya sendiri dari 20 derajat Celcius hingga 25 derajat Celcius, dan untuk kelembapan udaranya dari 81% turun ya di pukul 8 pagi nanti menjadi 63%, sementara kecepatan anginnya juga stabil 10 km/jam, dan sepanjang hari ini arah angin menuju ke timur, timur laut, dan kembali ke timur. Next, teman Pro 2, siang nanti pada puncaknya dari pukul 11 hingga pukul 14 alias pukul 2 siang nanti, Kota Kupang juga lumayan ya suhu dan cuacanya, cerah berawan dari 28 hingga 30 derajat Celcius, sementara untuk kelembapan udaranya 54 naik menjadi 60%, dan kecepatan anginnya dari 9 km/jam naik menjadi 46 km/jam, dan arah angin menuju ke timur laut. Untuk sore hingga malam hari kembali cerah, dari 26 turun menjadi 21 derajat Celcius, dan untuk kelembapan udaranya sendiri dari 77% naik menjadi 83%, dan untuk kecepatan anginnya dari 18 turun menjadi 15 km/jam. Yap, itu dia informasi perkiraan cuaca yang pastinya Angel kutip sepanjang hari ini dari www.bmkg.go.id. Enggak ini banget ya, enggak heran banget ya teman Pro 2 kalau bicara soal perkiraan cuaca di Kota Kupang, kayak siang tuh panas banget, tapi ternyata kalau udah sore, malam, dan subuh hingga pagi udaranya segar, sejuk, dan dingin ya. Selamat pagi, jangan lupa mandi juga ya. Mungkin dari antara teman Pro 2 pagi ini gak terlalu terburu-buru karena satu libur, kemudian juga masih WFA ya teman Pro 2. Bahagianya, tapi gak apa-apa juga nih untuk kamu yang lagi mempersiapkan diri untuk tetap harus pergi buka usaha, kemudian juga udah harus masuk pagi, harus dinas juga, ganti jaga. Semangat pagi, semoga hari ini teman Pro 2 kita diberikan berkah, sukacita, dan kebahagiaan dengan aktivitas-aktivitas dan orang-orang yang kita ketemu ya. Amin, amin, amin. Dan langsung aja teman Pro 2, kamu juga bisa ikutan gabung menyampaikan good morning, selamat pagi kamu. Angel tunggu di 08 11 38 20 90 90, dan line telepon kita tentunya di 0380 829377. Sampai di pukul 9 pagi nanti, yang mau request lagu juga Angel nantikan ya. Ya udah kalau gitu, Angel hadirkan dulu nih kumpulan lagu-lagu asik yang bisa buat pagi kamu tambah semangat. Wow.

0: 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Pada, selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: janganlah mengaku kesan, jangan kau coba lepaskan. Bintang ku selamat, aku layak setia sama kamu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

90,9 MHz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu dari koleksinya Kunto Aji. Konon katanya di bulan Juli ini dari pemerintah, apalagi Pertamina juga sudah mulai memberlakukan ya teman Pro 2 dan menaikkan standar bahan bakar diesel di Indonesia menjadi B50 ya per 1 Juli 2026. Kira-kira ada gak sih dari antara teman Pro 2 juga yang sudah menggunakan atau sudah mulai menggunakan? Kalau Angel belum ya, karena Angel per 1 Juli kemarin tuh masih mengisi pakai Pertamax. Karena Pertalite habis ya, jadi kita pakai Pertamax aja. tapi jangan salah teman Radio, kalau di tanggal 1 ini sedikit opening dulu ya dengan bercerita. Semoga enggak too much untuk kamu yang lagi mendengarkan. Jadi kan Angel juga sempat deg-degan ya, karena kan dari pemerintah sendiri juga, kalau di media sosial kan kita pada melihat ya, membaca, atau mungkin juga ada dari antara teman Pro 2 yang dapat tuh pesan yang udah diteruskan ribuan kali ya di grup WhatsApp keluarga, atau mungkin juga di grup WhatsApp kantor atau sama teman-teman kamu, yang mana kalau di Pertamina per 1 Juli ini bakal dijaga juga oleh bapak-bapak polisi ya, dan juga pajak ya kalau gak salah teman berdua. Terkait dengan masyarakat yang belum membayar pajak, itu bakal dijaga di beberapa stasiun pengisian bahan bakar alias di SPBU gitu teman berdua. Tapi kalau tanggal 1 kemarin terpantau kalau di TDM sih belum ada, mungkin setelah itu ya di tanggal 2-nya, enggak tahu kalau sekarang. Nah, kemarin tuh Angel ngisinya Pertamax. Jadi belum tuh merasakan yang namanya minyak solar dengan biodiesel ini B50 ini teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang belum tahu juga ya, dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, B50 ini merupakan racikan bahan bakar yang memadukan 50% minyak sawit dengan 50% solar murni teman Pro 2. Jadi untuk kamu pemilik kendaraan roda 4 ya teman Pro 2, atau mobil diesel deh yang udah terbiasa menenggak B40, nah kabarnya transisi kali ini tidak akan memicu drama besar pada performa mesin. Karena kalau dari pakar otomotif sekaligus peneliti dari Institut Teknologi Bandung ya, Yanis Martinus Pasaribu menjelaskan, kendaraan yang udah lolos fase B40 gak perlu cemas lagi ketika beralih ke B50. Oh, ini yang diesel aja ya. Ya kalau motor bututku kayaknya enggak. Karena Indonesia katanya udah pakai B40 selama setahun lebih. Jadi efek deterjen atau pelarut dari biodiesel ini mengikis kerak lama di tangki sudah jauh berkurang. Jadi penjelasannya mudah ya. Tangki dan saluran bahan bakar mobil diesel ini relatif sudah bersih dari endapan kotoran selama memakai B40. Jadi ketika nantinya teman Pro 2 juga bakal beralih ke B50, resiko filter yang tersumbat akibat rontokan kotoran massal jauh lebih minim ketimbang kendaraan pertama kali yang bermigrasi dari solar murni ke biodiesel dulu teman Pro 2. Jadi yang pasti kalau mau aman ya, ini memastikan juga kendaraan teman Pro 2 atau mobil kamu selalu mendapatkan servis rutin supaya mesinnya juga selalu siap untuk beradaptasi. Karena B50 ini punya jejak karbon yang lebih ramah lingkungan. Iya ya teman Pro 2, kan kita juga berusaha untuk menekan segala sesuatu yang ada, karena iklim ini dampaknya adalah ke lingkungan dan ke iklim ya. Jadi emisi gas buang seperti karbon monoksida dan kepekatan asap juga tercatat kalau dari B50 lebih rendah dibandingkan dengan formula pendahulunya. Tapi memang ada sedikit kompensasi yang harus dibayar ya teman Pro 2. Seperti itu. Ada mungkin kalau misalnya teman Pro 2 yang udah mengisi dari tanggal 1, tanggal 2, atau mungkin pagi ini rencananya juga mau mengisi, boleh dong di spill ya seperti apa. Mungkin kalau diisi ya sama aja sih ya, tapi excited gak sih? Kayaknya biasa aja, intinya bensin ada lah ya. Kendaraan kita kalau mau jalan
intinya udah ada dan gak takut dan tidak khawatir lagi. Oke, selamat pagi juga untuk teman Pro 2 yang pagi ini bukan aja udah mengisi full tangki BBM kendaraan kamu nih teman Pro 2 untuk bepergian ya, karena hari ini hari Jumat ya, jadi lumayan ya kita punya akhir pekan yang lumayan panjang dari Jumat, Sabtu sampai Minggu. Wah, udah punya planning kemana nih?

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi untuk masyarakat Kota Kupang yang pagi ini juga udah lalu lalang, apalagi di depan Tompelo 8 ya. Ini kalau yang terpantau teman Prodo pagi ini indah seperti biasa. Kota Kupang tuh waktu terbaik, waktu pagi. Kemudian juga menurut Angel ya, ini versinya Angel pribadi nih teman Prodo, pagi kemudian juga udah mau menjelang sore dan sunset hour. Aduh, luar biasa. Ini paparan sinar mentari ada merah, jingga, orange. Lebay banget ya. Tapi yang pasti Angel suka pagi ini karena bisa melihat lagi dan berjumpa dengan teman Prodo meskipun di udara. Tapi kalau yang lewat di Tompelo 8, masyarakat yang udah siap dengan aktivitas, ada juga yang mau ke pasar, ada juga yang udah siap untuk berjualan. Wah, boleh nih teman Prodo, karena kita juga punya segmen muda kreatif ya. Jadi untuk kamu yang mau memperkenalkan usaha kamu dan profil perjalanan usaha kamu, boleh banget menjadi bintang tamu di acara siaran kami. Gak apa-apa ya, iklan dikit ya teman Prodo. Nah, kali ini Angel juga bakal mengupdate dulu nih keseruan gimana tadi nobarnya sama siapa pagi tadi teman Prodo ya. Ini terkait dengan perhelatan Piala Dunia 2026 di mana? Ini udah sampai mana nih tadi? Tunggu. Ini oke. Udah, Spanyol menghadapi Austria pada babak 32 besar tadi pagi dan yang pastinya telah berlangsung di Sofi Stadium pada hari Jumat pagi 3 Juli 2026 ya. Tim besutan Luis de la Fuente ini keluar sebagai pemenang dengan skor telak. Bayangin aja dibantai abis Austria 3-0 dan berkat kemenangan ini Spanyol berhak ke babak 16 besar menantang pemenang laga Portugal dan Kroasia. Ini yang lagi ditunggu-tunggu juga ya teman Pro 2. Tapi yang pasti turun dengan kekuatan penuh, Spanyol juga menunjukkan dominasi sejak awal permainan mereka di Piala Dunia ya. Karena Lamine Yamal dan Bena secara bergantian menghadirkan ancaman dari sisi lapangan, serangan demi serangan Spanyol akhirnya gua membuahkan hasil pada menit ke-29 dan Cucurella mencetak gol usai menyambar bola hasil sepak pojok Lamine Yamal. Tapi sayang gol tersebut dianulir ya tadi oleh wasit. Tapi kalau kita lihat 7 menit berselang teman Prodo, Spanyol baru bisa memimpin dan tertinggal 1 gol. Austria juga merespon tapi sayangnya serangan mereka nih selalu kandas ya ketika mendekati kotak penalti dari Spanyol. Dan yang pastinya di babak kedua terbukti di menit ke-66 Poro juga sukses menggandakan keunggulan tim dan di menit ke-89 Spanyol menambah keunggulan menjadi 3-0. Jadi yang pastinya siap-siap nih teman Prodo untuk pertandingan sebelumnya.

0: Semangat sportivitas tanpa batas.
1: Karena sepak bola milik semua tanpa terkecuali.
0: Catat waktunya, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda. Lebih khusus untuk kaum difabel untuk ikut merasakan kemeriahan Piala Dunia 2026 bersama RRI.
1: Info lengkapnya melalui siaran dan media sosial Radio Republik Indonesia di kota Anda.
0: RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Pada, selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman terbaik kamu di 08 11 38 20 90 90, cus langsung aja teman Rodua untuk kamu yang mau berbagi ucapan salam selamat ulang tahun juga ya di 3 Juli 2026. Kemarin tuh banyak banget teman-teman Angel yang berulang tahun. Selamat ulang tahun untuk semua teman Rodua yang mulai dari tanggal 1, 2, 3 dan pokoknya sepanjang bulan Juli ini. Panjang umur, sukses untuk semua teman Rodua ya. Orang-orang Juli itu orang-orang sukses ya. Pokoknya semua bulan deh sukses semua. Amin. teman Rodua, ada enggak sih dari antara kamu juga yang udah punya planning, karena mumpung ini libur panjang ya, mau jalan-jalan ke luar negeri. Salah satunya adalah ke Korea. Ngapain? Pasti oplas ya, enggak ya? tapi enggak apa-apa juga sih. Kan libur itu kita bisa mengisi dengan hal-hal yang bisa membuat kita bahagia. Iya enggak sih? Ya kalau misalnya ke Korea untuk memperbaiki segala sesuatu yang ada ya, it's okay. Intinya kalau ada uang ya happy-happy dulu gak sih, happy people. Tapi yang pasti teman Pradua, nih ada informasi menarik nih untuk kamu teman Pradua, di mana pemerintah Korea Selatan resmi memperpanjang regulasi pembebasan biaya pengajuan visa bagi wisatawan rombongan dari 6 negara termasuk Indonesia hingga 31 Desember 2026. Lumayan kan teman Pradua. Jadi keputusan ini dilakukan oleh pemerintah Korea Selatan untuk mendorong pemulihan sektor pariwisata dan meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara. Jadi dari Kementerian Kehakiman Korea Selatan ya, pada hari Rabu kemarin 1 Juli tuh mengumumkan wisatawan yang datang dalam bentuk tur dari China, Kamboja, India, Indonesia, Filipina, dan Vietnam bakal dibebaskan biaya pengajuan visa sebesar Rp268.000 hingga akhir tahun ini. Jadi yang pastinya lebih dari 790.000 wisatawan memasuki Korea Selatan menggunakan visa tur rombongan ya sepanjang tahun 2025 kemarin. Jadi katanya meningkat 39% dibandingkan tahun sebelumnya teman Produa. Nah, yang pastinya sepanjang semester pertama tahun ini total kunjungan wisatawan asing juga telah melampaui 10 juta orang yang menandakan sektor pariwisata di negeri gingseng tersebut terus pulih setelah beberapa tahun terakhir. Ya kita juga mengharapkan semoga negara kita juga kayak gitu ya, banyak wisatawan mancanegara datang apalagi ke NTT. Tapi yang pasti banyak sih PR ini, mungkin ada dari antara teman Produa juga yang kalau mendengarkan ada beberapa wisatawan yang menyayangkan ya kedatangan mereka, mulai dari yang pencurian hingga hal-hal yang tidak terpuji oleh warga lokal ya. Semoga ini juga bisa menjadi pembenahan, karena yang pasti kita juga dikenal bukan saja oleh pariwisata tapi sikap kita juga ya, attitude kita ketika menerima wisatawan asing yang datang. Iya dong, harus ada yang namanya keramah tamahan, kemudian juga kita bisa membantu menjadi tour guide ya. Kalau misalnya ditanya ini tempat wisata yang paling asik di Kota Kupang di mana sih, kalau Angel bakal jawab sih semuanya, tapi mungkin yang lebih Angel hadirkan adalah pantai. Iya, summer kan memang identik banget ya dengan yang namanya pantai. Wah, boleh juga nih kalau cuaca dari BMKG menyatakan cuaca sepanjang hari ini mantep teman Rodua ya, enggak terlalu panas karena hanya sampai di 30 derajat Celcius. Kira-kira pantai mana ya yang siang atau sore nanti bakal bisa dikunjungi?

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kamu beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

kasih yang semangat-semangat dulu pagi ini teman Pro 2. Kayaknya kurang afdol ya kalau misalnya Kota Kupang tuh kalau setiap pagi udah indah terus kita masih di kamar. Enaknya buka jendela, menghirup segar-segar dan banyak udara yang masuk ke hidung kita ini. Hidung Angel lagi mampet. Tapi aduh seru, tadi Angel juga sempat sambil menemani teman Pro 2 sempat ini juga ya, apa teman Pro 2 menghirup udara segar di luar studio dan rasanya senang, iya dong, sehat. Melihat juga ada beberapa teman-teman Pro 2 Kupang yang pagi ini tidak mau melewatkan paginya karena WFA juga dengan melakukan olahraga. Ada yang lari, ada yang ngajak anabulnya juga untuk jogging yuk. Sekalian ya teman Pro 2. Nah ini kalau biasanya kayak kita lari atau jogging atau apapun itu biasanya kayak pakai aplikasi Strava ya, sebut aja kayak gitu teman Pro 2. Tapi pastinya khawatir ya, soalnya belakangan ini rame banget muncul anggapan kalau lari sekarang aja kena pajak, apalagi menggunakan aplikasi yang satu itu yang tadi Angel sebutkan namanya. Nah faktanya teman Pro 2, bukan aktivitas lari yang dipajaki, melainkan langganan Strava Premium yang sekarang juga udah dikenakan PPN 11%. Jadi hal ini menyusul keputusan dari Direktorat Jenderal Pajak yang menunjuk Strava Inc. sebagai salah satu pemungut pajak pertambahan nilai perdagangan melalui sistem elektronik. Yang artinya kalau misalnya teman Pro 2 berlangganan layanan berbayar di Indonesia ya, tagihan juga akan mencakup PPN 11%. Jadi kalau misalnya gak berlangganan ya lari aja, gas aja kali ya teman Pro 2. Jadi pengguna aplikasi ini yang versi gratis tidak terdampak oleh kebijakan ini ya. Selain aplikasi lari itu, DJP juga menunjuk sejumlah perusahaan digital lainnya ya sebagai pemungut PPN PMSE. Jadi langkah ini dilakukan seiring pesatnya pertumbuhan ekonomi digital dan untuk menyamakan perlakuan pajak layanan digital di dalam maupun di luar negeri. Tapi menurut teman Pro 2 gimana penerapan PPN ini untuk layanan digital, apakah memang udah tepat apalagi kayak aplikasi yang tadi Angel sebutkan, atau sebenarnya masih perlu dievaluasi lagi nih, dilihat lagi kira-kira mana sih aplikasi yang pas ya untuk nanti juga dipungut ya pajaknya, atau menurut teman Pro 2 ya udah deh intinya yang berlangganan aja yang bayar, kalau yang gratis ya ya udah lari lanjut lagi. Angel kasih yang semangat ya lagu ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Pro2. Ngerti Bola Pro2. Tempatnya informasi unik dan menarik seputar dunia sepak bola. Ngerti Bola Pro2.
1: Brasil! Brasil! Brasil! A seleção chegou!
2: Ketika berbicara tentang Piala Dunia FIFA, ada satu negara yang memiliki catatan luar biasa, Brazil. Sejak Piala Dunia pertama digelar pada tahun 1930 di Uruguay, Brazil tidak pernah sekalipun absen dari putaran final Piala Dunia. Ya, Brazil menjadi satu-satunya negara yang selalu lolos ke setiap edisi Piala Dunia FIFA. Dari generasi ke generasi, negara Samba terus hadir menghiasi panggung sepak bola terbesar dunia. Selama perjalanan panjang itu, Brazil juga mencatat sejarah sebagai tim tersukses di Piala Dunia dengan 5 gelar juara, yakni pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994, dan 2002. Dari era legenda seperti Pele hingga bintang modern seperti Neymar, Brazil selalu melahirkan pemain-pemain berbakat yang memikat dunia. Konsistensi inilah yang membuat Brazil dijuluki sebagai salah satu kekuatan terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Sejak 1930 hingga hari ini, Brazil tetap menjadi penghuni setiap Piala Dunia FIFA, sebuah rekor yang belum mampu disamai negara manapun.

0: apa, Ibu? Ibu nih ganggu.
1: Kamu kok jam segini masih di kamar? Kemarin ceritanya mau webinar. Kok bangun siang, gimana sih kamu?
2: Iya, Bu, ya. Aduh, tapi, duh.
1: Kalau Ibu jadi kamu, Ibu seneng banget ikut seminar kayak gitu loh, Tia. Apalagi tuh, ibu-ibu di sebelah rumah bisa ikut kelas masak, ikut kelas parenting.
2: Aduh, Ibu ini cerewet banget sih.
1: Ibu aja pagi-pagi
2: sok tau banget lagi. Gak tau mumet kali ya. Capek tau webinar.
1: Masa kamu kelas terus? Kapan majunya, Tia? Woi, diajak ngomong malah bengong kamu, Tia.
2: Iya, Bu.
1: Udah sana cepet. Bangun dari kasur.
3: Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju? Saatnya bangkit.
4: Wih, keren banget nih. Maju. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Saudara, kebakaran rumah di kawasan padat penduduk terjadi. Satu rumah hangus terbakar, diduga api berasal dari hubungan pendek arus listrik.
7: Berita mengenai terjadinya kebakaran akibat hubungan pendek arus listrik atau korsleting kerap kali terdengar di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, keamanan instalasi listrik di rumah harus terus diperhatikan. Berikut ini tips untuk mencegah terjadinya korsleting listrik di rumah. Pertama, pakailah jasa instalator yang berpengalaman dan bersertifikat juga terdaftar sebagai anggota AKLI atau Asosiasi Kontraktor Listrik Indonesia dan terdaftar di PLN secara legal. Jangan menumpuk steker atau colokan listrik terlalu banyak pada satu tempat karena sambungan seperti ini akan terus-menerus menumpuk panas dan akhirnya mengakibatkan korsleting listrik. Jangan meninggalkan alat elektronik yang tersambung listrik jika meninggalkan rumah dalam waktu yang lama. Jika sekring sering putus, jangan menyambungnya dengan serabut kawat yang bukan fungsinya, karena setiap sekring telah diukur kemampuannya dalam menerima beban arus tertentu. Lakukan pemeriksaan secara rutin terhadap kondisi isolasi pemukus kabel. Bila ada isolasi yang terkelupas dan telah menipis, segera lakukan pergantian. Bila terjadi kebakaran akibat korsleting listrik karena pengamanan NCB tidak berfungsi dengan baik, matikan dengan segera listrik dari KWH meter. Jangan menyiram sumber kebakaran dengan air bila masih ada arus listrik. Selanjutnya, gantilah instalasi rumah dan bangunan secara menyeluruh minimal 5 tahun sekali. Ayo, jaga dan rawat instalasi listrik bangunan Anda secara berkala.
8: Pro 2 FM.

Janine. Produce FM Kupang, teman terbaik kamu, Avomax and Aldok, Karkis Ella di Produce FM Kupang. Tapi kalau hari libur ya, bukan aja olahraga, kita juga perlu yang namanya refreshing. Gak harus sih mengeluarkan duit, gak harus keluar rumah, bisa berkebun, bisa bertani, bisa masak-masak, ya gak teman Produce? Atau juga menjalankan hobi kesenangan kita. Kalau bicara soal hobi tuh banyak ya. Kayak salah satunya adalah main game, main PS. Seru juga nih teman Produce ya. Ada kabar yang kurang mengembirakan untuk teman Produce juga yang punya koleksi PlayStation, di mana mereka mengisyaratkan bakal memberhentikan produksi kaset fisik game terbaru mulai Januari 2028. Jadi semuanya nih katanya bakal jadi digital. Iya, jadi Sony baru saja mengumumkan kalau bulan Januari tahun 2028 mendatang, seluruh game baru dari PlayStation udah gak bakal lagi dirilis dalam bentuk disk ya atau fisik gitu teman Produce. Karena sebagai gantinya, game yang dijual di toko fisik nantinya cuma akan berisi kode digital untuk di-download doang. Nah, pengumuman ini datang cuma beberapa hari setelah Rockstar memastikan kalau Grand Theft Auto 6 ini juga bakal hadir tanpa disk fisik teman Produce. Jadi langkah ini sekaligus menjadi penanda kalau industri game emang sekarang kian bergerak ya ke arah industri digital. Dan lewat unggahan di blog resmi mereka di PlayStation, Sony juga menjelaskan kalau keputusan ini diambil karena kebiasaan konsumen dan industri hiburan secara umum sudah semakin meninggalkan media fisik. Karena menurut mereka juga permintaan terhadap game digital kini jauh melampaui penjualan versi yang fisiknya ini, disknya ini teman Produce. Sehingga transisi ini dianggap sebagai langkah yang wajar mengikuti tren pasar yang ada. Dan tentunya pengumuman ini menuai pro dan kontra dari para gamer seluruh dunia. Apakah juga teman Produce lebih suka mengoleksi, kayaknya kita lebih suka mengoleksi yang fisik ya, disk itu kayak entah kenapa kayak seru aja gitu teman Produce daripada ketimbang digital. Ya, tapi kalau dari pihak Sony sendiri menegaskan perubahan ini hanya berlaku untuk game baru yang dirilis mulai Januari 2028. Nah, semua game yang sudah dirilis atau meluncur sebelum tanggal tersebut ya tetap bakal tersedia dalam format fisik seperti biasa.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: FM 90,9 Produa RRI Kupang. Facebook Produa Kupang. Twitter, Instagram @RRI Produa Kupang. Mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
5: Sedang mencari tempat untuk rapat, pelatihan, rekaman, atau acara komunitas? Kami hadir dengan studio multipurpose RRI Kupang. Ruangan serbaguna yang nyaman, bersih dan lengkap dengan fasilitas full AC, sound system berkualitas, kursi, meja, dan peralatan pendukung lainnya. Cocok untuk kegiatan meeting, workshop, seminar, syuting video, podcast, dan masih banyak lagi. Nikmati suasana nyaman, lokasi strategis, dan pelayanan terbaik dengan harga yang terjangkau. Booking sekarang juga. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271 atau kunjungi langsung studio multipurpose RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8, Kota Kupang. Studio nyaman, acara lancar, hasil maksimal.
0: Selamat pagi teman Produa di Produa FM Kupang.
1: Produa FM, teman terbaik kamu.
2: Teman.

development konten dan juga pembahasan terkait dengan anime. Ay, luar biasa. Tapi kalau Kak Brian, setelah itu yang paling penting adalah repost dan kirim reels ya. Oke. Thank you untuk Kakak Brian. Ada juga siapa nih yang udah gabung Juve di line WhatsApp kita 08 11 38 20 90 90. Konten apa yang pasti katanya konten yang menghibur Kak, konten bebas aja sih, tapi paling suka konten yang bisa buat pagi tuh kita merasa terhibur, karena kalau dari tempat kerja mukanya asem terus. Iya ya, apa benar kalau tempat kerja bisa membuat muka beacam terus? Sepertinya iya ya teman Pradua. Ya memang harus ada sesuatu yang bisa membuat kita moodnya tuh naik, perasaannya tuh gembira, perasaannya tuh bahagia, karena mood juga memegang kendali utama untuk aktivitas-aktivitas kita, ya gak sih? Tapi kalau Angel pribadi, untuk choice of the day, konten-konten apa yang paling gak bisa di skip kalau buka media sosial itu adalah masak-masak. Jadi inspirasi untuk, oh iya ya, akhir pekan tuh kan kita ketemu dan berjumpa lagi ya sama orang-orang rumah, enaknya makan apa, masak apa ya, supaya ketika duduk di meja makan, nah pembahasannya tuh semakin dalam, semakin intimate, asik, dan juga mengakrabkan, mendekatkan diri kita lagi sama mama, papa, adik dan saudara-saudara semuanya. Kalau Angel sih konten masak, konten makan, dan juga jual, lihat orang-orang pada jualan live ya. Kalau teman Pro2 apa? Boleh dong di spill lagi di 08 11 38 20 90 90. Sambil untuk kamu yang mau request lagu, Angel tunggu. Kali ini Angel mau kasih dari Laleil Manino featuring Andin, dari yang udah request Juju, katanya untuk someone special yang hari ini juga menemui hari bahagianya. Selamat ulang tahun untuk kamu sayang.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Kesal karena terbangun di malam hari akibat dengungan suara nyamuk di sekitar telinga. Kamu mungkin bertanya mengapa nyamuk senang terbang di sekitar telinga dan mengganggu tidur kamu. Dilansir dari Life Science, suara dengungan nyamuk berasal dari nyamuk betina yang sedang mencari makanan. Area sekitar kepala adalah area yang banyak memproduksi karbon dioksida dan ini merupakan aroma yang disukai nyamuk. Selain itu, telinga juga merupakan salah satu bagian tubuh yang paling kotor dan ini disukai oleh nyamuk. Setelah terbang menemukan mangsanya, nyamuk betina akan menggunakan sensor rasa di kakinya untuk memastikan bahwa manusia atau hewan yang dihinggapinya memiliki cukup darah. Saat terbang, nyamuk mengepakkan sayapnya sekitar 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Meski terdengar mengganggu di telinga manusia, dengungan yang dikeluarkan nyamuk betina ternyata menjadi daya tarik bagi nyamuk jantan. Nah, berikut ini beberapa hal yang bisa kamu lakukan untuk menghindari nyamuk ketika tidur. Pertama, hindari mengenakan bagian berwarna gelap untuk tidur, karena nyamuk tertarik pada warna gelap. Kedua, mandilah sebelum tidur. Ketiga, selalu konsumsi makanan dan minuman yang sehat, yang tidak mengandung banyak lemak dan alkohol. Keempat, tidur di bawah kipas yang bergerak. Kelima, kamu bisa meletakkan tanaman seperti lavender, rosemary, dan catnip di kamar kamu, karena ini bisa menolak nyamuk secara alami. Keenam, tidur menggunakan kelambu atau gunakan bahan kimia pencegah serangga secukupnya jika dirasa perlu.

dari koleksinya Jax Jones di pagi ini, dan yang pastinya teman radio masih ditunggu terus ya dalam Choice of the Day di Spada, buat pagi kamu semakin seru. Selamat beraktivitas ya. Waktu juga di studio menunjukkan pukul 8 lewat 4 menit waktu Indonesia Tengah. Yang pastinya juga teman radio udah di kursi masing-masing ya. Kursi panas untuk terus melanjutkan pekerjaan kamu nih teman radio. Kali ini Angel juga punya informasi terbaru terkait dengan update musisi, penyanyi, band favorit kamu teman radio. Masih ingat gak sih lagunya Die dari Shakira dan Burna Boy? Ya, yang mana mereka juga mengisi untuk perhelatan Piala Dunia 2026.